0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, semoga lanjut lagi atom di halo benda etam di cuaca yang makin merok, makin mendung ya di kawasan M. Yamin ya, mulai-mulai mendung di kawasan Kirinita gitu ya. Kirinita Kananita nih agak-agak ada matahari tertutup awan, enggak tebus embak ya. Memang benehan udara kabur tegiknya galau nih cuaca atom hari ini ya, bus embak. Tadi itu agak langat nih. Wah, ini tertutupi awan ya, tapi tegiknya sementara maha gitu ya. Ya, tetap lanjut lagi di halo benda etam bus embak, dan hari ini tuh di cuaca minggu pagi yang nyaman banget untuk etam ngondok mahadi di rumah, kita galanya berolahraga nih. Olahraganya tuh di CFD kah, ke Car Free Day kah, atau di rumah maha bisa gitu, atau harus ke CFD? Karena sebagian orang tuh ada yang memang setiap minggu sudah tuh merutinkan ke CFD tuh bus embak. Kan etam CFD ada dua ya kan, di Sempajang dan juga di Segiri. Dan juga sebutnya tuh ada juga yang enggak buka, nih tahu udah buka apa belum ya, yang di dekat Islamic Center. Nah, kita udah memutari segala CFD kah belum ya bos Mbak ya, boleh berkesahan etam ya. Etam siapa dulu penelpon pertama? Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bos Mama.
1: Saya mau olahraga semua kan, sepeda mau atau jalan, Bu. Saya nih tapi mau banyak orang semua.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya mata ini kan jeli, Mbok Nita. Yang bagus-bagus kan seger jadinya, Mbok.
0: Jadi kita nih gawal ke CFD.
1: Itu kan malam kalau ya.
0: Siang.
1: Oh iya, siang.
0: Hambat-hambat.
1: Hambat ya.
0: Mohon malam tuh kan yang baru Car Free Night tuh kan.
1: Iya. Oh iya, salah saya. Jadi Mbok, saya itu mohon olahraga tuh ya sorangan, kadang-kadang berdua, bertiga gitu, Mbok. Ya butuh dehem tuh, Mbok. Tapi nya kan masih muda, lajunya ngimbangi saya, Mbok. Kecepatan kan 35 rata-rata. Mbok, ya bersepeda tuh, Bang. Kalau jalan itu saya biasanya ya lihat-lihat dulu fisik tuh tahan di. Kadang-kadang kan mau siang pun ditidur, mau bisa tidur siang, Mbok. Setengah jam atau 20 menit aja, Mbok. Itu nyaman dah, Mbok, tubuh. Jadi fit tegaknya kan. Tapi harus periksa dulu tekanan darah nih berapa, Mbok. Amunnya stabil-stabil aja nih papa kan?
0: Iya.
1: Biasanya stabil aja Mbok, 111 amunnya kan, 120, asal jangan sampai 140. Itu bukan diboleh, boleh tapi jangan laju. Jalan Mbok. Tapi Mbok pernah saya bersepeda tuh Mbok. Ya, kecepatan tinggi Mbok, mulang cepat-cepat Mbok. Tekanan darah tuh saya tuh naik 200 lebih, tapi nih papa. Ya kan bang sorangsur turunnya, normal kembali Mbok, karena kan bergerak kan tubuh. Ya tunggu, tapi olahraga itu diboleh langsung mendim, Mbok, sendia dulu.
0: Iya, tahannya dulu.
1: Dia ada panas di badan baru. Mandi itu di sembarangan, Mbok. Orang kan kadang-kadang sembarangan mendi. Bunyian berdirus. Nah, itu diboleh sembarangan, Mbok. Apalagi habis olahraga tuh. Karenanya bisa overtraining, Mbok. Jadi nol kembali, kan, gitu. Olahraga itu harus bujur-bujur, fit tubuh. Jangan dipaksakan, Mbok. Jadi ada kawan, kan. Sudah tekanannya tinggi, Mbok. Artinya tidak menurunkan tekanan darah nih. Tidak secepatnya tegak itu nih bisa, spontanitas. Harus pelan-pelan, Mbok. Ya minum obat, ya minum obat. Sekalinya kena, wah ini nah, sudah nanti bisa apa-apa dah. Nanti kita olahraga itu, apa namanya, tekanan tinggi di bawah olahraga full. Harus pelan-pelan, Mbok. Ada pemanasan kan gitu. Jadi biarlah, Mbok. Bila-bila, Mbok, maunya orang perempat nih, olahraga anu hambat mo, ya kan?
0: Iya.
1: Di Islamic itu nambok yo, di Stadion Segiri kan tuh. Nah, tapi jangan lupa nih nah, kentong nih nah nih. Banyak ya nombok pitis ya di makanan banyak mo. Ya kan mo itu yang mola bahaya itu mo. Nanti ada pitis beli untuk tuh besarnya tegak bola.
0: Itu sudah.
1: Iya, harus kita semuanya halus untuk tegak anu kleker. Ya dah Mbok yo.
0: Iya, makasih Mbok.
1: Saya bercanda, janganlah hati Mbok. Setiap kawan ini kan karakternya masing-masing Mbok, ya kan?
0: Iya.
1: Ya dah, mudahan aja menyenangkan aja hambat Mbok.
0: Iya, makasih
1: dulu Mbok.
0: Iya, hati-hati hati.
1: Bila-bila Mbok mau ngopi Mbok, bawain Mbok anu Mbok siapa namanya itu? Mbok Tata kah, Monpas. Busu pendi siaran kan nah per jam aja Mbok, sejam tem duluan dah selesai Mbok.
0: Bo.
1: Nyaman kopinya Mbok, lumpianya nyaman Mbok. Tuh busu gesta tuh dibawai susah Mbok. Tadi tuh saya telepon, dia diangkat tangannya, Mbok.
0: Mulai iya.
1: Iya. Apa namanya, mie kerjaannya, Mbok. Tahu kita mie lah, Mbok.
0: Apa mie?
1: Mica. Tahu kita mica, Andi?
0: Mica.
1: Mica tuh tidur, Mbok. Nah, iya dah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jesidani. Iya, tuh mensidan lebih gaulnya sorangan gitu ya. Karena tadi tuh Nita lihat, Nita berangkat tuh jam 4:30-an. Ya, bos Mbak, ya. Terus di Miami ini bahkan dah ada yang berlari terus setengah jam orang azan tuh sudah dah lari gitu ya, sedangkan azan wih ini kan sebelum jam 5 gitu ya, sudah dah lari di tahun di mana startnya gitu ya. Ya dia bernyanyit aja tuh kayak wih mantap juga nih di tiduran si Danila ya. Etam tuh kayak baru bangun baru mengingat gitu ya, sudah dah berlari di jalan raya situ. Ya Allah rajin bener mantap. Etam siapa lagi? Assalamualaikum salam budaya.
1: Salam budaya dan salam. Waalaikumsalam, Mbok. Mbok, saya nambahin, Mbok, yuk.
0: Iya, boleh-boleh.
1: Nah, ini olahraga itu, Mbok. Harus ada matahari, Mbok.
0: Nah.
1: Jadi kan kita sih 4:30, kan?
0: Mm-hmm.
1: Itu kan embun di Samarinda tuh, Mbok. Mm-hmm. Terus baru basah.
0: Oh.
1: Saya belajar tuh, Mbok, imunnya tuh dengan, apa, dokter keolahragaan, Mbok. Spesialis olahraga. Jadi, mun olahraga tuh, Mbok, yuk. Dipaksakan, tegak malam main bulu tangkis sampai jam 12-an tuh, Mbok. Nah itu sebenarnya diboleh sebenarnya, tapi mau memaksakan artinya saya ya di papa dan dinakuti ya orang main butang itu banyak yang meninggal mulai.
0: Iya.
1: Nah iya kawan saya aja berapa orang siapa yang ini meninggal hari itu yo. Jadi kan ini bisa mau memaksakan kehendak olahraga itu harus ada matahari. Mau saya berani nyalahkan Mbok, apabila orang lari itu ya jam 4:30, saya kadang-kadang saya singgahin Mbok. Ini anak muda kan semuanya ya, misalkan kamu tuh saya anggap salah. Karena olahragamu tuh di waktu embun begini, harusnya ada matahari, misalkan Mbok, paling tidak 6:30. Kira-kira begitu Mbok, coba kita cari data itu Mbok. Pasti ketemu tuh, jadi jangan tubuh 4:30 Mbok, jam 4 tuh berlari sudah, berminja menyorang kutai. Biasa Mbok, ya nah itu ingatkan aja, jadi harus ada matahari Mbok. Mungkin yang gini walaupun mendung wah, karena mulai sudah ada matahari kejaba kan gitu. Belajar saya mau ilmunya tuh mau di sembarangan olahraga mulai takutnya apa over training tuh mau nol kembali mau karena bisa hidung ini kan kena embun diboleh. Makasih mau.
0: Iya makasih Bisul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung marah sih Dayo. Tapi emang iya nih boleh misalnya di sebenarnya ya ini ya nih boleh, yang penting tuh bolehnya tuh pas dah matahari ini muncul pokoknya, karena kan matahari ini selain memang tadi ya udaranya embun dan sebagainya sebelum subuh gitu ya, matahari ini vitamin D nya tuh sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu, dan itu yang baik gitu, dan etam cari gitu, etam olahraga ya tuh. Etam siapa dulu yang telpon WhatsApp duluan ya? Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kan salam, salam berkatuh Mbak Tata.
0: Mbak Nita.
2: Oh, Monita.
0: Iya.
2: Eh. Ini bujur tadi kita, Bu Mamai beliau. Bujur itu bujur.
0: Apa yang bujur?
2: Nah, kalau ada matahari atau berjemur kita kalau di ada matahari betul kata Bu Mama tadi itu. Itu aja, Bu.
0: Namun kita seorang tuh gimana?
2: Apa tuh, Mbok?
0: Olahraga nih, hambat nih ke car free day atau nih?
2: Hari ini masih dibilangin enak. Nanti sebentar enak, nanti sebentar kamu mandi.
0: Oh, masih belum anu ya, tapi baik ya.
2: Belum lempit.
0: Oh.
2: Dibilangin sehat tapi masih apa nih namanya gua? Namanya kita nih ya Mbok ya, subuh itu kan namanya cewek ya, kan habis bangun tidur kan kita melakukan yang 5 waktu. Nah habis itu kita kan ke dapur. Ya kalau bisa ngangkat air yang kena air, kalau bisa nyapu-nyapu di belakang rumah kan nyapu. Habis itu ya sama jorok aja, itu aja kata ibu semamat. Kalau ada matahari ya berjamur lah kita, olahraga lah. Angkat apa kali itu kan lebih ada sehatnya. Ini belum ada, ini mendung-mendung lah.
0: Iya, mendung-mendung.
2: Mendung-mendung, tapi mataharinya kada berkawal.
0: Oh, kada berkawal.
2: Tapi kalau Mbok Reni ini, adalah sedikit badannya enak lah daripada yang dulu kan. Kemarin dulu kan sudah dibawa olahraga. Badannya napit, perutnya kada bisa kompromi. Naik ke kepala. Nah, itu belum kalau yang susah benar itu ya Bu ya. Yang bisa ditahan itu mah kalau kita BAB itu bisa tahan, ataupun kita buang air kecil bisa. Tapi kalau sakit kepala, sakit perut enggak ada bisa ditahan. Sama bilang bisa nahan sakit kepala enggak ada, merampot itu. Itu katanya Bu semua. Mana bisa ambruk? Misalnya orang betul itu yang enggak bisa itu sakit kepala. Perut emang bisa ditahan, kita bisa minum entrotrop. Kalau sakit kepala, nggak bisa bangun. Yang ada mah puyeng, keliling kayak mabuk udara, darat. Tapi ulun adalah enak-enak sedikit yang bawa, tapi mataharinya belum ada nih. Kalau tadi itu membahas apa tadi itu mbak?
0: Ya ke CFD-nya, kita hari Minggu dianukan CFD apa nih, atau di rumah maha gitu olahraganya dia harus ke CFD.
2: Kalau ada yang ngajak, tinggi.
0: Tapi tegaknya mau bawa Reni ke sana jajan maha ya.
2: Buat yuk. Kita kata mau sama mama kalau kita kesana itu kantong tebel, ada duit, kenyang perut. Nah iya. Kalau sudah nih ada duit kesana pulang. Gigit jari tupang.
0: Gigit jari tupang. Ya Allah.
2: Nah ya itu. Tapi kebanyakan boring itu di rumah. Olahraganya di rumah aja ya. Oh, iya. Tapi kalau ada yang ngajak keluarga kak, ada yang ngajak apa sama teman. Lebih jarang sih. Kalau teman jarang kan, karena kan dia masing-masing kan ada keluarga sama masing-masing kan. Masing-masing sama keluarganya. Kalau mau ini olahraganya ya di sini-sini aja, di sekitaran sini kan. Kalau enggak ke tempatnya keluarga. Nah, umpamanya di sekitaran Bengkun sini juga, Mbok. Nah, Mbok ini ke tempatnya adek yang di Ruko itu dari sini, dari rumahnya dari Kestera 6 melewati masjid satu mil, 10 mil. Lumayan. Ada uyunya dua. Sampai sana ngengak dulu. Kalau kita gitu, kalau kita kurang enak badan pas panas hari kan. Itu sekalian menyamu kita lah, olahraga lah sekalian kan. Nah, pulang balik seringnya katanya ading, jangan kakak ada jalan kaki aja enak. Ada apa? Ini sekalian ada yang dicari. Padahal bukan dicari. Cari seanu, cari keringat. Jadi kan dari ujung sana dari wadahnya ading ke saya sini dan kaki. Jadi kan ada keringat sedikit keluar kan. Nah, sampai di sini 15 menit istirahat baru mandi. Nah, pernah dulu ulun dari wadahnya ading sampai ke rumah mandi. Wah, apa ini ngapa puyeng jadi inilah. Ustaz. Pegang dulu di kamar mandi kan, ane dindingnya kan, 15 menit, baru, bujur mana, ada istirahat tadi itu kata ulun kan, langsung diguyur kan, nah, jadi, bujur kayak kan jadinya, dari jauh-jauh, 15 menit dulu istirahat, sudah enak badan, sudah dingin. Aku ke kamar mandi. Itu.
0: Oke, siap.
2: Tapi intinya jaga kesehatan katanya Bu Sumamat kan. Bener. Sehat itu penting. Kesehatan itu penting. Jasmani, rohani, badan. Sip. Usulnya Mamat OT. Oke, masakan, oke kesehatan. Oke, sama suka simpul. Nah, kalau mau sekolah simpul sama Bu Sumamat.
0: Iya sih ya. Oke deh. Makasih Mbak Reni kisahnya ya.
2: Mbak Nita. Ya, Mbak Nitanya selamat bertugas kalau kulik hati-hati lah.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Reni. Sapa dulu sebelah sini dari tadi nungguin ya. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Perkenalkan, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita.
0: Mbak Ayu.
3: Iya.
0: Mbak Ayu di Maluku Tengah, gimana kabarnya? Iya.
3: Kabarnya saya alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma lagi gerimis, lagi hujan.
0: Oh, di situ lagi gerimis. Nah, di sana gimana tuh Mbak Ayu? Biasanya kita olahraga nggak hari Minggu ke Car Free Day sana nih?
3: Kalau di sini kita setiap Ahad itu olahraganya pagi, tepatnya di depan perpustakaan atau perpus wilayah Kota Masih Maluku Tengah. Memang itu sudah setiap hari Minggu, dan jalan biasanya ditutup ya untuk kendaraan roda 2, roda 4, kita di seputaran protokol lah, itu biasanya hari Ahad itu ditutup sama kepolisian. Karena di apa namanya digunakan untuk masyarakat untuk berolahraga. Hari ini kita nggak kesana sih ya, karena hari ini hujan.
0: Gerimis.
3: Ya, biasanya hari-hari Ahad itu, tapi nggak rutin juga sih ya.
0: Oh, iya.
3: Nah, biasanya itu di lapangan gitu loh.
0: Oh, di lapangan. Oh, lain jalan raya berarti di situ, Mbak Ayu ya?
3: Iya, di jalan raya. Kalau di sini kan orang, apa namanya tuh, olahraganya fokusnya ke ini, ke sektor protokol, karena emang di situ aman gitu, untuk olahraga pagi, jogging pagi, lari pagi gitu ya.
0: Oke.
3: Tapi kalau di perpustakaan itu mereka punya struktur olahraga gitu. Iya, yang jadi kita masyarakat nih bisa gabung aja gitu.
0: Jadinya banyaknya ke situ ya Mbak Ayu ya.
3: Iya, ini olahraganya, struktur olahraganya ya, jadi gerakan senangnya juga gitu ya. Sebenarnya sih intinya olahraga itu punya tujuan jelas ya,
0: kita
3: ya.
0: Betul.
3: Terus aman juga buat badan kita.
0: Betul.
3: Mungkin kita harus meluangkan waktu untuk olahraga walaupun itu tidak intens. Terus kalau misalkan pengennya intensnya ya harus pelan-pelan gitu.
0: Betul.
3: Loh. Kalau yang berprosir kan biasa olahraga kan kadang ngos-ngosan gitu.
0: Berlebihan.
3: Tidak boleh dipaksakan gitu, karena ada olahraga sesuai dengan kondisi kita juga, kondisi tubuh wanita. Karena saya pernah nanya itu, dan yang penting tuh gizi, makanan, terus istirahat juga harus dijaga, tidur juga harus yang cukup kan, kira tidurnya harus minimal 8 jam dalam semalamnya gitu. Itu yang tidur yang paling bagus ya untuk kesehatan kita. Tapi untuk saat ini ada kasih orang yang masih tidur 8 jam itu semalam.
0: Iya, betul. Susah ya. Ya.
3: Nah, gitu. Terus, pasti ya, mungkin kayak orang diet gitu ya, untuk olahraga penurunan badan mungkin. Itu yang efektif biasanya pada saat olahraga ada perubahan gitu. Mungkin ada baju yang mulai longgar gitu, berarti dia sukses dong gitu ya. Untuk menurunin berat badannya.
0: Iya, siap.
3: Iya. Banyak sih olahraga ya, termasuk yoga, tapi saya lebih suka juga renang. Renang selesai ya, kalau di Malang kan banyak orang yang renang ya gitu ya, setiap hari Ahad itu pasti orang ke pantai. Hari ya Sabtu Ahad itu orang langka untuk ke pantai untuk renang.
0: Yeah.
3: Kalau apa namanya dianjurkan Rasulullah kan itu antara tiga olahraga, renang, memanah, dan juga berkuda. Gitu, olahraga yang paling efektif juga diajarkan secara sholat. Jadi siapa yang menguasai tiga inti itu atau tiga pokok olahraga tersebut, itu sangat bagus ya untuk kesehatan, dan itu memang diajarkan secara sholat sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah, iya betul. Iya. Makasih Mbak Ayu ya kisahnya ya. Mudah-mudahan cepat reda deh supaya bisa hari ini ke CFDO, maksa banget.
3: Ini sudah selesai sih, karena ini sudah hampir jam 10 ya. Jadi kita ini tujuannya ke pantai, dan kemarin kita ke pantai nyari ikan, karena sini ikannya susah wanita ya. Jadi suami saya mancing bersama kawan-kawannya, jadi kita sambil renang.
0: Iya, selamat menikmati liburannya Mbak Ayu. Terima kasih sudah masuk ya, gabungan di Samarinda. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu di telepon WhatsApp-nya, tunggu dulu ya sebentar ya. Satu penelpon di telepon biasa dulu, dah nunggu dari tadi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam budaya. Salam Mbak Rita.
0: Iya, Busu Misran, kisahnya apa? Ada CFD di situ.
4: Oh, kalau aku Mbak, dulu kan hobiku olahraganya berenang, Mbak.
0: Saya
4: berenang itu gerak semua, Mbak.
0: Oh, gaulannya berenang. Masih nih sampai sekarang nih?
4: Wah, sekarang ini kan dapat lagi, Mbak. Kalau dulu kan berenang.
0: Masih gagah ya.
4: Wah, masih gagah, Mbak. Kalau masalah olahraga ini, Mbak, dua hari dua malam pada jalan betis, Mbak.
0: Wih.
4: Ya, izin tali melak, Mbak, sampai merakaman.
0: Jadi,
4: buat tembus ke merakaman nih. Jangan pasti itu, mbak. Jalan betis, mbak. Itu mah, mbak.
0: Kuat,
4: kalau ngajak, mbak, berenang. Kalau berenang itu, mbak, gerak semua, mbak.
0: Betul.
4: Jangan lupa, itu kalau berenang itu. Kalau tidak percaya, nomor satu itu berenang. Soalnya tangan, betis itu kan main semua.
0: Betul.
4: Nah, itu kalau berenang itu. Kemudian mbak, menguat kanan juga kita apa ya, kalau berenang ini, gerak semua, betis ya kan, tangan, berhoda itu kan, daya kupu-kupu. Nah, main semua, kalau lari ini kan cuma betis maha ya kan.
0: Betul, nah, benih juga ya.
4: Apanya mbak, salam olahraga, salam sehat mbak ya.
0: Luar biasa.
4: Salam bahagia mbak ya, salamnya mbak ya.
0: Iya, makasih Bu Sumisran ya, udah tamai ya.
4: Jangan lupa bahagia mbak ya, bonita ya.
0: Kita juga Bu Sumisran, bahagia terus.
4: Amin. Baik-baik, terima kasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumisran ya, atau siapa lagi nih. Bu Syukur, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budakan salam, Bo Nita.
0: Iya.
5: Kita salah lagi nih, Boyo.
0: Kita ke CFD di situ ada CFD nih, di Ambarawang Laut.
5: Di Adam, Bo, di sini, Bo.
0: Agak jauh ya mendak ke CFD ya.
5: Ya jauh, Bo. Kalau daerah anu sekitar 8 kiloan lah,
0: Adam, Bo. Luar biasa jauh benar.
5: Ya, cuma mau di kita mundur olahraga nih, kita aja lah terpulang dari kita aja, Bo. Semuanya olahraga itu kesehatan, terutama kesehatan juga. Pola makan juga jaga, sebanyak olahraga. Mun olahraga itu undi mah apa segalanya. Kita seorang banyak olahraga. Dah makan kenyang baru olahraga, tamah aja ada bunuh diri tuh, Mbok.
0: Ya Allah, iya lagi.
5: Tapi kita harus olahraga itu kayak jadi Ibu Sumamat itu bujur, mun subuh itu sudah jam orang-orang sudah berlari. Tapi itu kan tergantung dari orangnya juga, Mbok, ya kan? Kalau aku sini, Mbok, biasanya kan ada matahari. Karena matahari itu menyinari badan kita. Karena kalau kita ini mbok olahraga, mun dia keluar itu kayak berasap kita anunya itu, mbok badan itu anunya itu, suhu anu kita itu, saking panas itu mbok kelihatan itu bila anu kita itu. Karena itu kan apalagi kalau kita banyak minum itu, biasanya itu mbok kan banyak minum itu, banyak juga keluar keringat itu mbok.
0: Iya betul.
5: Tapi kalau aku ini sukanya mbok di olahraga anu di poli mbok. Bola poli, nah olahraga mulai dari udah halus, memang hobi di poli itu, poli, jadi sore itu poli, ya main poli, ya sering juga pertandingan itu, luar biasa juga keringatnya itu, main poli itu,
0: kalau
5: disehat di tahun
0: atlet, atlet ya. Poli
5: ya, alhamdulillah juga, biasa juara-juara antara RT juga,
0: Allah, luar biasa, bersyukur nilai.
5: Jadi memang kalau sebenarnya sih kalau olahraga ini, Bu, kayak umur kayak sudah 50-an itu perlu pang di olahraga juga, dan pola makan juga harus jaga juga itu juga, Bu. Jadi melalui olahraga itu ya bawa juga, Bu. Masanya itu dari Bu berkisah di Bu Sumamat, bila melihat untuk-untuk, bila halu ganal dompet kada ada isinya, Bu, ya kan. Bila halus bah banyak tuh pitisnya, Bu, ya kan.
0: Ya Allah.
5: Makanya, Bu, apa aja kita munya banyak pitis itu, Bu, bah nyaman bener mau ke Jakarta makan di peribahasanya itu, Bu. Dan kita makan di Samarinda. Bisa anu buang air anu besar di Surabaya itu, Bu, ya kan.
0: Ya Allah.
5: Mun banyak pitis itu, Bu. Okay, kalau dia di pitis sakit itu dah, Bu, ya kan. Nah, kemana-mana aja ada pitis. Wah, ini kan pitis itu jadi raja, Bu, ya kan.
0: Ya Allah, sampai ke pitis saya tambahas lah, Bu, sampai syukur.
5: Itu. Maka olahraga, Bu, olahraga tadi, Bu, ya. Harusnya olahraga, Bu, ya.
0: Pitis di atas segalanya memang, ya.
5: Ya perlu, Bu, olahraga perlu.
0: Iya.
5: Jangan ibarat pitis ada juga. Ya kan, mudah olahraga kan di pitis, Bu, ya. Pas melewat tadi kan, udah haus, ya kan, udah selesai olahraga, kan, diminum di pitis. Apa? Haus juga kan, diminum juga, Bu, ya kan. Sedikit banyak kan, bawa pitis juga, Bu, ya kan. Walaupun sendiri itu ya kan.
0: Makasih.
5: Tapi memang saya, Bu, memang sih, Bu, saya hobinya memang anu Pak di olahraga itu di poli, Bu.
0: Di poli ya. Jadi di ngaruh ya di CFD atau di itu kita.
5: Ya, di jarang, Bu, saya, Bu. Memang enggak ada munisi, Bu, ya, Bu. Olahraganya itu. Apalagi kan jauh. Paling kamu di lari itu paling lari pagi itu, Mbok, biasanya jam-jam 6, dah mulai muncul matahari itu kan jam-jam 6:30 itu baru berlarian itu, Mbok, kalau hari-hari Minggu. Tapi ini mau diakuin ini, Mbok, dia bisa olahraganya lari. Masanya olahraga dah di kebun, Mbok.
0: Beda juga sebutnya tuh, lain.
5: Oh iya, guys. Tapi luar juga, keringat luar biasa juga, kemudian keluar, Mbok. Apalagi itu, megang anu itu, nah, cangkul itu, Mbok, ya kan.
0: siap. Akhirnya makasih besar.
5: Siap Bo ya, waktunya juga mepen Bo ya. Makasih Bo ya nih Bo. Selamat bertugas. Makasih Bo. Saya selalu bersama keluarga Bo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar. Makasih besar. Disyukur dah tama ya. Besar Wahyu tadi apa nih namanya? Apa namanya? Nenken gak cerang apa dia? Tadi ngetak lawang boleh diketok lagi ya, dah kosong ya. Ini kita bacakan aja yang di Facebook ada Pak Opik. Hadir Pak Opik di Cirebon. Terima kasih. Senin tadi Tama nih di ujung kebersamaan di Dandang Nusantara Jawa Tama sih, dan kirim-kirim salamnya saya bacakan di saat ini aja dah. Kirim salamnya sih dah buat Bu Edi, Johan, Mbak Epi, Mbak Elika, Mbak Elia, Mbak Dika, Mbak Nurul, Mbak siapa nih? Bu Suzir, Bu Suzul, Pak Poi, Amran, Mbak Maya, yang spesial buat semuanya aja deh, sebut Sida. Siap, makasih Pak Opik ya di Cirebon dah tamajua meramaikan Dandang Nusantara tadi yang disempat dibacakan. Jadi halo benar etam-etam, halo benar etam-etam, halo benar etam hari ini ya Bos Mbak ya. Nah tadinya Bos Wahyun dah ada kesibukan lain ya. Oke deh etam, akhir aja kebersamaan kita di Dendang, Dendang. Halo benar etam hari ini ya, keren di sana, makasih banyak. Intinya tuh mau ada CFD kan, di ada CFD. Ternyata kita tetap berolahraga segalanya Bos Mbak ya, karena olahraga ini kan banyak bentuknya nih. Harus ke CFD karena tadinya ke CFD habisnya dipitis maha gitu ya, lain di lemak etam. Lawas berolahraganya maha, lawas bermakanannya maha, lain olahraga maksud Nita. Ya Allah ya tuh, beneran bahas sehatan aja Bos Mbak ya, pokoknya apapun olahraganya bener-bener di geluti gitu ya, dan dirajini supaya etam bersehatan gala, amin rabbal alamin. Ya Bos Mbak, makasih banyak yang dah meramaikan halo benar etam. Mohon maaf ya mana ada salah-salah cara ngenjua. Mohon maaf ya busu yang belum kawa tama ngenjua Mbak, ataupun belum kawa tama di telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa hari ini ya. Etam akhiri kebersamaan etam di halo benar etam, satu jam lagi dengan Mbak Nita hari ini. Tetap bersama kami di area di perempat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sanak Lembaga Adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan menggelar kegiatan adat katuk adat ngan alak tawai di Balikpapan pada minggu ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan barang adat, pakaian adat, aksesoris, serta atribut adat Dayak Kenyah sekaligus mempererat silaturahmi antar pelaku pelestarian budaya. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh adat Dayak dari tingkat daerah hingga nasional, perwakilan pemerintah, serta sanggar seni di Kalimantan Timur yang mendengarkan wejangan dan nasihat adat mengenai seni, budaya, dan nilai kehidupan masyarakat Dayak Kenyah. Ketua adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan, Lampang Bilung, menjelaskan, katuk adat ngan alak tawai ini adalah tradisi adat Dayak Kenyah yang berisi nasihat adat, serta proses pemulihan semangat bagi masyarakat yang pernah mendapatkan bimbingan adat. Menurutnya, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat secara arif, bijaksana, dan bermartabat sesuai nilai-nilai adat serta budaya Dayak Kenyah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar. HMLL

0: You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
0: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
1: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gol. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, keren deh, sana lanjut ya. Tama akan membahas tentang tokoh inspiratif hari ini, dan hari ini Tama akan membahas tentang mantan presiden ke-7 Republik Indonesia yang pernah menjabat periode sampai dari 2014 sampai 2025 ya, ada Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi. Nah, sini ini kron di sana ya, adalah presiden pertama yang berasal dari luar kalangan militer dan elit militer dan elit politik lama, di mana menjadikan sida itu simbol perubahan dalam sejarah demokrasi di Indonesia ini sendiri. Dengan gaya kepemimpinan sida yang sederhana, merakyat dan juga berorientasi pada kerja nyata, Jokowi berhasil menarik simpati luas nih dari rakyat kemah itu ya, di mana pemerintahan sida jua menandai era percepatan pembangunan nasional, penguatan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Sida memiliki visi Indonesia maju, Jokowi menekankan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri termasuk wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Pegunungan. Program strategis seperti Tol Laut, Trans Papua, dan pembangunan Bandara Wamena juga jadi simbol komitmen SIDA terhadap keterhubungan dan keadilan sosial. Di mana kita akan membahas tentang biografi singkat Joko Widodo, di mana Joko Widodonya lahir di Surakarta, ya, Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujudmiati. Masa kecil Sida itu dihabiskan dengan kehidupan sederhana di tepi bantaran sungai yang membentuk karakter pekerja keras dan juga rendah hati. Jadi setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Surakarta, Jokowi ini melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM dan lulus pada tahun 1985. Nah, sebelum terjun ke dunia politik, Sida itu dikenal sebagai pengusaha mebel sukses dengan produk yang menembus pasar ekspor. Jadi dari pengalaman bisnis ini juga, Jokowi ini belajar banyak tentang manajemen, efisiensi, dan pentingnya pelayanan yang baik. Karir politik Sida juga dimulai ketika Sida itu terpilih menjadi wali kota Surakarta tahun 2005 sampai 2012, di mana akhirnya Sida itu dikenal karena keberhasilannya menata kota dan membangun hubungan langsung dengan rakyat melalui pendekatan belusukan. Nah, kesuksesan di Surakarta itu akhirnya membawa Sida nih jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2014 bersama dengan Bapak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu tahun 2014 dan menang berpasangan dengan Yusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali pada 2019 bersama dengan Ma'ruf Amin. Nah, itu biografi singkatnya. Dia akan bahas lebih lanjut lagi tentang perjalanan karirnya, gaya kepemimpinannya, dan juga sempat akhir masa jabatan Sida Kemai dan juga pengarah politik di Indonesia. Wih, ngeri banget bahas politik ya. Dia akan lanjut lagi bersama, tetap bersama kami di Area Perempat Samarinda.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, kronik sana perjalanan karir Jokowi ini dimulai dari bawah gitu ya, dan dengan gaya kepemimpinan yang dikenal sederhana dan juga dekat dengan rakyat. Sebagai wali kota Surakarta, setidaknya berhasil mengubah citra kota menjadi destinasi wisata budaya dan kota perdagangan yang tertib. Sida juga menata pedagang kaki lima, memperbaiki pasar tradisional, dan membangun ruang publik seperti taman kota dan jalur pedestrian. Saat Jokowi ini jadi gubernur DKI Jakarta juga, Sida tuh mengenalkan program Kartu Jakarta Sehat atau KJS dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang menjadi cikal bakal kebijakan nasionalnya di bidang kesejahteraan, yang juga Sida tuh menggagas proyek Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta dan menata sistem birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan juga transparan. Nah, sebagai presiden ketujuh ya, Sida ini dikenal dengan gaya kepemimpinan sederhana, merakyat, dan berbasis dengan kerja nyata. Sida tuh sering turun langsung ke lapangan ya, dalam kegiatan yang dikenal juga dengan belusukan, dan untuk memastikan program pemerintah tuh jalan dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pendekatan ini juga akhirnya membuat Sida tuh populer di berbagai kalangan dan dianggap berhasil membangun komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan juga rakyat. Jokowi juga menekankan prinsip transparansi, efisiensi birokrasi, dan juga percepatan layanan publik menjadi dasar reformasi administrasi selama masa kepemimpinannya. Nah, dalam bidang pembangunan infrastruktur, Jokowi menjadikan prioritas utama sejak awal masa jabatannya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2023, selama dua periode pemerintahnya nih, sudah dibangun lebih dari 2.000 km jalan tol, 18.000 km jalan nasional, dan 16 bandara baru, di mana program tol laut jadi diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku, untuk menekan disparitas harga dan memperkuat ekonomi daerah. Nah, selain itu juga proyek strategis nasional TGI Transjakarta, Transjawa, Trans Sumatera, dan Trans Papua itu jadi tonggak penting juga dalam pemerataan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi ini meluncurkan program unggulan tadi, TG Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan program Keluarga Harapan atau PKH yang diperluas, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, angka kemiskinan nasional itu turun dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi sekitar 9,36% pada 2023. Dan dalam bidang diplomasi luar negeri juga, Jokowi ini fokusnya pada penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sida aktif juga memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dan memainkan peran penting ya dalam forum global seperti G20, di mana Indonesia waktu itu pernah menjadi tuan rumah ya KTT G20 Bali tahun 2022. Nah, pada masa akhir masa jabatan Sida ya, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi ini menghadapi tantangan terkait pandemi COVID-19, fluktuasi ekonomi global, dan juga isu lingkungan hidup. Tapi kebijakan cepat dalam penanganan pandemi ya, termasuk program vaksinasi massal dan juga pemulihan ekonomi nasional mendapat pengakuan internasional, di mana menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali stabil di atas 5%, dan tingkat kemiskinan ini menurun ke level terendah dalam satu dekade. Meski beberapa kebijakan seperti pemindahan ibu kota Nusantara atau IKN ini ke Kalimantan Timur tuh ada pro kontranya gitu ya, tapi proyek ini tuh tetap menjadi warisan besar dari visi jangka panjang Jokowi. Dan akhirnya setelah dua periode Sida menjabat gitu ya, Jokowi ini meninggalkan jejak kuat sebagai pemimpin transformasional yang berhasil membawa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih modern, berdaya saing, dan juga berkeadilan. Nah, itu hal langsung akan menjabarkan panjang kali lebar ya seputar perjalanan karir Presiden ke-7 Atam Joko Widodo. Dan informasinya kami kutip dari laman website kap-jayawijaya.kpu.go.id. Ini terasa dah waktu menunjukkan pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah. Tandanya Atam akhiri kebersamaan Atam di Oda Bekesa hari ini, Bus Ombok ya. Dan selainnya akan ada Mbok Tata ngamanik kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Siang, edisi hari Minggu Besantai Siang kita segalanya. Mohon maaf mana ada salah-salah carang ya dari Mbok Nita, dan semoga ada manfaat dan juga terhibur
di hari ini Mbak Nita ngamani kita segalanya telah pukul 5 tadi sampai wayah ini ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Jangan lupa bahagia seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kronesana usulan masukan bahasa daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal mengemuka di Kota Bontang sebagai upaya menjaga kelestarian bahasa dan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Anggota DPRD Kota Bontang, Suharno, ini menyampaikan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Bontang terkait retribusi daerah dan pemberdayaan lembaga adat di Bontang Kuala pada Selasa minggu ini. Menurutnya, bahasa menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya daerah, sehingga perlu diperkenalkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Sida berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang kaum kaji usulan tersebut agar bahasa dan budaya asli daerah tetap terpelihara di kalangan generasi muda. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan oleh-oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.

0: Gian, ini barang apa hati sih berserakan?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prompater di Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang ya keranden sana. Ini buat Tata ngawani atam galanya lagi ya di rangkaian program Samarinda Siang nih. Nanti merapat sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pada wayah nih ada program Jejak Budaya. Jadi mau Tata akan bahas mengenai Pawai Tatung. Jadi Pawai Tatung ini adalah parade atraksi kesaktian warga Dayak Tiongkok ya, dan rangkaian perayaan Cap Gomeh. Jadi atraksi ini mengikuti tradisi Tionghoa yang berbaur dengan budaya Dayak dan hanya bisa etam temukan di Singkawang nih, keranda sana di Kalimantan Barat. Dan sesuai dengan namanya, pawai ini dimeriahkan oleh para tatung, sebutan bagi orang yang menusukkan benda tajam ke tubuhnya ya. Dan bagaimana kelanjutannya nanti buat Tata bahas lagi ya. Nih, Tata mendengar dulu nih lagu Jawa berjudul Lungo Kukurjo.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, lanjut lagi deh yang sana mengenai pawai tatung ya. Jadi pawai tatung ini diselenggarakan saat perayaan Cap Gomeh ya, dirayakan oleh semua orang Tionghoa di seluruh dunia. Tapi pawai tatung ini hanya kalau disaksikan di Indonesia Maha. Jadi Syahafia tatung dalam bahasa Hakka ini artinya orang yang dirasuki roh, dewa leluhur ataupun kekuatan supranatural. Kemudian persiapan dan ritual dari tatung ini ya. Jadi menjelang perayaan Cap Gomeh di Singkawang, masyarakat Tionghoa ini melakukan rangkaian ibadah di vihara selama 13 hingga 15 hari setelah Imlek. Kemudian para pemimpin ritual untuk memohon keselamatan dan kelancaran perayaan, termasuk prosesi pemanggilan roh-roh baik yang diyakini kaum melindungi masyarakat dari gangguan roh jahat Nimbus Sumbo. Dan para tatung ini akan ikut pawai jua yang harus menjalani berbagai pantangan seperti puasa nih selama 3 hari, ndik konsumsi daging dan menjaga kesucian dirinya. Jadi ini ndik semua orang kawam jadi tatung ya, jadi mereka tuh ada syaratnya tersendiri. Jadi punya pengakuan resmi dari masyarakat dan sekretariat TAO serta lolos seleksi agar kau tampil dalam pawai resmi Cap Gomeh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selengkapnya mengenai ritual dan pawai tatung ya, kerenin sana. Ini mengenai kemeriahannya nih. Jadi pawai tatung ini menjadi puncak perayaan Cap Gomeh di Singkawa setelah rangkaian pawai lampion, barongsai, dan naga. Jadi sebelum pawai dimulai, para tatung ini terlebih dahulu menerima berkat di vihara dan menjalani ritual pemanggilan roh yang dipercaya membuat mereka ini kebal selama atraksi berlangsung. Jadi dengan menggunakan kostum tradisional Tionghoa dan Dayak yang penuh warna nih, para tatung diarak mengelilingi kota. Jadi ada berbagai atraksi menegangkan ya ditampilkan, seperti berdiri di atas mata pedang, berjalan di atas pecahan kaca, hingga menusukkan benda tajam ke tubuh tanpa terlihat merasakan sakit. Jadi pawai ini menjadi daya tarik utama yang selalu dinantikan wisatawan dari berbagai daerah. Kemudian mengenai sejarah dan asimilasi budayanya. Jadi tradisi tatung ini hanya menjadi atraksi budaya, tapi juga mencerminkan keberagaman masyarakat Singkawang yang terdiri dari etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi tradisi ini juga merupakan perpaduan antara kepercayaan Taoisme dengan unsur budaya lokal yang telah berkembang selama ratusan tahun. Dan menurut sejarahnya nih yang sana, tradisi tatung ini berawal dari kedatangan masyarakat Tionghoa suku Hakka ke Kalbar ya sekitar 4 abad lalu. Cukup lama juga nih. Dan saat terjadi wabah penyakit, mereka mengadakan ritual Tokbala yang dikenal sebagai Taciao. Dari ritual itulah tradisi tatung ini berkembang dan wayah ini dilestarikan hingga sekarang ya. Bahkan sejak tahun 2009, pawai tatung telah masuk dalam kalender wisata nasional dan menjadi ikon budaya khas kota Singkawang nih. Yang terkenal dengan kota Seribu Kelenteng. Demikian ya informasi tersebut, mau tata kutip dari laman indonesiakaya.com. Dan selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada Dunia Anak ya. Jadi untuk kerennya sana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: Biasanya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronesana, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan hari ini. Penurunan terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia itu mencatat kenaikan harga. Menurut data sahabat Pegadaian, harga emas UBS anjlok Rp77.000 per gram jadi Rp2.759.000 per gramnya. Sebelumnya emas UBS masih diperdagangkan di level Rp2.836.000 per gram. Koneksi tajam juga turun terjadi pada emas Galeri 24 yang turun Rp44.000 per gram. Harga emas Galeri 24 WNI berada di level Rp2.729.000 per gram dari sebelumnya Rp2.773.000 per gramnya. Penurunan tersebut menandai pelemahan harga logam mulia setelah sempat mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Pergerakan harga emas masih dipengaruhi dinamika pasar yang menyebabkan fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam. Oke, kembali lagi di RRI Pro 4 Samarinda. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebelum memperkenalkan tamu yang sekarang, Kak Sasa mau ngajak teman-teman dulu nih untuk tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat?
1: Bisa.
0: Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Se Ma Ngat Semangat. Oke, nah teman-teman udah dengar nih ada suara yang menemani Kak Sasa hari ini, yaitu ada teman Kak Sasa di sini. Silahkan perkenalkan diri. Ada siapa di sini?
1: Nama saya Aileen Nayara Rinda, biasanya dipanggil Aileen.
0: Halo Aileen. Aileen sekarang umurnya berapa sih?
1: Sekarang umurnya sudah 6.
0: Oh, 6 tahun.
1: Iya. Ya.
0: Oke, Aileen sekolahnya di mana?
1: Di Fastabikul Khairat.
0: Oke, kita kedatangan tamu Aileen Nayara Rinda yang biasa dipanggil Aileen, itu datang dari sekolah TK Fastabikul Khairat. Oke, Aileen sudah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Sudah, sarapannya pakai apa?
1: Sarapannya tadi pakai daging.
0: Oh, pakai daging. Wah, apa ini pakai daging kurban? Karena kemarin kita habis merayakan Idul Adha ya, beberapa minggu lalu. Oke, Aileen, kali ini Kak Sasa punya teman yang bakal menemani kita di acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia dengan tema kali ini, yaitu Mencintai Kota Samarinda. Nah, Kak Sasa panggil teman dulu ya. Namanya adalah Santi. Aileen bisa bantu panggil?
1: Bisa.
0: Oke, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Santi. Duh, Santinya gak dengar. Coba diulangin lagi dong. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3.
2: Santi.
0: Wah. Halo teman-teman semua. Kita lagi ada di mana nih Kak Sasa? Kita lagi di Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia dari RRI Pro 4 Samarinda. Wah, terus di ujung sana ada siapa tuh yang pakai baju pink? Sama kayak baju Santi nih, bajunya warna pink. Di sana ada siapa namanya tadi?
1: Aileen.
0: Ada Aileen. Aileen, kenalin. Ini teman Kak Sasa, namanya Santi. Iya, nama lengkapku Santi, si ramah hati, baik budi, rajin menabung, dan juga suka warna pink. Wah, banyak banget ya nama panjangnya. Iya gak Aileen?
1: Iya.
0: Iya, coba Aileen ulang lagi, bisa gak tadi namanya siapa? Santi?
1: Santi.
0: Si baik hati?
1: Si baik hati.
0: Baik budi?
1: Baik budi.
0: Rajin menabung?
1: Rajin menabung.
0: Dan suka warna pink.
1: Warna pink.
0: Kalau Aileen suka warna apa?
1: Suka warna pink.
0: Warna pink, sama dong. Sama dong, aku juga suka warna pink. Wah, juga suka warna pink. Kak Sasa, di sini kita ngapain sih? Di sini kita kali ini akan mendengarkan cerita juga. Nanti teman kita Aileen juga akan mendongeng. Mendongeng tentang apa? Mendongeng tentang apa, Aileen?
1: Burung enggang yang istimewa.
0: Wah, burung enggang yang istimewa. Memang burung enggang ini sangat istimewa ya teman-teman, karena termasuk hewan langka yang dilindungi. Dan di sini nanti kita juga mendengarkan Aileen, karena Aileen baru aja mendapatkan penghargaan atau menang lomba ya Aileen.
1: Iya.
0: Lomba apa sih, boleh tahu nggak Kak Sasa?
1: Lomba mendongeng.
0: Oh, lomba mendongeng. Dan ternyata lomba mendongeng ini lombanya seprovinsi Kalimantan Timur. Wah, tepuk tangan dulu nih Santi. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kita dengarkan dulu lagu. Nanti setelah itu kita dengarkan dongeng dari Aileen.

0: Senang hati tepuk tangan, tepuk kak. Oke, okay. Ya tadi kita sudah mendengarkan lagu Ketepuk Tangan ya, karena kita sudah semangat. Hari ini Kak Sasa mau ngajarin nih, karena kita ini temanya mencintai Samarinda. Kak Sasa mau ngajak Aileen untuk tepuk cinta, bisa gak Aileen? Ya. Ini caranya, Kak Sasa ajarin ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, okay, kali ini kita akan mencintai Samarinda. Wah, bagaimana itu mencintai Samarinda ya? Karena Samarinda ini ternyata adalah kota yang banyak sekali suku. Ada suku Dayak, suku Jawa, suku Bugis, dan juga suku Kutai, dan juga suku lainnya. Kali ini kita juga akan belajar tentang hewan yang mungkin dulu ada di Samarinda. Nih, tentang hewan burung apa namanya, Kak? Burung?
1: Burung enggang.
0: Oh, burung enggang. Oke. Yuk kita dengarkan cerita dulu tentang enggang yang istimewa dari adik Aileen. Silakan Aileen.
1: Kule dan Ina ingin mencari siput di hutan. Kule membawa enggang, sedangkan ibunya Ina membawa adiknya sambil bersenandung meninapobokkan adik dengan lagu burung enggang. Kule belum pernah melihat enggang yang asli. Di hutan banyak tanaman baru yang tumbuh. Siapa ya yang menanamnya? Tiba-tiba, kuak, kuak. Itu suara enggang. Kule mencari sumber suara sampai memanjat pohon yang tinggi. Ada enggang, tidak hanya satu. Ada anak-anaknya juga. Enggang itu kaget dan merasa jauh. Kula pun menceritakan terus tentang enggang tadi sambil mencari siput dan daun pakis. Setelah anjaknya penuh, Kula dan Inai pun pulang. Sekarang Kula mengerti arti senandung Inai. Enggang memang berjasa untuk menyebarkan biji tanaman. Kule pun meninabobokkan adik dengan lagu burung enggang. Mau tahu enggak lagunya?
0: Mau.
1: Ale nyanyiin ya.
0: Oke.
1: Wahai enggang burung istimewa, besar jasamu bagi kami semua. Rumahmu di atas pohon tinggi. Terima kasih sudah datang ke sini. Begitulah ceritanya. Saya Alin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya cerita enggang yang istimewa dari Aileen. Tadi juga ada Aileen menceritakan kalau enggang itu juga menebarkan biji.
1: Iya,
0: menebarkan biji. Tadi gimana sih lagunya? Boleh enggak Kak Sasa diajarin?
1: Wahai enggang burung istimewa, besar jasamu bagi kami semua. Rumahmu di atas pohon tinggi. Terima kasih sudah datang ke sini.
0: Wah, keren banget ya, karena enggang itu adalah burung yang istimewa. Dia berjasa dengan salah satunya menebarkan biji-bijian. Nah, tepat banget nih teman-teman. Ketika biji-biji yang disebarkan oleh enggang itu ada di dalam tanah, nanti akan membantu penyebaran dan pertumbuhan hutan. Begitu ya, Kak? Kak Aileen, iya, oke. Nah, teman-teman, tahu gak sih ternyata di Samarinda itu selain enggang juga ada satu lagi hewan yang terkenal yang menjadi lambang dari kota Samarinda. Apa tuh kak? Tahu nggak?
1: Nggak.
0: Kota, yaitu hewannya pesut. Apa?
1: Pesut.
0: Nah, pesut. Jadi kenapa sih kita harus mencintai kota Samarinda? Karena di dalamnya banyak hewan-hewan yang sangat istimewa. Yaitu ada hewan enggang atau burung enggang dan juga
1: pesut.
0: Nah gitu teman-teman, keren ya tadi cerita dari Aileen yaitu tentang enggang yang istimewa. Gimana teman-teman? Sudah ingatkah teman-teman bahwa kalau di hutan kita di Kota Kalimantan, di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda itu ada yang harus dijaga. Nah, dijaganya gimana sih, Kak? Cara menjaga Kota Samarinda?
1: Dijaganya harus buang sampah sembarangan.
0: Harus buang sampah
1: di tempatnya.
0: Tempatnya enggak boleh buang sampah
1: sembarangan.
0: Terus apalagi kira-kira cara kita mencintai Kota Samarinda dengan menjaganya? Boleh enggak kita tebang pohon sembarangan?
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh. Nanti kalau tebang pohon sembarangan apa akibatnya?
1: Nanti bisa banjir.
0: Ada longsor, kemudian bisa juga menyebabkan banjir. Jadi teman-teman, agar lingkungan kita tetap lestari, Samarinda tetap cantik, teman-teman juga harus melindungi dengan cara menjaga agar tidak buang sampah sembarangan.
1: Dan
0: harus buang di tempatnya.
1: Nah,
0: oke, kita kembali lagi dengarkan lagu yang satu ini.

0: Kembali lagi di Dunia Anak, Dongeng Cerdas Anak Indonesia RRI Pro 4 Samarinda. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sedikit tentang Enggang yang Istimewa. Dan juga Kak Sasa ada singgung sedikit tentang menjaga lingkungan dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Nah teman kita cilik ini yaitu Aileen ternyata juga sudah pernah nih berkontribusi untuk menjaga lingkungan di kota Samarinda. Kak Sasa boleh tahu nggak di sini apa yang Aileen lakukan di sekolah untuk menjaga lingkungan?
1: Bikin pupuk kompos.
0: Bikin pupuk kompos. Wah, apa yang disiapkan kak waktu itu?
1: Tanah. Terus habis itu daun.
0: Diapain?
1: Daunnya dipotong-potong kecil-kecil.
0: Terus ditaruh di dalam tanah?
1: Iya.
0: Oke, terus nanti ditungguin untuk akhirnya manfaat untuk pohon di sana?
1: Iya.
0: Iya, wah keren banget ya. Terus sebelum buat ketemu sampah kering itu, Kak Aileen lakuin apa? Pilih-pilih dulu enggak sampahnya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Tidak memilah sampah? Oh, enggak. Yang Kak Aileen ingat itu saat itu ambil sampah daun-daun kering ya? Kak Sasa, Sinta juga cerita, mau cerita. Oh, Sinta juga mau cerita. Cerita apa, Sinta? Sinta mau cerita kalau misalnya sampah-sampah yang menumpuk itu bisa membuat kota Samarinda jadi kotor. Wah, betul gak Kak Aileen? Sampah yang menumpuk menjadi kota Samarinda jadi kotor.
1: Betul.
0: Betul. Terus nanti kalau misalnya menumpuk itu bisa terjadi banjir. Kan kita juga tidak suka ada banjir. Iya kan Kak Aileen?
1: Iya.
0: Iya, pernah lihat banjir?
1: Pernah.
0: Nah, salah satu cara teman-teman biar nanti sampahnya nggak menumpuk yaitu bisa dengan dipilah. Nanti dipilah, kemudian dipilih seperti yang dilakukan Aileen. Nanti ditaruh di dalam tanah untuk daun kering apa yang plastik, Kak?
1: Daun kering.
0: Oh, daun kering. Oh, gitu ya. Berarti nanti Sinta juga bisa ngelakuin hal yang seperti itu dong, Kak. Bisa banget. Nanti Sinta sama Kak Sasa bisa ambil daun kering terus kita jadikan pupuk kompos. Oke. Kalau gitu nanti Sinta lakuin ya setelah ini. Oke, nanti Sinta lakuin dan teman-teman di rumah juga bisa melakukan ya untuk bikin pupuk kompos seperti yang dilakukan Aileen di sekolahnya. Terus kalau di sekolah apalagi yang Aileen lakukan?
1: Nari.
0: Oh, nari. Nari apa, Aileen? Narinya tentang apa? Nari dari Kalimantan atau nari dari Jawa atau dari Sulawesi?
1: Aileen narinya dari Papua.
0: Wah, jauh banget dari Papua. Ih, keren banget Aileen nari dari Papua. Kalau aku juga bisa nari, tapi narinya di atas kasur pakai selimut. Itu bukan nari, itu namanya tidur, Sinta. Iya, itu tidur. Oh, salah ya. Kalau gitu nari Papua itu gimana sih Aileen? Nari Papua itu seperti apa?
1: Nari Papua itu
0: pakai bajunya.
1: Pakai baju Papua. Terus narinya itu energik.
0: Oh, energik. Keren banget. Ya, berarti beda dong sama Sinta. Sinta kalau nari cuman di atas kasur juga energik kok. Energiknya kayak gini. Malah jadi tidur ya. Kalau energik emang gimana tuh? Berarti gerakannya harus semangat. Harus semangat. Terus gerakannya harus lincah enggak, Kak?
1: Iya.
0: Iya, wah. Kalau gitu nanti Aileen tampilin narinya di mana?
1: Di hotel.
0: Di hotel. Ada acara apa itu di hotel?
1: Perpisahan.
0: Oh, perpisahan. Nah, teman-teman keren banget nih Aileen. Selain pintar mendongeng, ternyata Aileen juga bisa nari daerah. Salah satunya nari Papua ya Aileen ya.
1: Iya.
0: Yang harus energik dan juga harus lincah. Harus lincah. Ah, sayang dong. Berarti kita tidak sama. Soalnya kalau Sinta cuma suka di atas kasur ya. Itu sih enggak bagus ya Aileen ya. Harusnya kita juga banyak bergerak seperti Aileen. Oke, teman-teman. Selanjutnya nanti kita dengarkan lagi cerita dari Sinta dan juga Aileen di yang satu ini.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam dan juga Aileen Nayara Rinda dari TK Fastabiqul Khairat. Oke, Aileen, tadi kita udah ngapain aja sih?
1: Tadi kita sudah dengerin lagu. Terus habis itu dengerin ceritanya Aileen.
0: Ceritanya Aileen. Terus dengerin ceritanya Sinta juga ya? Yang di atas kasur. Oke, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang asal-usul kota Samarinda. Nah, Aileen pernah dengar gak cerita tentang asal-usul kota Samarinda?
1: Pernah.
0: Apa yang Aileen tahu tentang asal-usul kota Samarinda? Lupa? Oke, jadi dulu itu di kota Samarinda ini adalah tempatnya seperti rawa-rawa. Kak Sasa mau cerita sedikit aja. Jadi dulu banyak sekali para pendatang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari suku Banjar yang tinggal di kota Samarinda. Nah, karena di sini tempatnya ada rawa-rawa dan juga iya tempatnya rendah, maka banyak yang bilang di sini itu namanya Sama Rendah atau yang lama-lama disebut dengan orang itu Samarinda. Oke, jadi ada yang bilang, sumber mengatakan bahwa ini tuh karena tempatnya rendah, jadi ada yang bilang sama-sama rendah. Tapi di sejarah lain ada juga yang menyebutkan kenapa dibilang sama-sama rendah, karena dulu di sini itu banyak sekali yang berdatangan dan membuat sebuah seperti jadi tempat masyarakat gitu yang bukan dari Kesultanan Kutai Kartanegara, jadi disebut dengan sebagai sama-sama rendah gitu, Kak Aileen. Jadi Samarinda itu artinya apa?
1: Sama rendah.
0: Rendah itu apa itu? Rendah itu pendek ya. Ya, karena tempatnya itu rendah di bawah, dekat dengan air. Oke, Aileen, Kak Sasa mau tanya-tanya lagi dong. Tadi kan Aileen bilang kalau Aileen itu udah pernah menang lomba ya, lomba mendongeng.
1: Iya.
0: Itu dulu latihannya gimana sih? Sama siapa?
1: Dulu latihannya sama ibu.
0: Oh, sama ibu. Berapa lama latihannya? Berapa lama? Jawab sendiri. Berapa lama? Berhari-hari kah atau satu hari sudah selesai latihannya? Setiap hari?
1: Setiap
0: mau tidur? Kapan? Habis pulang sekolah latihan enggak?
1: Enggak, soalnya ibu masih sekolah.
0: Oh, ibu masih sekolah, maksudnya ibu masih mengajar ya di sekolah ya?
1: Iya.
0: Terus cerita yang paling Aileen suka tentang apa?
1: Tentang burung enggang juga.
0: Oh, tentang burung enggang juga. Jadi dari semua cerita yang Aileen baca, yang Aileen juga suka itu tetap burung enggang. Kalau latihan biasanya pakai alatnya enggak? Pakai tokohnya gitu? Pakai atau cuman
1: pakai
0: ya, coba ditunjukin dong mana itu alat yang biasanya Aileen bawa untuk cerita. Nah, teman-teman, di sini Aileen ada bawa alat untuk berceritanya. Di situ ada apa, gambar apa, boleh dijelasin nggak itu gambar apa?
1: Ini ada gambar manusia, sama ada gambar burung enggang.
0: Ada burung enggang sama ada manusia. Ini yang buat siapa?
1: Itu
0: Aileen sendiri?
1: Enggak.
0: Siapa? Ibu?
1: Ibu.
0: Oh, ibu yang buatin. Keren banget ya teman-teman, ini Aileen punya dari dan dia buat sendiri. Ada gambar burung enggang sama ada manusia. Itu manusianya bawa apa ya, Aileen?
1: Manusianya bawa adiknya.
0: Bawa adiknya? Oh, itu kakak sama adik?
1: Lain, ini ibunya, ini adiknya.
0: Oh iya, jadi itu ibu sama adiknya digendong ya? Gendongnya pakai apa itu? Coba tunjukin gambarnya.
1: Itu tas plastik.
0: Tas plastik? Oh gitu. Terus kalau burung enggangnya lagi ngapain sih itu?
1: Kalau bogangnya lagi kasih makan anak-anaknya.
0: Oh, lagi kasih makan anak-anaknya. Nah, teman-teman, yang dilakuin oleh Aileen ini adalah salah satu teknik mendongeng menggunakan media gambar. Ini boleh banget teman-teman lakuin, baik untuk bercerita di rumah, bercerita di sekolah, ataupun nanti kalau teman-teman mau ikut lomba mendongeng. Keren banget ya, kreatif banget nih Aileen sama ibunya. Udah buat burung enggang dan juga manusia.
1: Ya. Ya.
0: Terus selain itu, Aileen punya gambar lagi nggak di rumah? Nggak ada.
1: Ada.
0: Oh, ada. Gambar apa? Ingat nggak?
1: Nggak.
0: Nggak. Mungkin banyak ya yang Aileen buat. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan kertas yang ada atau mau digambar sendiri juga boleh banget nih teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu musik yang satu ini.

0: Pro 4 Samarinda RRI Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dan juga
1: Aileen.
0: Aileen. Oke, teman-teman, kita sudah hampir masuk penghujung acara nih. Aileen, ada yang mau disampaikan dulu enggak sebelum kita menutup acara hari ini? Aileen, gimana perasaannya hari ini?
1: Senang.
0: Senang, senang aja apa senang banget?
1: Senang banget.
0: Oh, senang banget. Kenapa tuh senangnya?
1: Karena bisa mendongeng lagi.
0: Oh, karena bisa mendongeng lagi. Berarti hobinya memang mendongeng ya? Iya. Oh, suka banget mendongeng?
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman-teman, jangan khawatir, teman-teman juga bisa belajar dari sekarang untuk belajar menjadi pendongeng. Kalau Kak Sasa aja baru belajar mendongeng waktu Kak Sasa umur berapa tahun ya? 19 tahun. Sedangkan adik Aileen belajar mendongeng di usia berapa, Kak? 5 tahun? 6 tahun?
1: 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu nih gimana sih cara mendongeng. Itu banyak banget caranya tadi ya, bisa menggunakan teknik pakai ada gambar, bisa juga pakai boneka kayak sama aku ya, pakai boneka sama kayak Kak Sasa nih bersama dengan Sinta. Oke. Nah, sebelum berakhir, Kak Sasa pengen tahu ada enggak cara kita biar bisa mendongeng kalau dari Kak Aileen?
1: Kita pakai mikrofon.
0: Oh, pakai mikrofon? Terus?
1: Sama pakai buku juga.
0: Oh, pakai buku. Jadi Kak Aileen juga bacanya belajar dari buku ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Nah, teman-teman, dengan mendongeng kita juga bisa menceritakan tentang hal-hal yang ada di Samarinda, seperti Aileen menceritakan yang ada burung enggangnya. Coba Kak Aileen boleh angkat lagi enggak gambar burung enggangnya? Coba diangkat dulu. Mana tadi gambar? Boleh sebutin ciri-ciri burung enggang itu? Paruhnya kecil atau besar? Mulutnya tuh besar atau kecil?
1: Besar.
0: Besar. Terus ada cantik ya, paruhnya warna apa?
1: Paruhnya warna kuning ada merahnya.
0: Ya, kuning ada merahnya. Terus dia juga sebenarnya burungnya besar ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat burung enggang itu kan istimewa. Dia berbeda dengan burung-burung lain, tapi dengan perbedaannya itu dia malah terlihat cantik. Sama seperti kita, kita juga mungkin berbeda. Ada yang kulitnya putih sekali, ada yang tidak terlalu putih, tapi ada yang matanya lebar, ada juga matanya yang sangat sipit. Nah, perbedaan-perbedaan itu mengajarkan kita untuk saling menghargai. Seperti teman-teman yang tinggal di kota Samarinda, walaupun kita berbeda-beda, kita harus menghargai satu sama lain. Oke, okay. Aileen, nanti kalau udah besar pengen jadi apa?
1: Jadi guru.
0: Oh, jadi guru seperti siapa?
1: Seperti ibu.
0: Seperti ibu ya. Jadi teman-teman, ibu Aileen juga banyak berperan dalam membantu Aileen menjadi pendongeng cilik nih. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa bergabung dengan Aileen untuk menjadi pendongeng cilik dengan dibantu sama orang tuanya. Oke. Mungkin Aileen, Kak Sasa pengen dengar deh, ada enggak pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan cerita dari Aileen? Mungkin tidak boleh buang sampah sembarangan.
1: Iya.
0: Ya. Terus apa lagi? Tidak boleh memotong pohon.
1: Iya.
0: Tidak boleh apa lagi? Bisa juga kita menjaga lingkungan dengan buat pupuk
1: kompos.
0: Dekat-dekat sini. Mic-nya kejauhan. Dengan pupuk apa?
1: Pupuk kompos.
0: Oke. Bisa juga seperti aku yang suka nari Papua. Loh, kok Sinta yang suka nari Papua? Kan yang suka nari Papua itu Aileen. Kalau Sinta tadi sukanya tidur. Heh, maaf deh, salah. Kalau aku sih sukanya mendengarkan cerita-cerita dari Samarinda. Dan aku paling suka dengan hewan pesut. Kalau Aileen tadi sukanya hewan apa?
1: Hewan
0: kucing, meong. Kalau anjing, guguk guguk guguk. Kalau ayam gimana? Petok petok. Kalau Aileen suka hewan apa?
1: Hewan
0: burung enggak suka?
1: Lain.
0: Oh, lain. Jadi suka apa? Wah, beruang. Boleh dilihat ada beruangnya di sini?
1: Ada.
0: Oh, ada. Jadi teddy bear. Jadi Aileen juga bawa beruang di sini. Oh, kalau aku sukanya kelinci. Soalnya kelinci suka makan sayur kayak aku. Kalau Aileen suka makan sayur enggak? Tidak. Suka makan nasi?
1: Suka.
0: Suka. Suka makan
1: daging.
0: Oh, tapi pakai daging. Nah, teman-teman, segitu dulu ya cerita tentang dunia anak. Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama RRI Pro 4 Samarinda bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam dan
1: Aileen
0: dari TK Fastabikul Khairo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Ya, halo.
4: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keranesana pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia diterganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan menyampaikan hal tersebut. Peristiwa itu menurutnya mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi dengan segera. Yudistiawan juga mengatakan Terminal 2 Bandara Suta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Sebelumnya, peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Suta terjadi pada Sabtu kemarin. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Salah satu kendaraan operasional ground handling ini mengalami gangguan teknis di area make-up baggage Terminal 2D. Petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Promotori Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya keranden sana. Ini di pada pukul 12.28 menit ya waktu Indonesia Tengah. Ada program musik dan informasi nih. Jadi buat Tata akan bacakan informasi terkini ya, sembari menemani keranden sana yang mungkin sedang santap siang atau lagi di perjalanan ya. Semoga item semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya keranden sana. Nah, untuk informasi yang pertama di musik dan informasi, ini buat Tata membacakan informasi mengenai pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia ini menyepakati penguatan koordinasi moneter ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi angka ini berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maksudnya agar kawal berjalan secara maksimal. Jadi kesepakatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada kemarin ya. Kemudian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Siri juga menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah itu juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Karena menurut Sida nih, keserasan kebijakan moneter dan fiskal ini akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Kemudian Sida juga berharap kestabilan nilai tukar rupiah kawal meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil nih Bu semua, karena kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya ini sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara ya, H. Prasetyo Hadi ini mengapresiasi dukungan pimpinan DPR dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Karena langkah ini diharapkan kau mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Dan pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Jadi fokusnya itu adalah meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan. Demikian informasi ini buat Tata kutip dari laman ri.co.id.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Iya, keranda sana masih di musik dan informasi ya. Ini untuk berikutnya buat Tata bacakan info mengenai Kalimantan Timur 3 besar nasional kasus hipertensi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan ya, yang kerap luput dari perhatian masyarakat nih. Minimnya gejala pada tahap awal membuat banyak penderita tidak menyadari dirinya mengidap hipertensi hingga muncul komplikasi yang lebih serius. Dokter spesialis jantung, Dr. Dedi Pratama, ini mengungkapkan Kaltim wayahni termasuk 3 besar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu ditingkatkan. Dan menurutnya, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Oleh karena itu, deteksi dini ini menjadi langkah penting ya, Bu Sembo, untuk mencegah dampak yang lebih berat. Banyak juga masyarakat nih merasa tubuhnya sehat ya, sehingga tidak pernah memeriksakan tekanan darah. Bahkan kondisi itu juga kerap ditemukan pada kalangan tenaga kesehatan yang merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan rutin karena tidak merasakan keluhan tertentu. Padahal hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Jadi penyakit ini kawa berkembang dalam waktu yang lama nih, tanpa gejala yang jelas kerana sana. Namun perlahan merusak pembuluh darah dan organ-organ penting dalam tubuh. Jadi ketika tidak terkontrol, tekanan darah tinggi kau meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, hingga gagal jantung. Jadi tidak sedikit ya, penderita ini baru mengetahui dirinya mengalami hipertensi setelah terjadi komplikasi serius. Oleh karena itu, Dr. Dedi mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. Karena langkah ini kawa membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Jadi selain faktor keturunan, hipertensi juga dipengaruhi pola hidup sehari-hari ya, konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hingga kebiasaan merokok, ini menjadi faktor yang kawa meningkatkan tekanan darah. Kemudian perubahan gaya hidup masyarakat modern ya, juga turut memperbesar resiko tersebut. Karena aktivitas yang semakin banyak dilakukan secara digital nih, semua. Jadi membuat sebagian orang tuh menjadi kurang gerak ya. Sementara konsumsi makanan cepat saji, kemudian minuman manis ya, ini juga semakin mudah dijangkau. Jadi sebagian besar faktor risiko hipertensi sebenarnya kau dikendalikan ya melalui pola hidup sehat. Jadi etam harus menjaga berat badan ideal, kemudian rutin olahraga, dan kurangi konsumsi garam, berhenti merokok, ini paling penting ya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi menjadi langkah untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di tengah tingginya angka hipertensi di Kaltim, kesadaran masyarakat untuk lakukan deteksi dini menjadi kunci utamanya. Karena semakin cepat tekanan darah tinggi diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah penyakit jantung dan komplikasi lainnya yang kawa mengancam keselamatan jiwa. Demikian informasi terakhir ini buat Tata kutip dari laman rai.co.id sekaligus menutup kebersamaan etam ya di musik dan informasi. Selanjutnya juga pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada mitos dan fakta masih bersama dengan Mbok Tata. Jadi jangan bosan-bosan tetap temani Mbok Tata ya bersama kami di perempat RRI Samarinda.

kebudayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kronisana penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Namun banyak kasus terlambat ditangani karena gejala awal yang muncul sering dianggap sebagai keluhan biasa dan disegera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Dokter spesialis jantung Dedi Pratama mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap berbagai tanda yang kau mengarah pada penyakit jantung. Menurutnya, mengenali gejala sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Ada beberapa tanda awal yang paling sering ditemukan pada penderita penyakit jantung. Salah satunya adalah nyeri dada yang muncul akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Namun, dokter menegaskan nyeri dada akibat gangguan jantung punya karakteristik yang berbeda dengan nyeri biasa. Keluhan itu umumnya terasa seperti ditekan, diremas atau tertindih beban berat di area dada dan kau menjalar ke punggung, leher, rahang maupun lengan. Selain nyeri dada, gejala lain perlu diwaspadai adalah sesak napas. Kondisi ini kau muncul saat beraktivitas maupun ketika istirahat. Pada beberapa kasus, sesak napas menjadi tanda awal adanya gangguan fungsi jantung yang menyebabkan aliran darah di kawah dipompa secara optimal ke seluruh tubuh. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
2: Iya, Teh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yeay, perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren deh sana nih. Pukul 13 ya, waktu Indonesia Tengah, ada program Mitos dan Fakta. Seperti biasa, membahas mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya. Ini buat Tata membahas mengenai mitos wangi pandan di masyarakat Indonesia nih, keren deh sana. Nah, biasanya wangi pandan itu pertanda apa ya? Apakah ada kemunculan sesuatu, seseorang, atau sebuah hewan gitu ya? Jadi biasanya memang kalau bersantai di malam hari, terus tiba-tiba ada si indera penciuman nih kita ya, menangkap aroma wangi pandan yang kuat nih kerannya sana. Padahal kan di sekitar rumah Etam nih ada tanaman pandan gitu ya. Ada juga yang di ada keluarga yang sedang masak kolak atau kue. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, fenomena ini seringkali memicu bulu kuduk merinding ya, karena dikaitkan dengan hal-hal mistis nih kerannya sana nih. Jadi topik mengenai wangi pandan ini memang bisa menjadi pertanda mitos atau fakta ya, yang memang selalu menarik untuk kita bahas nih. Jadi satu sisi budaya kita memang punya akar kuat untuk kepercayaan spiritual, namun sisi lain ilmu medis modern punya penjelasan yang jauh lebih logis ya mengenai fenomena ini. Jadi memahami perbedaan antara keduanya ini sangat penting nih, agar kita ini terjebak dalam kecemasan yang diperlu. Jadi gangguan pada indera penciuman bukan sekadar masalah salah cium bau ya. Dalam dunia medis, kondisi ini kalau menjadi indikator adanya masalah pada saraf, infeksi saluran pernafasan, atau bahkan kondisi kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau fenomena tiba-tiba wangi pandan ini ya, dari sudut pandang kesehatan yang komprehensif. Jadi, mitos wangi pandan ya di masyarakat Indonesia. Indonesia kan memang negeri yang kaya akan cerita rakyat dan mitos urban ya. Jadi salah satu mitos yang paling populer adalah aroma wangi pandan yang sering muncul secara mendadak. Jadi secara tradisional, wangi pandan yang harum dan manis sering dikaitkan dengan kehadiran sosok makhluk halus seperti ya Mbak Ka ya. Mbak Ka atau Mbak apa gitu, Mbak Ka atau Mas P. Pasti tahulah karena di sana ya bisa mau tata sebut nanti takutnya jadi penakut nih Tam nih. Jadi kepercayaan ini telah turun-temurun ceritakan dari generasi ke generasi, sehingga secara psikologis otak kita nih sudah terprogram untuk merasa takut nih saat mencium aroma bau pandan di waktu malam misalnya, atau di tempat yang di etam duga ya. Namun jika kita melihat lebih dalam, banyak dari kejadian ini sebenarnya punya penjelasan logis yang sering terlupakan, seperti penggunaan pewangi ruangan otomatis. Kan ada tuh tiba-tiba nah itu ada bunyinya, jadi ada baunya tiba-tiba bau pandan gitu misalnya pewanginya. Etam lupa nih kalau punya pewangi pandan. Nah itu ternyata penyebabnya, bukan berarti itu ada hantu gitu ya. Kemudian ada juga tanaman pandan liar nih di kejauhan. Munnya terbawa angin, aromanya itu kan bisa aja datang sampai ke rumah kita gitu, keren di sana. Jadi positive thinking dulu gitu ya. Dan nanti mau Tata ungkap lagi ya, penyebabnya, mitos faktanya apa nih, kenapa tiba-tiba ada wangi pandan, pertanda apa itu ya. Kita mendingan dulu nih.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Yuk, lanjut lagi nih mengenai mitos fakta dari wangi daun pandan ya, keranden sana. Apakah benar nih pertanda datangnya makhluk halus? Jadi daun pandan atau nama ilmiahnya ya, Pandanus amaryllifolius rox. Waduh, susah benih ya bahasanya nih ya. Jadi dikenal sebagai wangi khas yang segar, jadi sering dimasukkan dalam masakan Jawa ya untuk menambah aroma. Jadi warnanya hijau pekat, juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami nih keranden sana. Jadi wangi daun pandan yang khas itu berasal dari senyawa kimia 2-AP yang merupakan senyawa turunan dari asam amino fenilalanin. Namun, tahukah Etam, terdapat mitos yang mengatakan bahwa wangi khas daun pandan adalah pertanda datangnya makhluk halus. Tapi mitos ini berasal dari kepercayaan orang Jawa yang menyebut wangi daun pandan sebagai pertanda datangnya makhluk begitu ya. Namun dengan bau daun pandan yang segar dan khas ini, banyak orang yang percaya mitos tersebut, apalagi jika bau itu tercium di malam hari nih. Oleh karena itu, mitos ini sering dikaitkan dengan hal-hal klinik seperti, ya, gitulah, bingung buat atau menyebutkan ya. Tapi faktanya wangi daun pandan bukanlah pertanda datangnya makhluk halus ataupun yang itu ya, seperti apa sih namanya ya, kurang di sana, hal-hal klinik begitu ya. Jadi mitos wangi daun pandan tersebut nih berdasar sebenarnya, dan di ada buktinya juga. Jadi wangi daun pandannya segar itu ternyata malah lebih merilekskan badan dan pikiran, karena daun pandan ini sering juga digunakan sebagai bahan pembuatan parfum dan pengobatan sebagai diuretik, kardiotonik, bisa menurunkan diabetes, dan untuk penyakit kulit juga. Jadi penggunaan daun pandan juga terbukti mampu menyegarkan tubuh malahan ya, dan kawan menurunkan demam dan melancarkan pencernaan. Lebih lanjut, sebuah penelitian ilmiah menyebut wangi khas daun pandan dan kandungannya dalam daun tersebut seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin ini mampu memproduksi efek penenang yang dapat mengurangi rasa sakit dan stres. Oleh karena itu, daun pandan sering digunakan sebagai aromaterapi dan parfum. Kemudian wangi daun pandan juga adalah bau yang disukai oleh serangga dan nyamuk ya. Jadi bisa Etam pakai nih wangi daun pandan, mungkin semprotan ya untuk mengusir nyamuk dengan aroma khas pandan. Itu biasanya nyamuk-nyamuk disuka gitu ya. Jadi itu hanyalah mitos ya keranden sana, karena pandan ini memang baunya semerbak. Jadi bukan berarti petanda makhluk halus. Itulah mitos faktanya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, keren di sana informasi seputar mitos fakta daun pandan buat tata kutip dari laman tadi fadami.indozen.id dan laman halodoc.com, sekaligus menutup bersama Etam di program mitos dan fakta. Selanjutnya mulai 14 waktu Indonesia Tengah akan ada musik dan informasi lagi ya. Tapi buat Etam di sendirian nanti juga ditemani oleh seseorang. Siapa itu ya? Nanti Etam dengarkan lagi ya. Pokoknya untuk kerennya sana tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025. Kehadirannya di sekadar mengganti nama dari penerima peserta didik baru PPDB, tapi juga membawa sejumlah perubahan. SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini, penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas. Sistem ini hanya mengatur proses seleksi, tapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid. Pemerintah berharap penerapan SPMB KAWO memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi yang mampu sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Meski berlaku secara nasional, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memperoleh pengecualian dalam pelaksanaan SPMB. Misalnya Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Berasrama, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, serta sekolah yang berada di daerah 3T. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh.

0: Berempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang kerana sana. Seperti yang buat Tata bilang tadi ya, di musik dan informasi kali ini buat Tata di sendirian. Sudah ada
1: sudah ada Bu Supendi nih kerana sana. Wah, ya. Akhirnya nih dapat berjumpa kembali dengan buat Tata yo. Ya, kemai cuma lewat-lewat doang buat Tata yo.
0: Ini baru tandem lagi yo.
1: Ini baru tandem lagi nih. Gimana nih kabarnya Mbak Tata hari ini tadi nih?
0: Kabar baik. Gimana nih Bu Supendi?
1: Alhamdulillah baik, walaupun memang cuaca juga tadi sempat panas dan saat ini sudah merok ya Mbak Tata ya.
0: Iya, jadi cepat benar ya bedanya ini.
1: Kasian ya keren di sana yang mungkin sudah dari rumah mempersiapkan jas hujan ternyata jadi hujan. Tapi mudah-mudahan lah nggak sampai hujan ya Mbak Tata ya.
0: Betul.
1: Banyak benih acara banjir. Asli.
0: Iya karena tanggal cantik yo.
1: Tanggal cantik tanggal berapa ini?
0: Kemarin Bo? 66.
1: Iya kemarin tanggal 6.
0: Ya, masih 76
1: oke tanggal 76 ya, masih nyambung.
0: Gitu deh, jadi banyak acara yo di RRI juga ada nih. Di sebelah juga ada, kita sebelah. Kena ramai kali.
1: Bener-bener, jadi bagi kalian yang sana hati-hati. Kalau misalkan bawa undangan, selain bawa amplop juga.
0: Bawa perut yang kosong ya.
1: Yang penting perutnya juga kosong dan hati-hati jangan sampai tengantuk di jalan. Tadi ramai bener bawa Tata di jalan.
0: Oh iya, mumpung hari Minggu nih busunya. Busun di ini berjalan nih.
1: Gimana kayak sama berjalan nih? ini Etam kan lagi ngawani dengan sana di perempat nih. Semoga dengan sana tetap terhibur dan juga setia telinga kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Betul.
1: Mbak Tata nih dalam program apa nih Mbak Tata?
0: Musik dan info nih Busun. Oke deh, kita mendingan lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Abis itu kita baca info lagi. Kita dengarkan dulu nih lagu Goyang Ola Bobaya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Baunya pang, sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
6: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Oh ya, oh iya.
1: Nih, Wusu Fendi, ini kan nah, judul lagunya Bisa Nemung Nyawang. Artinya apa itu?
0: Apa tadi, Bu Tata?
1: Bisa Nemung Nyawang.
0: Bisa Neng?
1: Bisa Nemung Nyawang.
0: Loh, enggak tahu ya, kalau nyawang itu artinya ngelihat.
1: Oh, ngelihat. Uh-uh.
0: Gitu mungkin ya. Mungkin dia bisa ngelihat sesuatu yang dibalik apa yang disembunyikan dari pasangannya, mungkin tegak tuh ya.
1: Gitu mungkin ya infonya.
0: Mungkin infonya.
1: Oke deh.
0: Siap.
1: Ini buat Tata macam info dulu nih Bu Wendy. Biasanya kan bulan Juni Juli udah mulai masuk anak sekolah ya.
0: Bener.
1: Nah, ternyata tuh dulu apa ya nama perimaan tuh? Lupa buat Tata. Kan biasanya tiap tahun beda nama tuh. Ada SPMB.
0: Ada SPMB.
1: PPDB.
0: Bener. Apa itu ya? Dulu kalau zamannya saya tuh buat Tata masih PPDB.
1: Oh, PPDB.
0: Penerimaan peserta didik baru.
1: Gitu.
0: Kalau sekarang
1: SPMB.
0: SPMB. Nah, memang beda-beda.
1: Iya, pusing ya. Jadi SPMB ini kan sudah mau dimulai nih koran desa sana. Ternyata juga ada perbedaannya gitu ya dengan PPDB. Jadi ini infonya nih. Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru namanya SPMB tadi ya. Sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Jadi telah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema PPDB ya yang sebelumnya digunakan. Jadi SPMB ini dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid berlangsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah nih Bu Sofendi. Jadi dengan hadirnya sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid. Jadi tujuannya adalah untuk akses pendidikan yang berkualitas nih. Jadi dalam pelaksanaannya sendiri, SPMB menyediakan 4 jalur penerimaan yang kalau dipilih calon murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada 4 sekarang ya Bu Supendi. Yang pertama tuh jalur domisili, bukan zonasi lagi. Jadi domisili itu diperuntukkan bagi calon murid yang tinggal di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, tujukan bagi calon murid dari keluarga ekonomi mampu serta penyandang disabilitas. Kemudian jalur prestasi. Ini juga berubah ya, dari dulu juga sudah ada ya.
0: Masih ada.
1: Ini untuk calon murid yang punya prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terakhir adalah jalur mutasi. Diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena pindah tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Begitu nih Bu Sofendi.
0: Berarti cuman beda di jalur zonasi domisili ya? Tadi ya Mbak Tata ya, tegaknya masih sama aja sih karena di sana zona bagian jalur prestasi, domisili. Betul. Kemudian reguler tuh biasanya kalau dulu kan pakai UN ya Mbak Tata.
1: Oh, iya,
0: kalau sekarang kan pakai TKA. Habis itu ya, jalur mutasi tadi. Untuk informasinya dikutip dari mana nih Mbak Tata?
1: Dari rai.co.id.

Sarung Samarinda atau Tajong Samarinda adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin yang disebut gedokan. Ciri khas sarung ini adalah bahan bakunya menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Selai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan, karena sarung Samarinda asli tidak pernah disambung dengan menggunakan mesin jahit.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Randin Sena bersama dengan Bu Sufendi dan juga Mbak Tata. Ini menjelang penutupan penutupan dari Samarinda siang menuju Samarinda Marianne. Kerandeng Sana, ini ada informasi terakhir.
1: Apa tuh, Bu?
0: Dua di antaranya Kerandeng Sana, ini yang pertama yaitu seputar razia nih. Di mana di Balikpapan nih Mbak Tata dan Kerandeng Sana siap-siap yo bahwa akan ada operasi patuh makam dari 8 hingga 21 Juni 2026. Ini sebagai upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas menjelang Hari Bayangkara nih Kerandeng Sana. Dan melalui operasi ini juga masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi aturan berkendara seperti menggunakan sabuk pengaman dan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia, tidak bermain ponsel saat mengemudi, mematuhi batas kecepatan serta menghindari berkendara dalam kondisi mabuk demi menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Ini biasanya kekanakan muda nih saking gemarnya untuk mabuk biasanya sampai lupa kalau tidak boleh sambil berkendara Kerandeng Sana. Biasanya tuh malam banyak benih tuh kecelakaan yang disebabkan oleh mabuk dari kekanakan muda wayah nioh Kerandeng Sana. Ini untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @balikpapancas_ dan informasi terakhir juannya Mbok Tata dan Kerandeng Sana tegak nyoyo di 6 jam yang lalu ini telah ditemukan seorang jenazah di kawasan Sungai Mahakam dan informasinya nih Kerandeng Sana terjadi di kawasan Selili yang ditemukan sesosok mayat berkelamin pria. Dan ketika kabar ini telah beredar sudah dievakuasi oleh pihak terkait. Untuk informasinya juga busuk yang dikutip ini dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Tapi masih motifnya belum diketahui nih Mbok Tata yo.
1: Betul, apa yang beredar info viral kemarin ya?
0: Yang mana itu?
1: Yang sempat itu ada penemuan
0: yang anak kecil.
1: Lain-lain.
0: Oh, lain.
1: Yang di Jembatan Mahakam yang mundi lain juga ya?
0: Dia tahu juga.
1: Belum tahu yo.
0: Apakah satu orang atau beda kasus lagi nih Mbak Tata? Karena memang kemarin itu juga ada CCTV-nya sih beredar tuh. Nah, sempat loncat dari Jembatan Mahakam yang lawas ya, mending salah yo.
1: Iya.
0: Nah, itulah hati-hati kalian di sana kalau misalkan pun lagi punya masalah lebih baik kesah aja deh sama kawannya daripada dipendam sendirian.
1: Atau di belisa ke psikolog ya, atau psikiater nih untuk penanganan lebih lanjut ya, karena ya menyayangi diri etam juga nih Bu Fendi ya.
0: Bener.
1: Oke, nih sekalian ya buat Tata pamit undur diri deh. Tinggal Bu Fendi.
0: Ya, ditinggal sendirian lagi nih.
1: Biar ditemani Bu Sufendi ya di Dendang Merian.
0: Tapi hati-hati ya Mbak Tata ya. Tegaknya mau hujan nih.
1: Ah, iya.
0: Untung tapi juga parah.
1: Jadi aman ya. Oke deh. Mbak Tata pamit dulu ya. Jangan kangen ya korannya sana. Nanti ketemu lagi di siaran berikutnya. Oke.
0: Siap. Dadah Mbak Tata.
1: Bye.

0: 干净姑娘，干净姑娘，干净。
1: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi menetapkan program HALI Hari Belajar Guru sebagai langkah strategis dalam mendongkrak kompetensi dan memperluas wawasan para pendidik di Indonesia. Melalui keterangan resmi di akun Instagram @ditjen.gtk.kemendikbud, pihak kementerian menegaskan pentingnya memberikan ruang dan waktu khusus bagi guru untuk terus bertumbuh serta saling berbagi praktik, baik dengan sesama rekan sejawat. Program ini dirancang agar tidak mengganggu hak belajar siswa di sekolah. Kebijakan ini akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu dilaksanakan rutin selama satu kali dalam seminggu, fleksibel bersama pihak sekolah dan dipastikan tidak mengganggu proses pembelajaran murid, serta kegiatan belajar guru difasilitasi melalui berbagai forum pendidikan yang sudah ada. Di antaranya, kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, kelompok kerja kepala sekolah atau disingkat dengan K3S, atau musyawarah kerja kepala sekolah yang disingkat dengan MK2S, serta pusat kegiatan kugus atau PKG, atau forum sejenisnya. Kemendikdasmen memproyeksikan program ini dapat membawa perubahan positif pada ekosistem pendidikan nasional, di antaranya menjadi sarana refleksi, inovasi, serta pemecahan tantangan pembelajaran secara kolektif demi meningkatkan rasa percaya diri guru, mempererat sinergi kinerja antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta menjamin hak murid untuk mendapatkan layanan pendidikan yang jauh lebih berkualitas dan bermakna di kelas.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sana, saat ini Bu Supendi sendirian lagi nih karena Deng Sana. Untuk mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian, jangan lupa passwordnya karena Deng Sana yo. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi karena Deng Sana tentu bila ingin tamah yo, boleh nanti gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan yo melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Busu, ini lagu-lagunya apa maha nih yang akan dipusingkan pada merian hari ini? Nah, untuk lagu-lagunya apa saja sih yang akan dipusingkan pada merian hari ini? Sudah Busu pengen diunggah yo kerandang sana di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda serta di live chat kami di RRI Digital. Langsung saja karena di sana request boleh melalui chat pesan singkat di WhatsApp ataupun langsung telepon juga boleh tentunya. Siapa saja boleh gabungannya karena di sana apalagi sambil mengawani di sana pada akhir pekan sebelum berjumpa kembali nih dengan hari 4 ya sudah hari Senin karena di sana. Namun sembari menunggu kumandang azan asar karena waktunya juga agak mepet karena di sana ya biar lebih lama lagi nanti akan Bu Supen dibuka sesi interaktifnya. Namun sembari menunggu kumandang azan asar di jam 3 lewat 38 Marian, etan teringat dulu berbagai lagu dangdut yang Bu Supen disajikan untuk Deng Sana.

Masih bersama dengan Bu Supendi Kerandeng Sanayo dalam sajian Samarinda Merian. Setelah Bu Supendi tadi mengawali Deng Sana di satu jam peralihan dari Samarinda Siang menuju Samarinda Merian bersama dengan Bok Tata ya.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng senak saatnya etam telinga kumandang azan asor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Langsung saja ke Ranting Sana bila ingin tamayo di RRI Probos Samarinda. Ini karena nanti di jam 4 meriang sudah ada kabar hitam yang akan bersupaya disampaikan untuk Ranting Sana informasinya. Baik, ke Ranting Sana bila ingin tama boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya ke Ranting Sana di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Langsung saja Bu Supendi senggol ke penelpon yang sudah bergabung. Ada dua pendengar yang hendak tama melalui telepon kantor ya, karena Nesra Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Marian. Wah, mantap benih nih Bu Sari, berarti lagi nelinga perempat nih ya. Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su? Ya. Ini judulnya Bu Supendi bacakan dulu ya. Ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen. Susu Kau Balas Tuba dari Jannah. Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. Seindah Surga dari Fares Adenan featuring Selviyama. Abang Jangan Marah dari Ayu Sasa. Ai dari Ebi featuring Zahra Sima. Sedap Betul dari Melani. Pada Siapa dari Sri Devi. Dilema dari Lesti. Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Nyanyian Rindu dari Faul Gayo featuring Selviyama. Santai Aja Cuy dari Happy Asmara. Mau yang mana Bu Su Ari?
1: Abang Jangan Marah.
0: Abang Jangan Marah. Ada salamnya Bu Su, lagunya ini untuk siapa?
1: Salam selamat bertugas.
0: Siap, makasih banyak Bu Su Ari yo.
1: Ya.
0: Baik, tuh tadi iya katanya Sida. Tumben Sida nih semangat benih nih. Gabungan di perempat RRI Samarinda. Baik, langsung saja Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Marian. Uy, Dendang Marian. Ini tegaknya lagi ngelamun ini Sida karena di kesana yo.
2: Ya itu aku tinggalkan Arun tadi kan.
0: Oh, saking jernih suaranya Bu Sari sekarang ya Bu Su.
2: Iya, jelas sudah jelas.
0: Jadi terpukau telinga suaranya Bu Sari.
2: Ya, waktunya kan dan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Santai Aja Cuy.
0: Santai Aja Cuy. Weh, ini kekanakan muda benih nih. Bu Su, ada salamnya di Bu Su, Bu Su Misran.
2: Salamnya buat Mbak Nana yang ada di Mengkawang, Bu Su Kutai Semoga Sehat, Bu Su Mama, Bu Serenjani, Bu Seedo, Bu Dayuli, buat Ari tadi, terima kasih sejalan yang hari ini, buat Hamdan, buat salam sehat buat Bu Su Pendi.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa bahagia Bu Su Pendi.
0: Harus bahagia dong Bu Su Misran. Walaupun tipis, walaupun tipis lagi tipis pun juga harus tetap bahagia.
2: Tetap bahagia itu yang dicari.
0: Bener. Makasih banyak Bu Sari yo.
2: Iya.
0: Bu Su Ari lagi. Bu Su Misran. Aduh ya Allah, hai ini gara-gara Bu Sari nih terpukau ini.
2: Ayo. Masuk-masuk ya, penuh masuk ya, tada, Bu Su Pendi ya, terima kasih Bu Su Pendi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ranting Sana, ini sudah disenggol sama Bu Su Misran tadi, ada Mbok Nana di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
3: Waalaikumsalam, maksudnya etam dangdutan.
0: Asoy di giveaway acoy. Mbok Nana, tegak apa nih kabarnya Mbok?
3: Di sini mendung.
0: Loh, di sana merok.
3: Ya di sini mendung atau merok.
0: Berarti pindah nih dari Samarinda. Samarinda udah cerah nih Mbok Nana.
3: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Ini masalahnya pawangnya kuat di Samarinda, banyak acara.
3: Ya karena kan yang di Samarinda kan ada pawangnya juga.
0: Ini pawangnya nih lagi siaran ini.
3: Kalau di Samarinda kan pawangnya kan Bu Suatin.
0: Kirain Bu Supendi tadi.
3: Ya kalau Bu Supendi kan masih halus.
0: Aduh. Mbak Nana.
3: Maaf, tadi goyang aja Andre ya, begujan mah aja ya.
0: Aman. Tadi dapat salam dari Bu Su Misran, nelingan dia tadi.
3: Nelinga.
0: Bu Embok.
3: Para kaki ku dorong sungai situ bilang. Kayaknya jauh.
0: Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana nih dangdutnya?
3: Aku sama-sama Bu Su Misran aja dah.
0: Oh, sama-sama Bu Su Misran, Santai Aja Cuy.
3: Ya santai okay. aja, karena kan Bu Sumisan tuh kan santai terus di hari-hari.
4: Santai bener tuh, sampai Sida tuh suka guyon.
3: Nah iya anak dia, kadang kan yang begawi kan anaknya semua, yangnya kan santai aja.
4: Oh, siap.
3: Banyaknya.
4: Ada salam sapanya Mbak Nana, silakan.
3: Aku salamnya buat saudaraku Bunda Yuli, Mbak Dila, Mbak Elsa juga, Pak Sutar Kancil. Pak Sutar Kancil, kalau mau ke rumah aku di Jalan Mangkurawang, Pak Sutar, kamu dengar Pak Sutar.
4: Nah itu Bu Sutar. Pindah aku sudah.
3: Aku para di perumahan Pak Jokowi, Pak Sutar Kancil.
4: Sida udah pindah nih Mbak Nana.
3: Yang para kanus itu, para kemauan Mbak Elsa sih itu dia.
4: Kalau dulu kan di Palaran, di Simpang Pasir, sekarang pindah sudah.
3: Ya sekarang pindah, sekarang iya yang tadinya kan iya kan pindah di daerah Hanus itu, yang iya sekarang pindah lagi para Sian Elsa situ dia.
4: Oh pindah lagi nih kisahnya.
3: Iya pengen tadi ini ya yang ditanya di WA-nya masuk tadi. Amun kesini sama anu Elsa aja kan, kalau Elsa kan iya kan tahu jalannya, karena kan iya kan sering ke rumah sama Bu Sipap. Iya tahu itu jalannya tuh. Aku salamnya buat yang tadi Bu Sumisra, Bu Suari, kok tumben Bu Suari tadi kok nyarik suara.
4: Udah dikasih ya, asupan tadi. Udah dikasih asupan.
3: Kenapa Bu Suari? Cempreng betul suaranya, biasanya maka sebentar aja. Aku buat Mbok Reni juga ya, semoga selalu juga. Buat segala-galanya Bu Supendi.
4: Siap Mbok Nana.
3: Buat hati-hati ya Bu Supendi ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selain yang gabungan melalui telepon juga, karena di sana ya ini juga sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat yang ada di WhatsApp nih, bersama dengan Bustu Hamzah Yusuf. Seperti biasa sudah mengirimkan salam sapanya untuk pendengar di RRI Perumah Samarinda, dan untuk lagunya ini minta dipilihkan Maha, karena di sana kalau ujar si Dani lama benih juga di Bustu Hamzah Yusuf di gabungannya dari Jambi. Ditunggu nanti gabungannya Bustu Hamzah bila ingin tamat bersama kami yo. Baik, kerandeng sana, ini sesaat lagi kita akan berjumpa dengan program Habar Etam di jam 4 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Gede Bagus Abimanyu, seorang siswa sekolah rakyat menengah pertama atau disingkat dengan SRMP 17 Tabanan, Bali, membagikan kisah inspiratifnya yang berhasil bangkit dari trauma masa lalu sebagai korban perundungan atau bullying, hingga kini dinobatkan sebagai duta anti-bullying. Kisah haru tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat sang kepala negara melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut pada Minggu 7 Juni 2026. Perundungan dialami Gede Bagus saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Faktor kepribadiannya yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul membuat dirinya kerap menjadi sasaran ejekan teman-teman sejawatnya. Dampak psikologis dari tekanan tersebut sempat membuat Gede Bagus kehilangan semangat belajar. Ia bahkan memilih untuk tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena tidak kuat menghadapi tekanan di lingkungannya. Sebagai anak seorang penantu yang telah kehilangan sosok ayah sejak kecil, Gede Bagus menyebut ibunya sebagai pilar kekuatan utama. Dukungan moral dan motivasi yang terus-menerus diberikan oleh sang ibu menjadi titik balik penting yang membantunya keluar dari trauma masa kecil dan kembali melanjutkan pendidikan. Langkah Gede Bagus untuk melanjutkan pendidikan ke SRMP 17 Tabanan menjadi babak baru dalam hidupnya. Di sekolah tersebut, ia tidak hanya berjuang melawan trauma masa lalu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga mendapatkan ekosistem yang suportif. Selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat, Gede Bagus mengaku banyak belajar tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, serta kepercayaan diri untuk bersosialisasi kembali. Lingkungan yang positif tersebut berhasil mengubah kepribadiannya secara signifikan, hingga akhirnya ia dipercaya untuk mengemban peran sebagai duta anti-bullying guna menginspirasi siswa lainnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, karena yang senang saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etan Banduta.
0: Siap dengan Bu Sunasrun beneh yo.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Su?
1: Sama-sama. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa, Bu Su, di Palu?
1: Ya, cuacanya lagi apa namanya, cerah-ceria, Pak. Cerah hati kita berdua.
0: Weh, mantap benih. Ada pantunnya enggak nih? Pantun-pantun sedikit.
1: Wah, enggak ada. Ah,
0: ya. Bu Su mau minta lagu apa nih, Bu Su?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Ini lagunya ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Lebih baik
1: itu saja.
0: Ini aja.
1: Iya, okay. Apa maunya?
0: Oke.
1: Okay. Maunya, iya, maunya menelpon lah.
0: Maunya apa sih? Nelpon lah ke sini, Bu Su.
1: Iya. Siapa yang bawa itu, Bang?
0: Ini yang bawain Tommy Ali.
1: Oh, Tommy Ali.
0: Tommy Ali. Ada salam sapanya, Bu Su?
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyara sambut tugas selawi bersama keluarga rumah.
0: Amin.
1: Dari Eri, sampai nyarlah tugas. Selamat sore, selamat kualitasnya, saya selalu.
0: Amin.
1: Salam satu hati semuanya. Semuanya lah di kota Sabainya. Di alam masing-masing. Selamat sore, kompas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karandesana masih Bu Supendi tunggu ya kehadirannya Karandesana di RRI Perompa Samari. Dan dia sembari menunggu kehadirannya di sana nih pada Merian ini. Apakah ada kabar-kabar yang menarik Karandesana ya di tengah-tengah etam nih? Coba Bu Supendi cari terlebih dahulu. Kalau arus lalu lintas sih tadi ramai benar Karandesana ya. Bu Supendi tadi berangkat ke sini mungkin bercerita dikit tadi di jam berapa ya Karandesana? Di jam 2:30 siang tadi menuju Merian. Memang di Teras Samarinda pun juga lagi ramai benar karena di sana ya banyak pengendara yang berlalu lalang, apalagi pada hari ini hari Minggu banyak benar acara-acara yang sedang digelar oleh kerandeng sana yang mungkin punya hajatan nikahan dan sebagainya. Bahkan tadi ketika Bu Supendi kesambutan tuh ya kerandeng sana untuk memenuhi keundangan juga tadi ramai benar di Jalan Selili itu sempat ditutup. Bukan sempat ditutup lagi karena sana bahkan ditutup untuk jalur motornya tuh hanya setapak aja untuk bisa melintas di kawasan tersebut. Jadi hati-hati. Baik, ini saat ini sudah ada yang ingin gabungan di RRI Perompa Samarinda melalui telepon WhatsApp ya. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, Mbak Haryanto, apa kabar?
2: Baik ini.
0: Alhamdulillah, tapi izin Mbak Haryanto boleh dijauhkan dulu dari radio karena suaranya ini menggema di sini. Nge, gimana kabarnya nih Mbak Haryanto?
2: Alhamdulillah.
0: Lama sudah gak gabungan ya Mbak Haryanto.
2: Sebetulnya monitor terus di halaman RRI Mas Fendi.
0: Oh, monitor terus.
2: Monitor di situ biasanya ngopi di depan Mbak Marpat itu.
0: Oh, di depan situ. Ya alhamdulillah berarti. Tapi sama Mbak Sapar ada masih ketemu Mbak Haryanto?
2: Masih ketemu Mas Fendi sering aja.
0: Oh, masih, apalagi kalau pas hari Minggu ada keliling-keliling sepeda ontel ya Mbak Haryanto ya.
2: Betul Mas Fendi, karena itu adalah tradisi kita dan itu adalah peninggalan. Jadi tetap kita lestarikan.
0: Oke. Tadi pagi ada keliling enggak Mbak Haryanto sepeda ontelnya?
2: Tadi pagi ada keliling Bu Supandi dengan ketemu dengan istri Pak Wagub.
0: Oh, Pak Wagub.
2: Pak Gubernur. Istrinya.
0: Oh, istrinya. Karena memang tadi pagi juga rame nggih Mbak Haryanto, ada banyak kegiatan lomba lari juga ada run tadi pagi nggih. Mbak Haryanto mau minta lagu apa ini Mbak Haryanto?
2: Lagunya ngikut aja nih Mas Fendi.
0: Oh, alhamdulillah. Nanti tak putarkan lagu yang cocok buat Mbak Haryanto ya. Ini kayaknya Mbak Haryanto lagi di jalan ini.
2: Ini lagi perjalanan ini dari habis ngundang tadi langsung acara full ini Mas Fendi.
0: Oh, siap. Oke, hati-hati Mbak Haryanto.
2: Terima kasih Mas Fendi. Salam-salam untuk semua dulur-dulur para pendengar RRI Pro 4 Samarinda.
0: Oke, siap.
2: Dan semua hotel Kalimantan Timur dan se-Indonesia yang mendengarkan Mas Fendi.
0: Oke, siap. Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi ada Mbah Haryanto Kerandeng Senak. Memang sudah lama benar nih Bu Supendi ini berjumpa dengan Mbah Haryanto. Biasanya berjumpa dengan Mbah Haryanto nih di Pantas Jawa. Alhamdulillah tadi ternyata setelah hambat tadi ada kegiatan sepeda ontel dan ketemu dengan Ibu Gubernur, Ibu Syarifah Kerandeng Senayo, dan saat ini juga lagi berada di perjalanan. Hati-hati Mbah Haryanto, semoga selamat sampai tempat tujuan. Baik, Kerandeng Sana, kalau ada yang sana merindukan dengan suara busu-busu yang masih muda, ini sudah ada yang ingin tamadi di RRI Perumah Samarinda. Ini mungkin dalam hati sidani, aduh, ini Bu Supendi sudah mempresent, sudah mempersembahkan Kerandeng Sananya dengan pressure, tekanan nih kayaknya kata busunya nih. Coba Bu Supendi senggol dulu. Halo, Assalamualaikum busu.
1: Jalan-jalan ke Balikpapan.
0: Grecek.
1: Pulangnya ke kota Kubar.
0: Grece, jauh bener ke Kubar.
1: Untuk Bu Sufendi, selamat Ramadhan. Gimana nih, kamu punya kabar?
0: Aduh, tegak apa nih jawabnya nih?
1: Tegak apa?
0: Baik-baik maha busu. Udah, iya. udah mendingan nih, jual pileknya nih, udah parah kayak kemarin.
1: Ketularan musuh Habibi.
0: Si Dajjal sudah hari ini ada lagi di sebelah busu.
1: Apa sudah menyiar malam kah?
0: Ini sudah menyiar Marian. Cuman kan di sebelah ini lagi ada peserta anak-anak calon magang lah setahun nanti ke depan. Lagi-lagi sibuk nih Sida di sebelah nih.
1: Betul.
0: Tegaknya lagi rame lagi di mana nih, Kayangan busu? Di mana nih busu?
1: Lagi di rumah aja, banyak motor berlewatan busu, jadi hari Minggu biasa ya ada orang mulang mancing. Di sini kan ada pemancingan busu.
0: Apalagi di Batapus juga rame itu busu yo.
1: Betul.
0: Tapi lewat di Batapus enggak, itu arah ke Batapus nih ke tempatnya busu Ayundi yo.
1: Kalau Batapus kayaknya belum busu.
0: Batapus itu di porosnya.
1: Iya. Belum tegaknya belum sampai ke LBS.
0: Busu mau minta lagu apa nih busu, meran ini busu?
1: Apa mahal lagunya nih busu, aku baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Ini iya. Ada lagunya Susu Kau Balas Tuba dari Jana. Kemudian Malu-Malu nih busu dari Dia featuring Indah Kus. Kemudian ada Seindah Surga dari Fares Adenan featuring Selviyama. Ada Ai dari Ebi featuring Zahra Sima. Kemudian Sedap Betul dari Melani. Pada Siapa dari Sri Devi. Dilema dari Lesti. Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Dan Nyanyian
1: Dilema
0: Rindu
1: aja, busu.
0: Yang mana itu busu?
1: Dilema aja.
0: Dilema, kenapa pula Dilema nih busu?
1: Kalau busu aku ngerin galau aja.
0: Ini lagi Marian busu, belum waktunya galau busu.
1: Oh,
0: di papa, karena mewakili Kerandeng Sanak mungkin yo.
1: Mewakili, kan bukan cuma aku yang galau, pasti ada aja tuh yang galau.
0: Ada salam sapanya di busu.
1: Sapanya segalanya aja busu. Sehat selalu, tetap semangat dalam mengerjakan semua aktivitas. Semoga yang tidak magang-magang ke Pro 2 kalau busu ya.
0: Benar, ini rame benar di sebelah tadi busu Pendi dilihat pula.
1: Oke, semoga aja lancar-lancar aja.
0: Amin.
1: Dan bisa menjadi penyiar yang bagus lah untuk generasi penerus di RRI.
0: Benar.
1: Nah, untuk busu Pendinya selamat bertugas aja. Makasih juga waktunya busu
0: Pendi. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana Bu Supendi senggol ke penelpon terakhir nih, karena udah banyak benih nih lagunya akan dipusingkan ya. Takutnya nanti di sempat lagi untuk memusingkan lagunya. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, Assalamualaikum Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su.
2: Lagi asik kisahan Bu Su larut.
0: Larut benih sudah nih.
2: Ya.
0: Larut benih sudah nih.
2: Ya, larut. Lagunya ini aja nak busu.
0: Apa tuh busu?
2: Buat dari Jawa busu.
0: Yang mana busu?
2: Air tuba.
0: Susu Kau Balas Tuba. Ya. Busu ini tumben suaranya kecil benih nih busu.
2: Kenapa?
0: Tumben suaranya kecil beneh nih.
2: Oh kecil kah?
0: Mm-mm, semalam oh. Semalam tuh nyaring beneh.
2: Nyaring kah ini nyaring?
0: Nah ini nyaring nih busu. Nah,
2: ini baru nyaring kesahan.
0: Ini ya, di jogging.
2: Ya ini mau nih, berkaus kaki dah busu.
0: Hati-hati busu, rame beneh nih ya, di sana busu.
2: Masih itu kentong tebal.
0: Betul.
2: Apalagi kalau di sudah diceras, wah mata tuh jadi
0: segar busu ya. Udah kehidup ya, kembali.
2: Kawasan jadi luas busu. Kesahan busu ya. Nyaman dengan busu dahem. Ada sempat nih. Yang di Cendana tuh busu.
0: Salam nelinga jua nih. Salam nelinga.
2: Iya, iya Andi. Oh iya sudahnya dari sana. Orangnya pendiam di pengesah gitu. Sudahnya pengesahnya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana langsung saja tam telinga berbagai lagu pop daerah. Pop daerah lagi, astagfirullahaladzim. Lagu dangdut karena di sana ini, karena saking larutnya bekesa kalau kata Busu Mamat nih. Tapi sebelum itu, karena di sana ini juga sudah ada gabungan bersama dengan Busu Fendi melalui pesan singkat di WhatsApp. Tadi dari Mbak Mudrika nih, ujar Sida, assalamualaikum Busu Fendi, sehat ya? Alhamdulillah nih sehat Mbak Mudrika, lama nyun di taman nih. Langsung aja salamnya untuk semuanya Maha, untuk Bus Abdurrahim mudah cepat sembuh loh. Bus Abdurrahim lagi sakit nih Mbak Mudrika. Kalau katanya si Dani karena ada dengar sakit. Oh, mudah-mudahan aja lah karena sananya Bus Abdurrahim nih dari Batuah etam bisa mendoakan Sida semoga Sida cepat sembuh karena sananya. Pantas lama di gabungan nih Busu Abdurrahim nih di RRI Pro 4 Samarinda karena sananya. Request lagunya apa ini? Nyanyian Rindu, kalau udah ada yang minta sebentar. Nyanyian Rindu tadi ada. Nyanyian Rindu. Oh, belum. Belum dipusingkan nih, boleh Busu Fendi naikkan ya Mbak Mudrika. Makasih banyak Busu Fendi, saya selalu pulang hati-hati di jalan via Manila. Barakallah. Makasih banyak Mbak Mudrika yo. Semoga doa baiknya kembali lagi kepada Mbak Mudrika. Selain Mbak Mudrika nih juga sudah ada yang lagi nelinga nih. Dari kilometer 1 Lojanan yang ada di Barito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ayulin. Salam-salamnya untuk Busu Misran, kemudian Busu Sutar Kancil, kemudian Busu Ari, dan semua yang ada di perempat RRI Samarinda. Salam sehat seberataan aja. Buat Busu Pendi, terima kasih. Selamat bertugas, tetap semangat. Merdeka, merdeka dia tuh. Merdeka. Siap, ini jadi Busu Pendi teringat sama Pak Prabowo nih. Kalau setiap pidato menggugah semangat di akhir besok, merdeka gitu keren di sana. Baik, keren di sana, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja telinga berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada Marian ini berdasarkan request dari keren di sana. Tetap bersama kami di RRI Probasabarida, suara budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Dendang Merian. Bu Supedi mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Deng sana yang setia telinga kami di RRI Perumpas Samarinda dan juga sudah yang gabungan Kerandeng sana dalam program Dendang Merian. Saat ini Kerandeng sana etam sedang telinga lagu dari Faul Gayo fiturnya Selviama dengan judulnya Nyanyian Rindu. Tetap bersama kami untuk menanti program selanjutnya, karena Bu Supendi akan merekomendasikan berbagai destinasi wisata tentunya. Tapi etam akan berkunjung kemana masih Bu Supendi rahasiakan. Tetap bersama kami di RRI Perumpas Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana mengajarkan pekerjaan rumah tangga kepada anak sejak usia dini terbukti bukan sekadar membantu menyelesaikan urusan domestik, melainkan menjadi metode efektif untuk melatih kemandirian. Salah satu aktivitas sederhana yang direkomendasikan adalah melipat pakaian. Dilansir dari laman Pautpedia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen, pada Minggu 7 Juni 2026, fase anak usia dini merupakan masa di mana mereka belajar paling baik melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melipat pakaian dinilai mampu menjadi pengalaman belajar yang bermakna sekaligus menyenangkan. Aktivitas melipat pakaian secara rutin setidaknya memberikan dua dampak positif yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama, untuk melatih kemandirian dan rasa percaya diri, di mana ketika saat anak mulai belajar melipat dan menyimpan pakaian kecilnya sendiri ke dalam lemari, mereka dilatih untuk menyelesaikan tugas sederhana tanpa terus-menerus bergantung pada orang dewasa. Yang kedua, mengenalkan konsep matematika sederhana, di mana kegiatan ini dapat diubah menjadi sarana bermain logika yang interaktif. Orang tua dapat mengajak anak-anak untuk mengelompokkan pakaian berdasarkan warna, yaitu terang dan gelap, memilih pakaian sesuai jenis atau ukurannya, misalnya memisahkan kaos dan celana, serta menghitung jumlah pakaian yang telah berhasil dilipat. Melalui pembiasaan sejak dini, aktivitas fisik ringan ini tidak hanya mengasah kemampuan motorik dan tanggung jawab, tetapi juga diproyeksikan mampu membentuk karakter anak yang lebih berempati serta mudah bekerja sama di masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keren Deng Sena dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengajak Deng Sena untuk berbincang seputar 14 destinasi wisata terbaik di Singkawang serta paling populer. Nah, Tam pada kemudian hari ini akan berkunjung ke Kalimantan, Keren Deng Sena, yo, yaitu berada di Kalimantan Barat. Ini tempatnya busu siapa nih? Busu Lanius, Keren Deng Sena, yo. Ini lama juga nih Sidani gabungannya sebagai Sidani Neringa sebagai warga asli di sana. Namun Keren Deng Sena, Bu Supendi akan memusingkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Trending sana bagi yang sana yang mungkin hendak berlibur ke Singkawang yang berada di Kalimantan Barat. Sebelum Etam berbicara seputar 14 destinasi wisata terbaik yang ada di sana nih kerandeng sana, Etam perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya Singkawang ini seperti apa agar Etam ini bisa mengenal sebelum berkunjung ke sana. Kerandeng sana, Singkawang ini adalah kota pesisir yo yang letaknya di Kalimantan Barat yang tentu kaya akan keindahan alam, budaya dan tradisi. Bahkan menariknya kalau Singkawang ini dijuluki sebagai Kota Seribu Kelenteng dan Hong Kong Van Borneo. Kota ini dikenal juga memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, di mana etnis Tionghoa, Dayak, serta Melayu hidup berdampingan secara harmonis. Namun salah satu daya tarik budayanya yang paling terkenal di dunia adalah Pawai Tatung Kerandeng Sana yang diselenggarakan saat perayaan Cap Gomeh. Tentu bagi Deng Sana, Singkawang menawarkan beragam destinasi wisata menarik yang didominasi oleh keindahan pantai dan perairan. Deng Sana bisa menikmati nih hamparan pasir putih di pantai pasir panjang, bersantai di Palm Beach, atau berburu foto berlatar batu granit dan matahari terbenam yang letaknya di pantai Batu Burung. Selain pantai, keren Deng Sana terdapat pula wisata perairan unik seperti Danau Tadau Indah yang sangat cocok nih untuk memancing. Danau Biru, bekas galian tambang yang menawarkan panorama indah serta air terjun Sibohe yang asri. Tapi kalau misalkan di sana sangat menyukai alam bawah laut, tentu ada kawasan pulau seperti Pulau Randaya dan Pulau Lemukutan yang menjadi lokasi sangat direkomendasikan bagi di sana yang ingin snorkeling di sana. Tentu keanekaragaman hayati juga bisa dinikmati dengan menyusuri sejuknya hutan mangrove setapuk atau melihat satwa dari dalam mobil di Singka Island Park. Selain wisata alam, kerandeng sana, Singkawang juga menyimpan begitu banyaknya keunikan buatan dan sejarah. Ada Taman Batu Belimbing yang memiliki batu besar ini menyerupai buah belimbing kerandeng sana. Serta cagar budaya rumah keluarga Tija, sebuah rumah berarsitektur asli dari awal abad ke-20 yang menceritakan sejarah dari imigran Tionghoa. Untuk liburan keluarga, tentu ada Taman Wisata Dunia Air Tanjung Bajau yang menghadirkan wahana permainan seru dan akuarium yang besar. Petualangan di Singkawang kemudian bisa ditutup nih karena di sana dengan menjelajahi kuliner khas Nusantara di Pasar Hong Kong, sebuah pusat keramaian yang suasana bangunannya dirancang menyerupai kota Hong Kong asli. Demikian kerandeng sana seputar 14 destinasi wisata. Jadi tidak perlu lagi kerandeng sana etam di bingung, aduh Bu Supendi ini saya mau pergi kemana nih, mau tulak kemana kalau ingin berlibur ke Singkawang. Soalnya kan kata orang-orang Singkawang itu kan kota yang penuh dengan perairan kerandeng sana karena memang berada di pesisir pantai. Nah itu tadi sudah Bu Supendi sampaikan berbagai rekomendasi destinasi wisatanya. Jadi jangan sampai lagi bingung kurang di sana, karena sesaat lagi sudah akan hari libur panjang nih, semester genap menuju semester ganjil. Langsung saja beli tiketnya, tancap gas sekarang di sana, gaspol ke Singkawang dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang sudah Bu Supendi sampaikan tadi dalam program Jelajah Nusantara. Untuk informasinya sendiri, karena di sana ini Bu Supendi kutip dari laman traveloka.com. Kerandeng sana, sembari menunggu jam 6 merian, Etam akan nelinga lagu berikut ini yo. Ada lagu Parewakenga, Sompaku, lagu dari Bugis, serta Ketimun Bungku, lagu dari Jambi, yang dinyanyikan oleh Gamel. Tetap bersama kami di RRI Purnama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Kuliah di dua jurusan yang bertolak belakang sekaligus di dua universitas berbeda bukan hal yang mustahil bagi Dia Hana Putri Saraswati. Mahasiswi asal Surabaya ini menjalani rutinitas akademis yang padat demi mengejar kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan mewujudkan cita-cita masa kecilnya. Dilansir dari laman resmi UM Surabaya pada Minggu 7 Juni 2026, Hana tercatat aktif sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan atau disingkat dengan FKH di Universitas Erlangga atau dikenal dengan UNER, sekaligus mahasiswi jurusan Arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dikenal dengan UMSURA. Perjalanan akademis Hana dimulai saat lulus dari SMAN Negeri 2 Surabaya. SMA Negeri 20 Surabaya, di mana ia berhasil lolos masuk ke FKH UNAIR melalui jalur undangan. Memasuki tahun kedua perkuliahan, orang tuanya menawarkan kesempatan untuk mengambil studi lagi. Bagi Hana, tawaran tersebut seperti jawaban atas doa dan cita-cita masa kecilnya yang sering berubah-ubah dari ingin menjadi dokter hingga arsitek. Ia memandang bahwa dalam prinsip hidupnya, menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah dan warisan keluarga yang paling berharga. Menjalani dua perkuliahan rumpun STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, menuntut Hana untuk memiliki manajemen waktu yang sangat disiplin. Setiap harinya, ia harus berpindah kampus dengan jadwal yang kontras. Pagi hingga sore menjalani perkuliahan dan praktis medis di kampus UNAIR, sore hingga tengah malam melanjutkan kuliah desain dan struktur bangunan di kampus UMSURA. Meski sekilas tidak berkaitan, Hana mengaku menemukan korelasi estetika dan fungsional dari kedua bidang ilmu tersebut. Menurutnya, medis dan arsitektur sama-sama seni untuk memberikan solusi dan membantu kehidupan manusia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita. Game over. Dompet pun mulai bertanya.
1: Loh, kok aku makin kurus? Kirain diet.
0: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
2: Oh no.
0: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding Sena dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Busup yang disajikannya untuk Deng Sena pada sajian Samarinda Merian hari ini. Dan di program Zona Petang seperti biasa Grounding Sena Busup Endi akan menyajikan berbagai tips untuk Deng Sena. Semoga tips tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena sesaat lagi Tam sudah akan nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya Grounding Sena di jam 6 lewat 16 Merian. Tam nelinga dulu satu lagu berikut ini lagu islami yaitu akan ada lagu Mencari Ridomu dari Berbi Larasati. Tetap bersama kami di RRI Pronova Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rondeng sanak, saatnya eta nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir. Kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja.
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Cinta dari Syakir Daulay featuring Adiba Hanza telah memasuki lagu setelah Etam menunaikan salat maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk itu, Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Karandeng Sana ya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Karandeng Sana ini di tips pertama Bu Supendi menyajikan seputar beberapa amalan setelah Idul Adha, cara meraih pahala Zulhijjah hingga akhir bulan. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah menjadi salah satu dari 4 bulan haram Karandeng Sana yo yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang banyak umat Islam yang berfokus untuk memaksimalkan ibadah hanya pada 10 hari pertama menjelang hari raya Idul Adha, sejatinya kesempatan untuk meraih pahala dan keberkahan masih terbuka lebar Karandeng Sana hingga akhir bulan. Tentu semangat beribadah ini hendaknya diluntur setelah penyembelihan hewan kurban selesai. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memanfaatkan hari-hari setelah Idul Adha, khususnya hari Tasyrik pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan mengoptimalkan berbagai amal soleh. Amalan utama yang dapat dilakukan yaitu memperbanyak zikir, kemudian menjaga sholat fardu secara konsisten, serta menambahnya dengan sholat sunnah seperti duha, tahajud, rawatib, dan juga sholat witir. Selain hubungan vertikal dengan sang pencipta Karandeng Sana, tentu bulan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat hubungan horizontal antar manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kepedulian sosial seperti bersedekah kepada yang membutuhkan, serta menjaga dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga maupun kerabat. Untuk melengkapi ibadah tersebut, Karandeng Sana membaca sekaligus mentadaburi Al-Quran secara rutin juga sangat dianjurkan demi meraih ketenangan hati. Pada akhirnya, semua amalan tersebut Karandeng Sana harus dilandasi dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan momentum Zulhijjah sebagai titik awal perubahan diri ke arah yang lebih baik secara istiqomah, tentu umat Islam juga diharapkan karena di sana dapat merasakan keberkahan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian karena di sana untuk tips pertama yang bisa disajikan seputar beberapa amalan soleh setelah Idul Adha, cara meraih pahala Zulhijjah hingga akhir bulan, yang informasinya bisa dikutip dari laman kapsleman.basnas.go.id.

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, maere wole, latu pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayangnya, napa ro, dua nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada yang merobos Bud.
2: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ente kode ke obe, demi kau deke obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, ada satu tips lagi kerandeng sana ya dalam program Zona Petang. Ini seputar tips memilih menu sarapan demi menjaga kadar kolesterol. Tentu kerandeng sana ya, setiap daerah atau rumah tangga tentu memiliki menu sarapan khasnya masing-masing. Seperti halnya bubur ayam, nasi kuning, atau lontong sayur. Namun kerandeng sana ya, ini para ahli gizi mengingatkan jika pilihan menu dihambat ini pasti tidak boleh diabaikan karena berdampak langsung pada kadar kolesterol di dalam darah. Tentu menu sarapan yang tinggi lemak jenuh serta rendah serat patut diwaspadai kerandeng sana, karena jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kemampuan hati untuk membuang kolesterol jahat atau disingkat dengan LDL, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Salah satu contoh makanan yang tinggi lemak jenuh adalah sosis atau produk olahan daging sejenisnya. Tentu untuk menjaga agar kadar kolesterol tetap sehat, para ahli menyarankan agar menu sarapan beralih ke makanan yang kaya akan serat larut dan lemak tak jenuh. Serat larut ini bekerja seperti perekat kerandeng sana di dalam usus yang menangkap kolesterol dan membuangnya dari tubuh. Beberapa menu sarapan sehat yang sangat direkomendasikan diantaranya ada oatmeal, mengandung serat beta-glukan yang efektif untuk menurunkan LDL, terutama jika dipadukan dengan buah-buahan, biji chia, atau kacang-kacangan. Selanjutnya ada roti gandum utuh dan alpukat. Kombinasi ini sangat cocok untuk menghadirkan serat, lemak tak jenuh, dan sterol tumbuhan yang baik untuk jantung. Kemudian ada Greek yogurt rendah lemak, yang tentu kaya akan protein dan probiotik yang mendukung kesehatan usus sekaligus memperbaiki profil kolesterol. Serta telur untuk tetap aman dikonsumsi hingga 1 butir sehari bagi individu sehat, asalkan disajikan bersama sayuran atau roti gandum, bukan dengan daging olahan. Menariknya kerandeng sana, prinsip hidup sehat ini juga bisa diterapkan pada menu sarapan lokal Indonesia. Seperti halnya bubur ayam yang tetap bisa menjadi pilihan yang baik nih kerandeng sana, asalkan disajikan tanpa kerupuk yang berlebihan, tanpa kulit ayam, serta dilengkapi dengan telur rebus atau irisan dada ayam tanpa lemak. Begitu pula dengan lontong sayur, tentu menu tersebut tetap ramah kolesterol jika porsi santannya. Nah, ini biasanya nih banyak benih kerandeng sana yang sangat mencintai lemak dengan menyantapnya santan dalam kehidupan sehari-harinya kerandeng sana ya. Bahkan ada yang mengatakan tanpa santan tanpa hidup rasanya kerandeng sana ya. Karena memang kalau makanan Indonesia ini rata-rata banyak benih santannya, jadi perlu dikurangi. Yang penting sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh para ahli gizi, seperti apa santan itu baiknya kerandeng sana, dan porsi sayurannya diperbanyak agar kebutuhan serat harian ini tetap terpenuhi. Demikian kerandeng sana seputar tips dari memilih menu sarapan demi menjaga kadar kolesterol. Yang busuk yang dikutip informasinya nih kerandeng sana melalui laman lifestyle.kompas.com. Kerandeng sana di terasa sudah busuk yang mengawani deng sana hampir 5 jam lagi kerandeng sana ya, karena kurang 10 menit nih Bu Supendi sudah akan berjumpa dengan 5 jam kerandeng sana di hari ini. Dan tentu Bu Supendi juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kerandeng sana selepas ini deng sana akan dikawani oleh Bu Putrio dalam sajian Samarinda Malam, tentu hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari ruang dengar deng sana, sampai jumpa di lain kesempatan kerandeng sana yo. Sebelum Etam berjumpa dengan Mbak Putri, Etam telinga dulu ada beberapa lagu pop daerah Nusantara yang akan busuk disajikan untuk di sana. Selamat beraktivitas, hati-hati di perjalanan karena di sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronen Senak, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus sejalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan, sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica meminta pemerintah daerah memanfaatkan DAK non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan guna meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, serta fasilitas layanan bagi korban. Veronica menegaskan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat sarana-prasarana, pendampingan, serta efektivitas pemulihan korban kekerasan. Ia juga menekankan anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan belajar. Veronica memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat, maksud kami, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Manado, Veronica membahas penguatan pendampingan korban hingga pemulihan bersama Wali Kota Andre Ango dan jajaran. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran

Tentunya Bu Putri akan ngawani Tom Galanya dalam beberapa jam ke depan ya, dengan banyak program ngawani Tom Galanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dia akan ada Beranda Bu Semboyo, dan akan ada Besoprah, ada Juandia Keroncongan ya. Malam ini kita akan berpantun ya, ternyata akan berpantun, dan sebelumnya juga akan ada drama legenda Bu Sombo dan rangkaian kesenian Lamut, dan kita akan tutup dengan Beranggah malam kali ini. Dan sampai dalam sajian program berita daerah dan Nusantara ya, mengawali perjumpaan kita malam ini Bu Sumbo, informasi perakiran cuaca malam ini ya Bu Putri, lihat cuaca cukup berawan ya Bu Sumbo, tapi amun dari Gunung Keluas Orang ini cerah ya, perkiraannya cerah Bu Sumbo untuk Samarinda Hulu Jawa. Dan untuk suhu udara malam ini cukup gerah ya Bu Sumbo, ini sekitar 27 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan seorang ini berkisar 91% Bu Sumbo. Dan untuk kecepatan angin malam ini adalah 3,4 km per jam ya Bu Sumbo, dan bertiup dari arah angin selatan. Untuk jarak pandang cukup baik ya malam ini, sekitar berjarak 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id. Jadi Bu Putri hadirkan informasi lainnya Bu Sumbo, tapi spesial buat Tam Segalanya malam ini dalam perjalanan ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, ada Kintih Buah Rihat.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
7: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kronin Sanak balik lagi Mbak Putri Kalani malam ini. Dan tentu selalu Mbak Putri informasikan berita malam ini juga Bu Sombo, ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, malam ini perjalanan sedikit macet ya Kronin Sanak, dan lumayan padat sebenarnya, jadi hati-hati di jalan ya. Sambil mengiringi perjalanan dan doa istirahat malam ini Bu Sombo, kabar dari Perumbulok Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperkuat upaya stabilitas harga pangan. Nah, jadi melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras, distribusi beras program SPHP Bu Sumboya, dan juga penyaluran minyak kita kepada masyarakat digalakkan. Dan langkah ini juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan juga, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika kebutuhan pangan ya Bu Sumbo. Dan kabarnya dari pimpinan Perumbulok Kanwil Yogyakarta, ada Dedi Apriliadi, sudah bersama dengan Satgas Pangan Polda Jogja, Bu Sombo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Yogyakarta juga, serta petugas pencatat harga pasar, ini melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional. Jadi ada di antaranya itu pasar Prawirotaman dan juga pasar Beringharjo, Bu Sumbo. Dan menurut Sida, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok, terus memonitor juga perkembangan harga di tingkat pedagang, dan mengukur efektivitas program stabilitas pangan yang dijalankan oleh pemerintah ini. Nah, dari hasil pemantauan, harga beras di pasar terpantau stabil dan masih berada di bawah harga eceran tertinggi, Bu Sumbo, yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 13.500 per kilogramnya ya untuk beras medium. Dan sementara untuk pasokan minyak kita di tingkat pengecer Bu Sumbo, jadi nilai aman ya dengan harga yang masih sesuai dengan ketentuan. Dari Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi sangat memadai. Jadi sampai awal bulan Juni ini Bu Sumbo, stok beras yang dikelola oleh Bulog Kanwil Yogyakarta seorang tercatat mencapai sekitar 244.000 ton. Nah, sampai hari ini Bu Sumbo yo, edisi 7 Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Kanwil Yogyakarta sudah mencapai sekitar 83% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan penyaluran ini juga terus dipercepat dengan target penyelesaian hingga akhir bulan Juni ini. Dan menurut Sida juga, program bantuan pangan ini berperan penting ya dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus juga membantu mengendalikan tekanan harga pangan di tingkat konsumen, khususnya teruntuk kelompok masyarakat rentan Bu Sumbo. Dan di sisi lain, penyaluran minyak kita terus diperluas melalui pasar tradisional dan juga jaringan rumah pangan kita atau RPK yang tersebar di wilayah Yogyakarta, di Banyumas, di Magelang ya Bu Sumbo. Dan juga memastikan awan masyarakat ini memperoleh pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau Bu Sumbo. Informasi kali ini yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

Iya, balik lagi di Perompat RRI sama Rinda Busombo. Kali ini informasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang pada hari ini, Busombo ya. Dalam kegiatannya, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaborasi penanaman 2000 pohon yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kehadiran Tiar ini Busombo menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap gerakan pelestarian lingkungan yang digagas oleh generasi muda bersama berbagai pemangku kepentingan. Nah, program ini melibatkan komunitas lokal, organisasi kepemudaan, dunia usaha, terus juga masyarakat setempat di dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Sida, kegiatan ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan selain juga mendukung aksi lingkungan, Sida pun juga menyoroti hubungan erat antara transformasi digital dan upaya pengurangan sampah. Dan Sida pun juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital termasuk pemasaran berbasis platform digital atau daring Busombo dan penggunaan sistem pembayaran elektronik tegak kris ya Busombo mampu mengurangi penggunaan kertas di dalam berbagai aktivitas usaha. Dan sementara itu dari Ketua Konsorsium Gerbang Tara Busombo atau Gerakan Bangun Nusantara, Ainatasha mengatakan namun program ini merupakan komitmen jangka panjang yang dia akan berlangsung selama 1 tahun di 5 daerah yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ada di Samarinda, akan ada di Balikpapan, ada di Kutai Kartanegara juga, akan ada di Kubar, Busombo, dan selanjutnya akan ada di Kabupaten Paser. Dan pihaknya juga menggandeng komunitas lokal ya untuk memastikan amun proses penanaman dan juga perawatan pohon nantinya akan berjalan lancar ya Busombo dan secara berkelanjutan tetap dilaksanakan. Nah, khusus di Samarinda ada sebanyak 100 pohon ditanam pada tahap awal yaitu di Desa Budaya Pampang. Nah, pohon yang ditanam itu terdiri dari beberapa jenis ya. Tanaman produktif mulai dari rambutan, ada pohon rambai, ada pohon jambu, terus ada pohon pete juga Busombo yang diharapkan nanti itu kau memberikan manfaat ekologis sekaligus juga nilai ekonomi bagi masyarakat setempat ya. Semoga bermanfaat Busombo yo, pohon-pohon yang sudah ditanam hari ini ya bisa sehat ya, dan juga ada penebangan pohon ya Busombo di sana, pokoknya sehat lah ya pohon bibit-bibit yang ditanam hari ini. Informasi kali ini selengkapnya kalian tam akses dalam laman websitenya rri.co.id Busombo. Setelah ini Mbak Putri mau ajak etam gilanya mengenal beberapa kuliner kali ya. Kuliner tidaknya nyaman nih kita ya, bekasahan kuliner yang ada di Indonesia. Nanti lah ya, kita nikmatin dulu lagu spesial buat Etam Gelanya. Ketemu sama lagu Barau.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keronin Sanak Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerbitan Ijazah Madrasah Tahun Ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya membahas tata cara penerbitan ijazah, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kurikulum di lingkungan madrasah. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim, Arini Hasanah. Dalam paparannya, Sida mengatakan masih ditemukan berbagai pemahaman yang berbeda di kalangan guru dan tenaga kependidikan mengenai perubahan kurikulum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun administrasi pendidikan di madrasah. Menurut Sida, sejak tahun 2025, pemerintah telah menetapkan istilah kurikulum nasional sebagai payung bagi kurikulum yang berlaku di Indonesia. Di dalam kurikulum nasional tersebut masih terdapat masa transisi yang mencakup implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Arini juga meluruskan pemahaman mengenai istilah deep learning yang sempat ramai diperbincangkan di kalangan pendidik. Istilah yang digunakan saat ini adalah pembelajaran mendalam yang bukan merupakan kurikulum baru maupun mata pelajaran baru, melainkan pendekatan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga, Bu Sumbo, menekankan tiga prinsip utama, yakni pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini

Ya, masih di Perompak TRRI Samarinda. Nyaman kita galanya Bu Sumbo dalam sejen program Bekesah seputar budaya daerah alias Besoprah malam ini ya. Bu Putri punya informasi mengenai kuliner ya Bu Sumbo, makanan sebenarnya ya. Makanan mungkin Atom galanya dah pernah nelinga makanan khas Singkawang ya Bu Sumbo, namanya Choy Pan. Nah, jadi amun kita bekesan kuliner, Choy Pan ini Bu Sumbo, gambarannya adalah cemilan tradisional yang terkenal dengan teksturnya lembut, rasanya gurih Bu Sumbo. Dan makanan ini bukan hanya memikat warga lokal, tapi juga para wisatawan yang datang ke Singkawang itu mencari makanan kali ini. Namanya Choy Pan Bu Sumbo, dan biasanya hadir dalam bentuk halus Bu Sumbo, mungil-mungil ya, dengan kulitnya tipis, transparan, dan membungkus isiannya Bu Sumbo. Biasanya tuh mulai dari bengkuang, ada talas, sampai kucai. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Bu Sumbo, makanan Choy Pan ini tegak apa. Tapi kita nikmati dulu lagu deh kali ini, ngawannya Tom Kalanya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, jadi ya Usumbo kembali mengenal Choy Pan ini, yang mana informasinya adalah selain Choy Pan biasa dikenal sebagai Chai Kue. Nah, jadi bukan Chai Kue ya, Usumbo namanya memang Chai Kue, yang mana ini adalah makanan dari Kalimantan, Usumbo. Yang bisa dibilang ini jadi salah satu itu makanan yang ada pengaruh budaya Tiongkoknya, dan menurut dari bahasa Hakka, Choy Pan itu berarti kue yang berisi sayuran, dengan arti kata sayur itu choy, Bu Sumbo, dan kue itu pan. Nah, jadi Choy Pan itu disebut juga sebagai bahasa Tiochiunya itu ada artinya kurang lebih sama gitu, dan Choy Pan ini terdiri dari lapisan kulit yang tipis, Bu Sumbo, yang terbuat dari tepung beras dan juga sagu dengan bawang goreng di atasnya sebagai pelengkap. Nah, sementara bagi isiannya itu tadi ada daun bawang, ada bengkoangnya, ada rebung, ada talas, biasanya ditambah dengan kucai juga. Dan juga, Bu Sumbo, makanan kali ini biasanya dilengkapi dengan ebi. Nanti kita lanjut lagi ya, tadi apa makanan khas kali ini.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Iya, masih di perempat dari Samarinda Besombo. Jadi sejarah singkat dari Choi Pan ya, dari budaya Tionghoa ya, di kota Singkawang itu kan punya pengaruh yang lumayan besar ya Besombo, dan jejaknya ini kalau ditelusuri sampai berabad-abad lalu. Nah, jadi sejak abad ke-7 orang Tionghoa ini mulai menetap di Kalimantan Barat, dan perdagangan ada jual perang menjadi alasan terbesar mengapa orang Tionghoa dari Tiongkok itu pindah ke Kalbar, Bu Sombo. Jadi letak Kalbar ini kan yang berada di rute perdagangan dari Tiongkok ke India, yang membuat daerah ini sering dilewati para pelaut. Dan konon katanya tahun 1463 beberapa anak buah Laksamana Cheng Ho Busumbo yang memperkenalkan Islam ke Indonesia memilih menetap di Pontianak dan berbaur dengan budaya setempat. Nah, jadi dari Pontianak, komunitas Tionghoa yang diyakini sebagian merupakan pengikut Cheng Ho kemudian menyebarlah sampai ke Singkawang. Jadi mereka ini mendirikan sebuah kelenteng halus Busumbo di daerah Desa Seiraya Singkawang, tepatnya itu daerah Sempalung Busumbo. Di dalam kelenteng itu terdapat mata air dan ada telapak kaki yang dipercaya milik Sang Laksamana Besar. Jadi sering waktu komunitas Tionghoa di Singkawang berkembang pesat dan membawa serta tradisi kuliner khas orang Tionghoa Busumbo. Itu dia. Tapi pertanyaannya adalah, pernah di mencoba merasai Choi Pan ini Busumbo? Dia mun sekilas tega apa namanya gyoza atau Busumbo, tapi Mbak Putri tidak pernah sih jujur ya untuk merasakan Choi Pan ini Busumbo. Amun ada di Samarinda boleh lah ya, bagi informasinya sesekali dia kita icip Busumbo ya. Informasi kuliner malam ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya detik.com, dan kembali kita nikmati lagu selanjutnya. Kalau ini informasi dari Kalimantan Barat, kita telinga lagu Kalimantan Tengah, ada lagu dari Intan Ashiwara.

0: Kalau bersin ditutup dong.
1: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
0: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
1: Emangnya gimana?
0: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
1: Oh gitu.
0: Ita,
1: bercanda.
0: Iseng deh ya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keraunan sana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu melalui kelompok kerja kepala sekolah menggelar kegiatan penguatan sekolah aman dan nyaman serta implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat jenjang sekolah dasar bertempat di Balai Pertemuan Umum Kampung Ujo Bilang. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah dasar negeri maupun swasta se-Kabupaten Mahulu berlangsung selama 3 hari sejak 4 hingga 6 Juni 2026. Ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat komitmen kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak sekaligus mendorong implementasi G7 KAIH di seluruh satuan pendidikan dasar. Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Sekretaris Disdikbud Mahulu, Bungai, disampaikan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi ekosistem yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pendidik. Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala sekolah sebagai pimpinan dan teladan dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar menjadi budaya yang hidup di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahulu, Cecilia Erika Martina, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menyusun strategi implementasi G7 KAIH serta menjadi ruang diskusi dan pemecah masalah terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah Mahulu. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Mahulu berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antar satuan pendidikan dalam mewujudkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamat. Styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau sendiri memiliki beberapa pulau indah, salah satunya Pulau Derawan. Selain memiliki pulau-pulau indah, Kabupaten Berau juga menyimpan cerita legenda rakyat yang menarik. Salah satunya kisah putri bungsu dengan kepala pisaunya. Seperti apa perjalanan kisahnya? Ikuti selengkapnya dalam drama legenda Putri Bungsu.

0: dahulu kala. Di daerah Berau, berdiri sebuah kerajaan yang aman dan makmur, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Aji. Diangkat seorang raja yang adil dan bijaksana, ia memiliki seorang permaisuri bernama Aji Tangga Benua. Dari istrinya tersebut, ia mendapatkan 7 orang anak. Akan tetapi, raja sangat sedih karena 7 anaknya tersebut semua perempuan, sehingga tidak ada anak laki-laki yang akan mewarisi tahta kerajaan jika ia sudah tiada.
1: Suamiku, dari tadi aku lihat kamu melamun terus. Memangnya apa yang kau pikirkan?
2: Tidak apa istriku, aku hanya memikirkan sesuatu hal.
1: Apa itu?
2: Kalau aku sudah tidak ada, siapa yang akan mewarisi tahta kerajaan kita? Sedangkan anak kita perempuan semua.
1: Sabar, kita masih bisa mengusahakannya.
2: Iya, tapi bagaimana caranya?
1: Intinya, kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Nanti pasti ada jalannya. Sekarang kita temui putri-putri kita dulu ya.
2: Baiklah istriku.

Ketujuh putri raja dan permaisuri sangatlah cantik. Dari ketujuh putrinya, putri bungsulah yang memiliki paras tercantik. Selain cantik, budi pekertinya pun sangat baik. Ia sangat berbeda dengan keenam kakaknya. Keenam kakaknya memiliki sifat yang angkuh, sombong, dan perkataan mereka pun sangat kasar, sehingga menyakiti banyak orang. Selain itu, putri bungsu adalah anak kesayangan raja dan ratu, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Suatu hari, putri bungsu yang pandai memasak mendapati kepala pisau kesayangannya rusak karena tertimpa lesung di dapur. Ia pun sangat sedih dan memohon kepada ayahnya untuk dibuatkan kepala pisau yang baru.

0: pisauku patah. Bagaimana bisa lesung ini jatuh? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ayah! Ayah!
1: Ada apa putriku? Kenapa kamu berteriak?
0: Kepala pisauku patah. Bagaimana ini, Ayah?
1: Oh, itu. Sudah, jangan sedih. Ayah akan kumpulkan semua ahli ukir untuk membuatkan kepala pisau yang baru untukmu.
0: Iya, Ayah.

Baginda Raja yang sangat sayang pada putri bungsunya segera memerintahkan seluruh ahli ukir untuk membuat kepala pisau terbaik. Kemudian diserahkan kepada putri bungsunya untuk dipilih satu yang berkenan di hati. Namun, dari sekian banyak kepala pisau yang diserahkan, tak ada satupun yang putri bungsu sukai. Dan akhirnya pada suatu hari ada seorang pemuda miskin yang melewati istana untuk pergi memanen padi di sawah. Baginda Raja pun langsung menyuruh prajuritnya untuk memanggil pemuda tersebut.

0: Baginda, apa yang membuat Baginda Raja memanggil hamba?
1: Siapa namamu, anak muda?
0: Hamba Maniki.
1: Kamu ingin kemana?
0: Hamba ingin pergi ke sawah untuk memanen padi dan mengambil upah Baginda Raja.
1: Begitu ya?
0: Maaf Baginda Raja, apakah ada sesuatu hal yang Baginda mau dari saya?
1: Begini Maniki, apa kamu bisa membantuku untuk membuatkan kepala pisau untuk putri kesayanganku? Aku sudah putus asa. Seluruh kepala pisau yang dibuat ahli ukir di negeri ini, tidak ada satupun yang disukai putriku.
0: Baik Baginda, hamba akan mencoba membantu untuk membuatkan kepala pisau.

bertemu dengan baginda raja, dia pun membuat kepala pisau dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Setelah beberapa hari, kepala pisau itu pun jadi. Maniki pun langsung menemui raja untuk memberikan kepala pisau tersebut.

0: Permisi Baginda Raja. Hamba datang kemari untuk memberikan kepala pisau yang Raja minta.
1: Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggilkan putri untuk melihat kepala pisau yang kau buat. Semoga dia menyukainya. Prajurit, panggil putri bungsu ke sini.
2: Ada apa yang memanggilku?
1: Putriku, kenalkan pemuda ini bernama Maniki. Dia mencoba membuat kepala pisau untukmu. Coba kau lihat. Apa kau suka?
2: Ayah, ini sangat indah sekali. Aku sangat menyukai kepala pisau ini, Ayah.
1: Akhirnya, ada satu kepala pisau yang kau suka.
2: Terima kasih, Maniki. Kau pemuda yang sangat terampil.
0: Iya, Putri. Saya hanya berusaha membantu Baginda Raja saja.
1: Baiklah, Maniki. Sesuai dengan janji, saya akan memberikan hadiah yang pantas untukmu.
0: Terima kasih, Baginda Raja.

Si Maniki pun mendapatkan hadiah besar dari raja. Ia pun menerima hadiah tersebut dengan sukacita. Putri bungsu sangat suka dengan kepala pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa benda itu kemana saja. Sampai ia tidur pun selalu membawa benda tersebut. Hingga pada suatu hari semua orang menyadari perubahan yang telah terjadi pada putri bungsu. Perutnya yang semakin membesar dan ia dinyatakan hamil. Padahal putri bungsu belum pernah menikah. Raja yang mengetahui kejadian ini sangatlah marah dan malu. Keenam kakak putri bungsu yang merasa dianaktirikan tentu saja menjadi pihak yang paling keras bereaksi atas keanehan tersebut. Mereka pun menuduh putri bungsu telah berbuat dosa dengan seseorang. Raja dan permaisuri pun bertanya langsung kepada putri bungsu.

0: bungsu, katakan pada ayah siapa yang melakukan ini padamu.
1: Katakan anakku, agar kita bisa mencari jalan keluarnya.
0: Sudahlah ayah, bungsu sudah membuat malu kerajaan ini. Lebih baik asingkan saja dia. Iya, betul ayah.
1: Hentikan. Bagaimanapun, bungsu adalah saudara kalian. Ayah percaya, bungsu tidak akan melakukan hal yang membuat malu kerajaan. Ayah akan mencari tahu siapa yang melakukan ini kepadamu.
2: Putri bungsu pun tinggal di istana sampai bayinya lahir. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Genap 9 bulan, putri bungsu pun melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Raja pun menerima kenyataan tersebut dengan tabah dan ia pun mencari tahu siapa yang telah berbuat hal tersebut kepada putri kesayangannya. Atas saran dari dukun kerajaan, semua laki-laki dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul, mereka diberikan satu biji buah pisang matang. Menurut dukun kerajaan, jika salah satu di antara mereka terdapat

0: ayah dari bayi putri bungsu, bayi tersebut akan merangkak menghampirinya.
1: Bungsu, biarkan putramu merangkak dan mencari tahu ayahnya.
2: Baik, ayah.

ada satupun yang didatangi oleh bayi tersebut. Akhirnya, raja memerintahkan para pengawal untuk menyelidiki apakah ada laki-laki yang belum diundang ke istana. Setelah diteliti, ternyata semua laki-laki telah dipanggil, kecuali Maniki, seorang pemuda miskin yang tinggal di ujung kampung. Raja pun memerintahkan para pengawal untuk membawa Maniki menghadapnya.

0: pun memasuki istana dengan wajah kebingungan.
1: Maaf baginda raja, ada apa gerangan memanggil hamba kembali ke istana?
2: Maniki, ambillah satu buah pisang itu, lalu berdirilah bersama pemuda-pemuda yang lain.
1: Ada apa ini baginda?
2: Sudah, ikuti saja perintahku. Cepat.
1: Baik baginda raja.
0: Maniki berdiri bersama pemuda yang lain dengan membawa satu buah pisang. Begitu melihat Maniki, si bayi pun tiba-tiba merangkak menghampirinya. Para hadirin pun terkejut dan tidak mengerti. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Manikilah ayah dari bayi tersebut. Baginda Raja pun senang akhirnya berhasil menemukan ayah dari cucunya. Ia lalu menikahkan putri bungsu dengan Maniki.

0: Tapi Baginda, hamba merasa tidak pantas untuk menjadi suami putri bungsu Baginda.
1: Tidak, Maniki. Bayi itu telah memilihmu dan tahu siapa ayahnya. Kamu harus menikahi bungsu.
2: Maniki pun tidak memiliki pilihan lain selain menikah dengan putri bungsu. Ia pun menjalani peran sebagai suami putri bungsu. Melihat Maniki yang giat dan jujur, sang raja pun berniat untuk mengangkat Maniki sebagai raja. Sang raja akhirnya memanggil Maniki beserta putri bungsunya dan juga cucunya. Raja pun mengutarakan niatnya kepada Maniki.

0: Rizky, ada satu tugas penting yang harus kamu kerjakan.
1: Apa itu, Ayah?
0: Karena Ayah sudah tua, dan Ayah rasa sudah tidak bisa memimpin kerajaan ini, maka Ayah akan mengangkat kamu sebagai raja untuk meneruskan tahta ini.
1: Tapi Ayah...
0: Ada apa lagi, Maniki? Selama ini Ayah melihat kegigihan dan kejujuranmu itu, dan itu sudah cukup untuk memimpin kerajaan ini.
2: Maniki pun setuju untuk diangkat menjadi seorang raja, menggantikan Raja Aji Diangkat.

0: wahai rakyatku, mulai hari ini aku mengangkat Maniki sebagai raja dan pemimpin kalian.
1: Hidup Raja Maniki!
2: Raja Maniki yang berasal dari rakyat biasa ternyata mampu memerintah dengan adil dan bijaksana. Kerajaan semakin besar dan maju, rakyat pun tentram dan bahagia di bawah pemerintahan Raja Maniki.

drama legenda Putri Bungsu, produksi RRI Samarinda, naskah sutradara Ira Runinta, dengan pemeran Imron sebagai Aji Diangkat, Aji Tangga Benua diperankan oleh Ninta, Nana sebagai Putri Bungsu, Maniki diperankan oleh Mikael, narator dibacakan oleh Maika, teknik dan montase Hartati.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo malam ini sampai di program Bepantun ya, Mbak Putri, ngawannya tamgalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan hari ini tema pantunnya, Bu Sumbo, lebih kepada tema tentang peduli sesama dan juga keamanan pangan ya. Jadi bisa tamgalanya yang mau ya Bu Sumbo mengirimkan pantun malam ini, silahkan lewat WhatsApp di 08 11 58 19 984, atau yang mau berpantun lewat telepon silahkan ya Mbak Putri kawannya tentunya dengan pantun pertama ya, semoga berkenan ke ronden sanak makan bakso hangat di Kota Kediri ditemani teh manis pengusir lelah. Selamat jam 9 malam pendengar sejati, mari peduli sesama, tebar senyum yang indah. Mengawali pantun kita malam ini, Bu Sumbo, dan ngawani juga tamgalanya sambil beristirahat malam ini, sambil Mbak Putri tunggu juga ya beberapa pantun dari tamgalanya. Kita kembali nikmati setelah tadi ada lagu balik, kita ketemu sama lagu Banjar, ada lagu dari Mimi Reza, Bertambah Sayang.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, keren dan sanak. Mbak Putri tunggu ini ya, pantun-pantun malam ini dengan tema kita. Ya, temanya itu adalah memperingati Hari Peduli Satu Dunia. Jadi tema pantun kita tentang peduli sesama dan juga keamanan pangan busu umbok ya. Kalau mau bergabung silahkan ya, yang udah menyiapkan pantunnya boleh gabungan lewat telepon, lewat WhatsApp silahkan. Mbak Putri Ngkawani sambil beristirahat, dan yang lagi makan malam juga ya, selamat menikmati makannya ya busu umbok. Dari WhatsApp ini ada gabungan dari Bu Surinjani ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahajeng peteng Mbok Putri lan jege. Memang lah Mbok Putri. Punapi geratam Mbok tiang bepantun silahkan. Andaikan ini bersuara ya. Disilahkan memang, tapi karena ini lewat WhatsApp Mbok Putri bacakan ya. Anak nelayan bermain perahu. Perahu melaju pergi ke hulu. Tiang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari negeri Nirwana, tempat beradanya Pura Uluwatu. Grece. Di bawahnya lagi Mbak Putri bacakan yo. Melihat mentari di pagi hari, sinarnya terang, indah berseri. Semangat peduli harus tertanam pada diri sebagai ibadah untuk kita nanti. Benih ini, grece pokoknya yo. Ada lagi telepon, kita sapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam budaya, salam salam budaya.
0: Budayakan salam busu.
1: Ini dengan Mbok siapa?
0: Mbok Putri.
1: Aduh Mbok Putri, salam kenal.
0: Salam busu. Kenal busu, ya Allah baru pertama leh.
1: Mbok, ini ada pantun Mbok, tapi pantun ngeradau.
0: Wah, pantun ngeradaunya berapa buting? Tiga ada.
1: Yang penting pantun Mbok yo.
0: Oh iya, yang penting pantun sudah mentega itu. Apa pantunnya, tegak mana?
1: Nanti ketawa busu ngomong ini, ya kan?
0: Iya, awas kepacul aja pang gigi ini. jadi pantunnya gak apa busu?
1: Begini. Burung merpati, burung garuda, ya kan?
0: Cakep.
1: Mampir sebentar di atas panggung.
0: Cakep.
1: Hati-hati kalau bicara, busu misalkan bisa tersinggung.
0: Bah, khawatir nih, di kawada kita begurauan nih dia. Aduh.
1: Pantun Murakaman kan?
0: Oh iya, lanjut lagi.
1: Murakaman airnya deras.
0: Cakep.
1: Airnya deras di bawah kancing.
0: Cakep.
1: Murakaman gak dikenang. Kalau dikenang, jadi penyakit.
0: Waduh, dikenang kan digenang nih.
1: Digenang ya.
0: Oh iya, penyakit memang tuh.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Cakep.
1: Tidak sama si kucing belang.
0: Mm-mm.
1: 2-3 dapat dicari, tidak sama dengan dokter itu yang disayang.
0: Waduh, yang disayang ada di sini lagi nih.
1: Ada lagi Mbak Putri?
0: Satu lagi.
1: Satu lagi ya kan?
0: Iya kan, boleh.
1: Boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Apa ya? Nggak ingat. Rama-rama terbang ke laut.
0: Grece.
1: Tiba di laut disambar ikan.
0: Ih, mantap.
1: Sudah lama aku tidak bermaksud, kali ini akan kusampaikan.
0: Wah.
1: Ikan iu nak buat carang. Mbak Putri, halap iu yang sayang.
0: Waduh, ini bagaimana nih, ada sayang-sayang ini? Tolong ada pawang saya nih di sini. Nanti Bu Sumisran ya, abis ini dilempar sepatu, biarin deh.
1: Pantun panas.
0: Biarin deh dilempar sepatu, takut deh saya.
1: Iya kan?
0: Waspada lah busu.
1: Ada lagi mau ngutri.
0: Iya.
1: Ada si Totong main kelahiran.
0: Cakep.
1: Gua pala dibikin gasing.
0: Iya.
1: Kalau ketong lagi kering kepalanya lagi pusing, betul enggak?
0: Nah, betul dah kalau begitu. Busu, kalau kata saya mah waspadalah busu. Sudah dipelototin nih busu di sini.
1: Ya saja yang membutuhnya itu melakukan perempat sama nenek-nenek ya kan, ya kan,
0: dengan
1: menyambung di papa kan, ya kan, ya kan.
0: Iya, benar lah.
1: Yang penting busu pendek ketawa tuh.
0: Astaga.
1: Ya, saja Mbak Putri yang mau masuk pantun kan, yang penting bus misalnya Mbak Putri jatuhnya bisa anu memang pakai tulisan bus misalnya kan orangnya nona netra Mbak Putri
0: iya
1: kan cuma masuk jejak otak
0: iya spontan
1: orang kan bisa melihat bisa nulis bisa apa baca bisa ya kan Mbak Putri ya
0: iya pakai mata hati
1: bus misalnya pakai mata hati kalau nomor HP aja Mbak Putri 50 nomor bus misalnya bisa apa sudah masuk jejak otak bus misalnya
0: 50 sampai dari halus gini apa kalau sampai 1000
1: nomornya perikat dari apa semua biar macam ini ya kan
0: dia panggilah
1: wow 0541 ya kan 7256 ya kan
0: itu yang bukan
1: satu lagi, yang satu lagi 0541 ya kan
0: iya
1: habis itu 73361 ya kan 52 ya kan habis itu lagi anunya apanya tuh apanya dong itu aja dulu
0: apa-apanya dong nih ada
1: iya itu aja tadi bantunya semoga terhibur kalau udah terhibur gak apa-apa matiin radio kalau udah mendengar busu misalnya ya kan Bung Utri
0: mahamuk namanya tuh busu mahamuk namanya tuh matikan
1: mahamuk itu ya kan Bung Utri ya udah putus yang penting jangan lupa bahagia Mbak Putri.
0: Betul, jangan lupa makan biar bahagia.
1: Biar nggak ada duit, yang penting bahagia.
0: Iya, bujur.
1: Bujur kan bingkuk ya kan?
0: Bujur kan kada bingkuk.
1: Iya.
0: Apa Banjar mana ai? Mana-mana ai Banjar.
1: Ini Banjar gabungan, Banjar keluar ada juga, Banjar negara ada juga.
0: Itu kan sekalinya
1: aku tanya ada juga.
0: Itu sudah kita nih.
1: Sama-sama juga ya kan?
0: Iya kan?
1: Ya itu aja salamnya buat semuanya aja. Malam ini Senin ya kan? Kalau ada sumur di ini pantun dahulu nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
0: Iya.
1: Kalau ada umur kepanjang, besok Senin kita berjumpa dengan Mbak Putri, ya kan?
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Sip, 100.
1: Kalau dari mana datangnya Lidka ya kan? Dari sawah turun ke kali,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya kan?
1: Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, iya kan?
0: Iya, bujur.
1: Wah, dari mana datangnya hilang? Ayo, dari mana?
0: Dari mana, ayo, mana-mana?
1: Dari tanaman, iya kan? Dari mana datangnya hulat? Dari tanaman, iya kan? Dari mana datangnya surat? Dari tunangan.
0: Tunangannya kabur, takut sama hulat.
1: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Yuk.
1: Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam busu. Aduh, seru benih memang ya busu misran nih pokoknya bunyi sida juga. Yang penting happy busu Mbok. Kalau kata Mbok Putri sih, yang penting happy, happy-nya tuh karena kita bersyukur. Ya, tapi selain itu sih pitis ya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, keren ini sanak balik lagi Mbak Putri Kawani. Wah, langsung gercep ini ya. Langsung ada gabungan telepon nih, kita sapa aja deh langsung kalau tiga ini. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, Mbak.
0: Iya, budayakan salam. Busu Wahyu mau lagu, mau lagu sampai ke lo lain request lagu padahal nih. Pantunnya udah disiapkan kan nih?
1: Pantun ada.
0: Coba.

0: ringankan beban sesama teman, hidup berkah, saling menyayangi.
1: Waduh, disayangi sekali orangnya hilang.
0: Waduh, beda lagi tuh boy.
1: Lain lagi kesannya tuh. Ada hai.
0: Pergi ke hutan mencari rotan.
1: Cakep.
0: Rotan dijalin kursi. Kayak gimana nih?
1: Nah, ham. Rotan dijalin kursi.
0: Salah,
1: ulangi. Ya, pura-pura
0: betul
1: ditahu.
0: Tadi.
1: Oh, benar kah?
0: Betul aja, cuma aku nyebutnya kurang bagus tadi.
1: Oh, nadanya. Ya sudah, ulangi.
0: Pergi ke hutan mencari rotan.
1: Receh.
0: Rotan dijalin kursi antiku. Ulurkan tangan, beri bantuan.
1: Iya.
0: Ringankan beban sesamamu.
1: Waduh, nah ini baru. Mantap.
0: Baru apa?
1: Baru mantap. Iya, tadi tuh salah sedikit.
0: Tinggi menjulang pohon kelapa.
1: Cakep.
0: Tumbuh subur di dekat gua.
1: Iya.
0: Miskin dan kaya jangan dibeda. Peduli sesama, tugas semua.
1: Nah, iya, kita semua bersaudara.
0: Memasak apa tuh?
1: Pakis, lain, salah.
0: Oh, memasak ini apa namanya? Memasak sayur di atas bara.
1: Cakep.
0: Harum aromanya menggugah selera.
1: Iya.
0: Bantu mengalir, hilangkan lara. Hidup bersama jadi gembira.
1: Yeay. Ini pantun terakhir Kak Busu.
0: Sebenarnya masih banyak Mbok Ai, tapi kalau pantun terakhir enggak apa-apa dah.
1: Iya, apa pantunnya?
0: Nah, ini. Nongkrong santai di warung kopi.
1: Cakep.
0: Sambil ngobrol mencari berkah. Makan sehat itu investasi diri.
1: Iya.
0: Biar tua nanti hidup enggak susah.
1: Wah, mantap.
0: Terakhir penutup, Bu.
1: Boleh. Oh, barusan lain penutup ya?
0: Lain, Bu.
1: Oh, iya dah. Kalau begitu terakhir penutupnya.
0: Anu, pusing aku mau kebanyakan pantun nih.
1: Itu peng bejilid-jilid buku jua.
0: Guntur menggelegar di langit mendung.
1: Ya.
0: Kilat menyambar pohon cemara. Dari penyakit kita berlindung. Keamanan pangan selalu dijaga. Itu aja.
1: Wah, mantap. Mantap lah pantunnya Busu. Kapan-kapan molahnya nih? Baru kah?
0: Baru tadi Mbak.
1: Wih, mantap.
0: Aku kalau molah pantun kalau sudah tahu temanya gampang, Bu.
1: Iya, langsung kepikiran yo.
0: Iya, tapi kalau orang ditanya mau buatkan pantun tentang apa? Kalau inya jawab terserah. Nah, itu bingung malam kok.
1: Iya, makin ditahu ya mana kunci-kuncinya tadi
0: tuh. Arah-arahnya mau kemana ditahu pantunnya.
1: Berarti ini konsepnya dituntun sama orang yang hilang arah ya.
0: Iya, untuk Mbok putrinya sama bertugas saja. Ya, makasih usah. Banyak Mbok waktunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Makasih udah bergabungan ya. Ini ada lagi nah pantun dari Busu Rinjani sekalinya ya. Sambil bernyanyi memancing ikan, ikan terperangkap di dalam jala. Bukan hanya peduli pangan tetapi juga peduli adat budaya. Nah, mantap itu Mbok pantun tiang bunyi sida. Iya, makasih Busu. Untuk Mbok putrinya matur suksma galah. Mangkin mangda budal becik-becik bunyi sida. Ini Mbok Putri sudah membacakan dengan ini ya. Dengan ada ya. Ini ngirimkan ini juga ya ternyata. Waduh, seru benih le orang ya. Berjualan sambil berwisata nih memang ketemu sama wisatawan Tiongkok sidan ya. Pokoknya ya Karoden Sanak dimanapun berada ya, Indonesia ini pasti ada aja turisnya, ada aja wisatawannya ya. Jadi kita amun bisa sih ya kenalkan pantun lah Busu Mbok ya. Karena orang Inggris tuh dia ada pantun. Masa mun kita kan 2-3 gitu lah ya. Amun sida-sida apa? Dia ada tuh Busu Mbok ya. Jarang kita kenal pantun orang luar nih. Kita sapa lagi ada Mbok Re.

0: Ini Allah. Assalamualaikum, Bo. Selamat malam, salam budaya.
1: Budaya kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena buntut.
0: Waalaikumsalam, hampir itu sepak buntut. Bore nih, apa udah disiapkan pantun kita nih?
1: Ada, Le.
0: Dah boleh dah, kamu tega itu tahu kan temanya apa nih?
1: Nah, Nik tahu.
0: Oh, Nik tahu kah belum? Ya ampun. Jadi nih pantun yang disiapkan temanya apa nih, Kasah nih?
1: Nah, tentang alam.
0: Oh, tentang alam. Boleh.
1: Oh, tentang alam.
0: Mm-hmm.
1: Sungguh indah hembusan angin malam.
0: Mm-hmm.
1: Berhembusnya di waktu malam.
0: Iya.
1: Pohon ditiup dengan melambai-lambai.
0: Mm-hmm.
1: Aku pandang bulan di bulan di malam hari. Tersenyum-senyum wajahnya Mbok Putri. Lagi berpantun bersama Busu. Busu siapa tadi ya? Busu Ayu. Ada leh.
0: Ada lagi kan, Mbok?
1: Ada.
0: Boleh.
1: Tapi kalau tentang merangkai ada.
0: Boleh dipapa. Merangkai
1: bunga. Bunga melati.
0: Kerecik.
1: Kepeti di depan rumah. Rangkai bunga jaya kusuma. Makanya jam 12 malam. Sungguh indah bunga seroja. Dirangkai menjadi satu. Ulun ucapkan selamat malam pada Mbok Putri yang krecek di malam ini.
0: Bisa beneh.
1: Kalau tentang apa itu ya, tentang apa namanya, tentang kehidupan ada.
0: Tapi malam ini kita temanya nih tentang kehidupan leh, nantilah ya.
1: Temanya
0: tadi ha tuh tentang yang Mbok Mbok Reni bacakan tadi tuh. Tentang alam, tentang pangan, tentang peduli sesama. Dah tuh masuk, dah tuh, Mbok.
1: Oh, iya itu masuk ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau tentang sahabat bisa dah tuh.
0: Boleh, sekali penutup deh. Buat penutup tentang sahabat, silakan Mbok Reni.
1: Kan dulu lah.
0: Naham. Disiapkan dulu.
1: Sahabat jati, terukir indah di hati.
0: Cakep.
1: Sahabat berempat selalu di jiwa. Kan ku ingat kenang selalu. Teman sejati sampai akhir hayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Waduh, pokoknya sahabat sejati tetap di hati pokoknya ya, Bu Sumbo. Mau lagi happy, mau lagi sakit, mau lagi susah, mau lagi senang ya. Selagi masih ada, Bu Sumbo dinikmati bersama pokoknya ya. Pokoknya jangan ini ya, di setia kawan, Bu Sumbo. Setia kawan ini sekarang mahal harganya, Bu Sumbo ya. Makasih buat yang udah bergabung ya, lewat telepon, lewat WhatsApp juga ya, pesan singkatnya juga Bu Sombo, terima kasih ya, di hari peduli sedunia ini juga ya, semoga kita juga makin peduli dengan apapun yang ada di sekitar kita, Bu Sombo, makin peka gitu ya, makin bisa berkomunikasi dengan baik tentunya. Dan paling utama sih sebenarnya Bu Sombo, selain peduli sesama, harus peduli sama diri sendiri. Jadi jangan disiksa makan sehari sekali, Bu Sombo. Amun kawa ya, sayangi juga lah lambung kita galanya, Bu Sombo ya. Sehari makan 3 kali lah, sarapan di harus yang mahal, di harus segala nasi kuning tiap hari ya. Tigu pun jadi, Bu Sombo ya, yang direbus tuh di masalah. Air putih jangan lupa ya. Pokoknya banyak langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri dulu, Bu Sombo ya. Karena dari mulai kita mencintai diri sendiri, kita pasti bisa peduli sama orang yang ada di lingkungan kita, Bu Sombo ya. Makasih ya mentega itu. Ya, setelah ini nanti ada kesenian budaya Lamut, Bu Sombo ya. Kita nikmati lagi deh lagu-lagu. Kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Manggo Rap, ada Sogok Bapak Mama.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Ya, masih di Perompak TRR Samarinda, Bu Sombo, spesial buat kamu segalanya. Malam kali ini dikawani dengan kesenian budaya Lamut, ya. Ketemu dalam episode 20.

kita pelajarannya kang. Karanya wila patah ya kawan, ucapnya jangan dengar, ibadah jangan.

masyarakat semuanya rata demikian lebay anglong singa bungkang. Ujang panglima lebay paman, apa kabar paman? Ujang selamat, kabar baik. Apa kabarnya lebay? Nah, Sultan Aliuddin sudah kutugas jangga kubunuh. Masuk kolam jadinya. Ujang lebay jangan lempian, aduh ujang selebay jangan tolong lempian pamannya. Ulin gak sanggup membunuhnya. Sebab ini sudah sampai, riwayat ini habis sudah putus maksudnya. Mana Raden Kasana tuh? Raden, ya, berjalan Raden, berjalan menuju Sepiana. Raden Kasan mandi berlari-lari mendapat paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun riwayatnya pun. Ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipah telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang gugur. Tangan tiga siku. Datang tendangannya pun. Ulun simpur pulang tendangannya. Ulun tatak tiga selintuhan pulang. Jadi Sultan Aliuddin tangkap di rambut. Ulun paras di gulo. Sekarang Sultan Aliuddin habis riwayat. Ulun hamputakan ke negeri Nusan, ke negeri lamanya. Orang paman lama demikian, nah lama demikian paman, selesai peperangan paman, nah mana-mana ada, ayo berhasil paman negeri Kota Benua.

wajar kalau kacir mas masari junjung masari iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Dian papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengan kebelujaran paman lamut pegajakan. Kita selesai perang Berantai Yuda. Artinya Sultan Aliuddin ini kan sudah. Artinya sampai waktunya. Sultan Aliuddin sudah ditunggal jangga oleh paman lamut. Ya mendamin tu kakang sukoi pang kakang baik kemayangan kakang. Ampih kakang mahayu-hayu. Sepaya kibu tadi ayas. Sepaya kibu tadi hutan.

jara cilam juga aduh kenyaraden kasan mandi sandia mandi pula yang mandi den nyaman kasepen den menjadi raja di negeri Mesir pah paman kada ke kampung jadi raja pamana nyaman jadi raja pamana apa dikandaki semuanya ditunjuk paman apa dimaksudkan paman semuanya rakyat menurut pembadan ulun. Jujur ke selama kalau menjual itu lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun. Artinya kota benua negeri Mesir keraton. Ini paman sudah bagus paman. Pertama sampian jopong paman. Pengharapan ulun paman. Artinya penggapit badan ulun.

di seluruh kepen di Raja Pon. Kira-kiranya sebian sudah berapa tahun di sini? Ya, paman, kalau kada salah, paman, sudah hampir 3 tahun badan ulun, paman. 2 tahun paman mencapai menjadi raja, 1 tahun paman peperangan berantai Yuda. Nah, aku si selamat. Kira-kira sebian sudah senang lah. Wah, paman senang, paman. Nah, kalau kira-kira senang, sebian sudah. Ingat dua kah, lawan ibu bapak. Ingat dua lah kampung halaman, lawan negeri kota benua. Sebiannya ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Ada kalau bisi negeri kota benua, negeri Pringgam Cahaya. Ramah sembian, ramah sembian Ratu Indra Bungsu, dan lukmas nelam kasu menelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas. Nanti menanti pun tunggu-menunggu. Apa perjanjian sini semalam, jangan lambat di sini. Kenapa mawawan badannya mawawan coba kada sempian paman kanyara tergana awawan benar jua paman ujar sempian paman.

kapal paman Nagajaya Punagasakti. Siapa na pamawaman alat para bakalan paman.

awar kasan manisan dia mandik jimbah taraganang kepada ibu ramanya nage paling gampang menangis cara dia kasan manisan dia mandik. Siapkan paman panglima 40 sekalian paman hanya karagan Allah maulun boten Allah ini pon ya selamat anu pon sampian bapak dah pun laman tua sampian bapak dah dulu pon lawan simbolon lama sampian artinya lawan Ratu Indrabayu yan bara kabar ada puluh jarah selamat nah kalau sampian bini sampian umpat dunyong masari bawah. Tinggal.

kabar ajawan mendapat di istrinya. Mendapat istrinya ke atasnya balai, lemalai gaya daya harimalai gaya. Rupanya galuk melihat jauh-jauh Raden Kasan mandisan dia mandi, bagi mata pina perebesan. Jaya galuk kacir masari junyong masari, ya dukanya kakak gua katika ya amin mata. Karena pasampian kakang, banyu mata pina perebesan, pah ding. Ini mata dengan

datang irama jeung dalan bara sigare dina ku handak bara kapala ding handakanya meninggalkan negeri Masyir menyalakan nya ding benua kota Allah benua aku handak ya ding aku

Kajal masar junjung masar dengan bara. Ya du kenyata kang badan uyun kakang. Ya mun sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun umpat jalan sampian kakang. Kada kana katinggal kakang. Ya masih dina di masen. Nama ya satu uyun kana kabaya dapat kakang. Paya tama maya mama yina. Kadua badak di maya tua. Pakin kali kamu empatnya sukoram, kali kamu tinggal, kali kamu empat aku bawa. Oyen kakang tuh empat yang ibu ya mayon sampian bayung nyawa sebaya kayu.

ke makai. Ingi yama badan uyun yama. Datang ayun si kakang. Aduh ke yama ibu. Aga yama kandak aja kabayakan. Usah dikit. Aduh ke yama ibu. Ya kakai, apa dihabarkan? Jaradin kasan manisan ya mani adukunya ibu ramak banyak-banyak ulun ramak meminta ampun ulun sampian dan ibu demikian dua lalu pengada kelantu surabah kasabatan ulun ya nakai kap 3 hari lebih dulu ampunin nakai apa maksudnya kap ulun ramak yang sebenarnya ramak nomor 1 kaganangan lawan ramak.

Ratu yang rabai limbak benangan menantunya dengan bersikra ujar ratu yang rabai dan nak kita itu mesti nak ada mempunyai rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu dan ada mempunyai negeri kota beno bujur jona kaya apa aku kan sudah nak sasar tua sudah apalagi ramai kam tua pada aku kali tu nak kaya putri mana kaya kerajaan

Nak cukup-cukup nak sama-sama nikam membuat makan makanan, jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar ke mas masari junyong masari ujaya kalau junyong masari sepanya ibu yama badan unyon uyonnya ibu umpat hewan nasi kakak itu maksud uyon.

ujar itu indra beda dengan bersihkan nak ikam nak kaya ampih aku sudah dengan pedas bah ini sahabat ikam sudah berlakian ikam sudah artinya berlaki ikam laki ikam nak punya sebab aku nak kaya lapas tangan jahat baik nah raden kasan manis sedia balik kuliah manis ini kerama bah dan ulan ikam jaga baik istri ikam lah ada papa tanggungan ikam aku tidak mengetahui lagi salah-salah baik pekerjaan bini ikam ikam sendiri yang dapat mengurus yang dapat mengajarnya cuma nak kaya ayah berpasan sedikit lah bapak pasan kalau bersih ada papanya jika jahatnya atau baik bagus kalau ada jahatnya nak kaya jangan sembarang anakku dibuang di jalanan aku harap kembalikan ke negeri Mesir kalau pang ada salah pekaduratinya pekaaturannya buat tata aturannya ikam serahkan mau ramah pulang tinggih ramah kurang-kurang peringgam ramai karena mau peng membuang setan atas setengah jalan tidak mau membuang di jalanan kalau ada apa-apa lawan setting tanggung lu serahkan lu sepian asal mulanya nah itu anaknya sebujurnya tanda lenang-lenang.

lalunya sujud kawan Ibu Ramanya, mencium batis menciumnya tengah. Aku penyarama banyak-banyak ulur nama, mementer agama sempian mengganilun, ulakannya kecil sampai ngebesar. Ini enaknya, suka reda pun enaknya. Demikian pahlawan ibunya galuk, makanya galung, jangan sunyonglah, jangan sehari. Ini maka ibu banyak-banyak kuyun, ibu meminta ampun yang sampian ibu, nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali. Tumpah ke darah, urat yang pagatnya ngurat. Jaka batang, jabuk batang, pah sampian. Daripada masuk badan ulun, pari basa lalat sekur sampian kibas. Enak ya, mudah-mudahan anak yang selamat nak, artinya jangan kekurang apa-apa. Cuma nak yama maka ibu ikam maka mengmadahion badan ikam nak. Ikam nak menyudut apa tu yang nunyong-nunyong. Yawan anak yakin jangan tayo yuk kasar. Yawan anak yakin nak baik-baik maka pimpinannya nak. Jangan tayo yuk pamayakan. Jangannya kata saya kejap iawan yaki kamatoyan mintuhanak yang menikam baik-baik nak membawa tata tuyan kayama.

jangan pun ulun pernah menjaganya balai malaja pun. Sampian kata ti yuma aja ke bayam mai aga yuma waya uyun kadada yuma. Apa itu yun ada jua yuma. Jangan khawatir lo. Ulun maharagul ha.

Apanya lamut karakan, lamut penyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima bin puluh aja bin puluh, bin puluh aja bin ku korba tanduk, palingang tanduk, timbar bujang timbar, pukang pating awang, seburuk panglima jembung, kurang pelosong, lebay.

Paruden, paman. Dek kawat apa tak sudah nah, paman. Ulun macam kolom paman. Ulun empat kalau sampai dah dua pak. Ah, dek selamat. Ikam kan bisa empat di selam bertahun aku. Aku harap ikam jaga Mesir, hati-hati lah. Ikam jaga Mesir, ikam menemani tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam. Tahkudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Baharudin menang sesengot sedikit. Jadi panglima ditinggal semuanya rata, maka kadang-kadang aja nagre Mesir. Tahkudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Mana tukul lah besi, landasan besi, amping apa sih batu itu. Apa kejadian di negeri Peringgap cukup penglimanya. Hanya negeri Mesir empat orang, jadi kam lima tinggal. Hanya sembilan, artinya ganjil bagus. Demikian juga yang dia kabarkan kasan manisan dia mandi cukup alat perasaan sangwan walakinya SD.

Oh, jarak dan kapan mandi sandia mandi paman? Apa aja selamat gusti bandara? Nah, paman. Akhirnya tanpa pamannya pengharapan sebagai majid kapten ya juragan. Baik sepian dua melarakan, jaka jahat sepian dua. Ah, jangan khawatir, jangan selamat dulu putus-putus laut, putus-putus selangan.

kasan dia mandi dua laki istri barat teh halahan si lamun. Ujaragan kasat madesan dia balik paman. Apa aja sang nangis, nangapa pernah kelihatan nek, pernah ketukulan kelihatan tuh. Nang pernah ketukulan tuh kelihatan, nang pernah memanjang-manjang tuh kelihatan, nangapa? Aja sang merasa terkejut panur mendengar bunyi ketukulan dari kecilan. Bila nang puluh-puluh tuja, sila uja si anglong tuh kada salah aja.

kulit dekat hilang tu jadi selamat karena kesangan dulu tadi bau lo. Bila memanjak-manjak sedikit tu kacang cukontok. Bila masih diapet tu karena gaben. Ini paman ini paman ulut mana? Jadi selamat itu misalnya Pulau Tanjung. Pak paman ada dua jadangnya Pulau Paman Jalan Tanjung. Oh ada di selamat. Ini Tanjung Pulau di Nagri Maser. Pertamanya pulau, ngajak di lapasannya pulau.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, keren sana malam kali ini kita dikawani dengan lagu Deni Caknan, Adoh ya. Sambil terlelap di malam harinya, Bu Sumbul selamat malam dan selamat beristirahat ya. Yang sambil berebah, sambil galau ya. Bu Putri kawani dah pokoknya dengan lagu-lagu malam ini, lagu Nusantara yang mau bergabungan silahkan Bu Sumbul lewat telepon atau juga lewat WhatsApp seperti biasa. Bu Putri tunggu gabungannya ya. Ya, Bu Sumbo yang mau bergabung pilih-pilih lagu boleh. Kita sapa dulu di seberang sana ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
1: Salam.
0: Budaya kan salam. Waalaikumsalam, Bu Suh. Hendak lagu apa kita, Bu Suh?
1: Lagu Ambon.
0: Apa judulnya tuh?
1: Tak Bola Balik.
0: Tak Bola Balik, boleh. Mau sapa salam buat siapa, Bu Suh?
1: Apanya nih, oke, mau minta gak tidur.
0: Nah, ya sudah. Amun tega itu ucapan malam ini dah. Apa ucapannya?
1: Ucapannya selamat tidur semuanya, tahun mimpi yang indah. Sama Mbok Putri, mudah sehat, mudah rezeki, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, makasih Bu Su. Waalaikumsalam Bu Suis. Kita sapa lagi lewat WhatsApp ini. Ada Bu Su. Ayo, assalamualaikum Bu Su, selamat malam.
2: Budaikan salam.
0: Budaikan salam. Iya Bu Su, mau lagu apa Bu Su?
2: Aku Ikam ku sayang diambil orang.
0: Ikam ku sayang diambil orang. Ikam ku sayang diambil orang. Bener.
2: Nah, itu
0: Boleh dah. Mau sapa salam. Sapa salam. Apa ucapannya dah malam ini? Karena buannya tegaknya dah goreng ya.
2: Iya ini. Iya, selamat goreng ya semuanya. Semoga mimpi yang indah aja. Iya,
0: oke dah. Kalau tiga itu.
2: Kalau bisa mimpikan Bu Putri itu.
0: Namun yang Bu Putri yang dimimpikan mengejar saya nih.
2: mimpi buruk kayaknya.
0: Jadi barongsain ya.

0: Judulnya
1: Patah Hati, Mbak, dia ada kah? Saya
0: lagu
1: lihat di anu di TikTok.
0: Patah Hati di
1: Oh,
0: sini
1: dia ada.
0: adanya Dini Francisca pang ini Bu Suyo, tapi
1: Oh.
0: ndik tahu pang nih lagunya
1: Lagi ini ada
0: kurang.
1: Aceh jadi Mbak, anak yatim, Mbak.
0: Oh, lagu Aceh.
1: Lawas ini diputar tuh, Mbak.
0: Iya, lawas juga lagunya tuh.
1: Busu Dehem, anu apa namanya, Patah Hati. Tuh di Jabah itu, Mbak.
0: Apa dia
1: Lagi
0: pola?
1: bekesahan gua yang ngopi.
0: Mak mengopi terus, hirang
1: Apalagi,
0: gigi.
1: apalagi hirang gigi, Mbok. Umat nih, Mbok, yang ngopi lagi.
0: Nah, hari-hari
1: Nah,
0: mengopi.
1: punyanya lambung, punya kena, Mbok. Misalnya
0: Itu
1: lambung
0: dah.
1: itu gampang aja. Eh, kayaknya sembuh. Itu pula. Sambil, anu, Mbok, menikmati sop kambing, Mbok.
0: Bah, mantap busu
1: Ada
0: malam nih.
1: besisa, Mbok.
0: Iya, habis sih dah busu.
1: Namun, namun saya, Mbok, mundah gini tuh males makan dah. Paling minum-minum, Mbok. Bukan minum bir.
0: Tapi pang.
1: Beda, Mbok, yo. Tapi saya kecarian nih Nambu Ani yang di Palaran tuh, Mbok.
0: Iya, lawas sih datang dia ada
1: Lawas,
0: habar.
1: ya. Terima kasih, Mbok Putri, ya.
0: Yuk, busu.
1: Julat Hamdan Guringnya, Mbok.
0: Iya, bubuhannya dah istirahatan dah.
1: Pernah pernah patah hati juga sih, datu, Mbok, kawan saya tuh.
0: Bah, sama orang aja, busu.
1: Nah, iya, Mbok, patah hati. Dengan patah hati, banyak canu gantinya. Makasih, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Musu. Kita sapa lagi di belakangnya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Salam budaya.
2: Selamat malam, budaya salam, salam budaya.
0: Mudahkan salam, selamat malam, salam budaya. Itu aja terus Musu sampai habis.
2: Nah kan? Nah kan
0: Allah.
2: lagi. Nah.
0: Musu mau lagu apa, Musu?
2: Lagunya anu hampang hampar pisang, pisangnya balu masak
0: masak
2: masak
0: sebiji
2: wong bari bari mangga lecek pecok dimakan api apinya kesurupan.
0: Nah, salah bos. Ada ampar ampar pisang dah boleh.
2: Nah kan,
0: Ada ampar ampar pisang, tapi yang nyaman tuh bukan ampar pisang pang, pisang gapit
2: apa?
0: yang nyaman.
2: Wah, pisang gapit ya kan,
0: nyaman.
2: Pisang gapit gula habang ya kan, matanya
0: Mantul.
2: matanya terjepit matanya habang.
0: Itu ngarannya busu ngantuk sudah busu ay, men matanya habang tuh.
2: Nah, mengawani Mbak Putri ini kan.
0: Itu sudah ngantuk-ngantuk sampai ngawani bubuhannya nih kada guring-guring, habis diputarkan lagu Sabang sampai Merauke kada jauh guring-guring.
2: Walaupun busu mamak minum kopinya itu berapa gelas kan nunggu Mbak Putri siaran nih kan.
0: Biarkan ha, berapa liter satu gerijan.
2: Yang penting sehat
0: Iya.
2: ya kan. Sedulur-sedulur
0: Betul.
2: anu perempat
0: Eh.
2: sehat, pendengarnya setia menunggu perempat selalu
0: Betul.
2: setia menunggu Mbok Putri yang
0: Iya.
2: sedang siaran. Kalau pulang waspada waspada waspada.
0: Iya, makasih, Bosu.
2: Aduh, kenapa ini ketawa dengan saya sama Mbak Putri ini?
0: Ndik tahu lah saya juga nih. Kering
2: Nah,
0: gigi busuk. Aduh.
2: ya kan badannya kenapa badan Mbak
0: Oh
2: Putri?
0: iyalah, ndik tahu dah biasa dah aduhai. Aduh asiknya.
2: Di dalam di situ ada siapa-siapa aja tuh Mbak Putri?
0: Di ada kan buahnya dah guring dah. Iya, sorangan. Siapa di belakang saya ada siapa memang, wi?
2: Enggak ada siapa-siapa yang ada, cuma Allah yang ada di sampingnya.
0: Oh iya,
2: Mbak
0: betul.
2: Putri
0: Karena
2: yang
0: semua,
2: mana?
0: karena semua milik Allah.
2: Ya, semua milik Allah yang menyuarakan ini Allah semua ya kan?
0: Iya, betul.
2: Betul. Ya itu aja Mbak Putri, tidak
0: Iya.
2: lama berbincang-bincangnya Mbak Putri ya.
0: Iya, usul.
2: Besok pagi siapa jadi penyiarnya Mbak Putri kan Mbak siapa ya namanya itu ya? Mbak
0: Siapa,
2: Istan.
0: yuk?
2: Nah, nanti itu banyak soal, banyak tanya.
0: Besok Mbak Ira, insya Allah.
2: Ngomong Ira kan? Kalau Bu Susan tidur kan malam ini kan?
0: Payah nih Bu Su, habis begadang
2: Nah,
0: minum kopi.
2: iya, muring ini kopiku masih ada tuh. Mbak Meng malahkan Mbak Meng itu. Saya setia bininya Bu Susan. Bu Susan mata nih melihat ini, Mbak Putri selalu setia dengerin Mbak Putri. Senang. Biar gini ku aja pantun apa banyak gomeng dan pantun Bu Susan itu pantun apa? Iya, gomeng. Ngomelnya anu mau putu di belakang apa yang nyambung.
0: Biarkan aja Usu Misra ini mah lebih yuk.
2: Iya, itu malah ya aja mau putih. Terima
0: Iya.
2: kasih mau putih ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suh. Iya, malam-malam gini ya, Bu Sumbo, di cuaca yang tenang ya, di rumah Tom Gelenya juga, Bu Putri Kawani. Lagu requestan dari Bu Suh is ada Tabola Balik. Waduh, yang semangat ya. Ini gaknya lagu ngawani Tom Gelenya perjalanan bekerja ya, dalam mobil. Hati-hati di jalan, keren dan sana nih, kita nelingak nih, Tabola Balik.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, perempat dari Samarinda, Kranen Sanaik, malam ini Mbak Putri ada gabungan lagi dari WhatsApp ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini busuk Renjani ya, Sida lagi di Bali, mau request lagu Bali bunyi Sida yang ada di listnya Pro 4 aja. Salamnya untuk semua pendengar, selamat malam, selamat beristirahat untuk Mbak Putri, terima kasih. Kalau pulang hati-hati. Oke, pasti hati-hati busu. Iya, lagu Bali ya. Kalau lagu Bali apa ya? Coba Mbak Putri lihatkan dulu ya. Lagu Bali sebenarnya lumayan banyak ya busu. Kalau begitu kita kasih lagu ini aja dah. Lagu ini dah. Kalau begitu yang mana ya, Mbak Putri jadi bingung mau milih yang mana ya. Oh ini aja dah, lagunya Ayuni Citra Dewi. Ini karena namanya mirip-mirip ini ya, Bunga Citra Lestari. Makanya Mbak Putri pilihkan deh. Ada pilihan Anes Siduri. Kita menyapa lagi di belakang sini. Di WhatsApp ada Mbak Reni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mbak.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
1: Mama tuh aku tuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Mau lagu apa nih, Mbak Reni?
1: Lagu Sunda aja lah.
0: Sunda, judulnya apa yuk?
1: Anu tuh nah, Tanjak Burangrang.
0: Oh, Tanjakan Burangrang boleh. Ucapannya malam ini apa nih Mbok? Silakan Mbok.
1: Buat tuh cuma mat. Musikannya ya. Busu Sebu Koko. Busu Abdurrahim. Busu Iis.
0: Iya.
1: Pada kuringan yang bangun cuma Mbok Reni.
0: Iya, kita berdua ya Mbok. Mbok sudah ngantuk nih.
1: Iya, ini lagi nungguin air tadi kan.
0: Iya, oke.
1: Ya, buat Mbok Putrinya, kalau pulang hati-hati yo.
0: Iya.
1: Nah, jaga kesehatan ya Mbok. Jangan lupa minum vitaminnya Mbok. Okay. Itu pesannya dokter kita Pro 4 Busu Mama.
0: Oke, makasih Mbak Reni.
1: Pagi-pagi juga gitu ya kan. Jangan lupa olahraga ya. Jaga kesehatan ya. Gitu kan. Terima kasih ya Mbak Putri.
0: Makasih
1: ya kalau punya yang grece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni yang grece abis ya. Malam ini kita langsung nikmati lagu-lagu yang udah tanggalnya request ya Busu Mbak. Lagu selanjutnya ada Ampar-ampar Pisang, request dari Busu Misran.

0: sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keronin sanak dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 7 Juni 2026 dari tempat tugas. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih saya Runita hadir untuk ngawani tamgalanya di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 ya. Dan Mbak Ira hadir sampai dia ya merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tegapa nih kabarnya kerondensa, semoga hambat nih jua etam galanya kesehatan aja. Selamat melakukan aktivitas di hambat ini sebelum ke dia etam untuk beraktivitas di luar rumah ya kerondensa. Ya kali ini kerondensa sana untuk informasi program saat lagi ada pengajian Al-Quran, nanti juga akan ada lagu islami, nanti ada hikmah pagi juga kerondensa sana sama rendah hamba jam 6.30, dendang makam jam 7, halo benua etam di jam 8 dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi untuk program acara kerondensa sana ya yang kawa etam nikmati ya, dengarkan di hambat nih. Kalau gitu kita ketemu dulu sama pengajian Al-Quran, kita dengarkan surah Al-Ahzab ayat 21-24 bersama finalis soleha dan penerjemah Purwoko.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi hikmah pagi dan untuk hikmah pagi dari sahabat miskat Indonesia, untuk kabat ini juga tidak terselenggara ya, karena ada keperluan ya Kronden Sana atau halangan yang mungkin Senin depan bisa mengisi kembali Kronden Sana ya. Kalau gitu kita akan ikuti Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda.
1: Di awal pekan 8 Juni 2026 kita semua alhamdulillah masih diberikan karunia nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, kesempatan untuk kita menguatkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya diciptakannya kita manusia dan juga bahkan jin sekalipun tak lain tak bukan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan esensi utama penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk menghabiskan waktu umur kita atau menghabiskan semua energi kita untuk sekedar mengumpulkan pundi-pundi dunia yang hakikatnya akan kita tinggalkan gitu. Jabatan, kedudukan, berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan ini, merasa dia akan hidup selamanya sehingga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan yang sifatnya fana. Apa yang fana? Jabatan itu fana, kedudukan itu fana, harta itu fana, kecantikan, ketampanan bahkan fana. Berapa banyak orang yang rela merogoh ratusan juta untuk mempoles wajahnya agar terlihat lebih tampan, lebih muda, tapi lupa mempoles amal-amalnya ya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah, tapi kemudian dia mengerjakan sesuatu yang akan dia tinggalkan ya, dia poles wajahnya agar terlihat cantik, dia berusaha semaksimal mungkin agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, padahal kelak dia akan tinggalkan kedudukan itu, dia kumpulkan begitu banyak harta, bahkan kelak harta itu pun akan dia tinggalkan. Nah ini yang terkadang esensi utamanya kita tinggalkan, sementara ya, hal yang tidak begitu mungkin kemudian kita lakukan dan kerjakan. Mudah-mudahan kita terhindar, terjaga dari semua hal-hal yang menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari esensi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak menjadi kebanggaan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dapat berdiri di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya sehingga kita dapat singgah di haud ya, atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang perbuatan yang menghilangkan keberkahan ya. Apa sebenarnya hal-hal yang dapat menghilangkan keberkahan dan apa itu sebenarnya barokah? Menurut sebagian ulama, barokah itu maknanya sebagian dikatakan subutul khair wa dawamu, langgengnya kebaikan. Ya, kebaikan yang kita lakukan itu langgeng, sholat ya, misalkan berzikir, membaca Al-Quran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya ya, dan terus kita lakukan ya tanpa putus, sholat kita lakukan tanpa putus, zikir juga demikian, selalu senantiasa membaca Quran, bersyukur, nanti manifestasi syukur juga kita wujudkan dalam keseharian kita, tidak meninggalkan sholat, itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, mengawali segala sesuatu dengan basmalah dan seterusnya, ini bagian dari manifestasi rasa syukur ya, tidak mengumpat dengan semua karunia Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ujian-ujian yang Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Ma yusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaih." Tidaklah muslim itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kesusahan, dengan penderitaan dan seterusnya, melainkan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. ya, bersabar dengan ujian berupa sakit dan lain sebagainya, kesusahan, penderitaan dan seterusnya, ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bertahan dengan kita, sholat kita selalu senantiasa sampai akhir hayat kita, zikir kita, baca Quran kita, syukur kita. Nah, itulah dikatakan barokah juga menurut sebagian ulama. Subutul khair wa dawamu. Kebaikan yang terus menerus ada dan selalu istimror, continue, berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Mana kedua yang lainnya juga dikatakan bahwa barokah itu adalah kasratul khair wa ziyadatuhu. Ya, bertambahnya kebaikan, ya, yang melimpah dan terus meningkat. Ziyadah, selalu bertambah, ya, bertambah kebaikan itu, ya, dan terus meningkat, ya, dalam kehidupan kita. Sholat, tiap hari kita sholat, bertambah kebaikan itu, ya, apa kebaikannya, ya, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam satu riwayat hadis dikatakan, At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, wa salatun nur wa sadaqatun burhanun, ya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa, ya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu, ya, setelah daripada keimanan, ya, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah sebagai zikir yang kita baca setiap kali setelah kita sholat, tamla'ul mizan, memberatkan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Atau zikir kita mungkin setiap kali kita salat, setelah salat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya, bahkan kemudian Rasul mengatakan was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya dalam diri seorang mukmin, wajah orang salat itu tampak, bisa terlihat, ya, nona rasa syukurnya, ya, cahayanya, ya, bukan cahaya sebagaimana lampu dan seterusnya, tidak terlihat, ya, yang tidak bisa diungkap dengan, ya, ungkapan manusia. Cahaya terlihat orang yang senantiasa menjaga sholat itu, sehingga dia selalu bersyukur dan seterusnya. Nah, ini maka dikatakan kasratul khair wa ziyadatuh, yang selalu bertambahnya kebaikan dan limpah terus meningkat, meningkat dan seterusnya. Nah, inilah makna barokah itu sendiri. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi selain daripada barokah, hari ini kita akan berbicara tentang apa saja yang dapat menghilangkan kebarokahan. Kalau kebarokahan itu tadi kita katakan bahwa subutul khair wa dawamuhu atau khasratul khair wa ziyadatuhu, yaitu terus menerus dan berkesinambungan kebaikan itu, atau ya kebaikan yang melimpah dan terus meningkat. Ada juga yang dapat menghilangkan, mengurangi, ya. Karena barokah itu adalah kebaikan, maka lawan kebaikan itu adalah keburukan, maka keburukan itulah yang dapat menghilangkan segala kebarokahan. Ya. Barokah itu nanti kan bukan hanya pada diri, tetapi bisa pada tempat, bisa pada, ya, lingkungan, bahkan bisa sampai pada aspek negara pun kehilangan berkahnya. Ya. Ya, dalam satu doa dalam Al-Qur'an itu kan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya. Negeri yang thayyibah, thayyibatun, yang baik. Baik itu karena terisi keberkahan di dalamnya. Warabbun ghafur, ya, dan Allah kemudian mengampuni orang-orang yang ada dalamnya karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketika mereka melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan yang merajalela, saling menghujat antara satu dengan yang lainnya, saling mengolok-olok, saling menyakiti, maka hilang keberkahan. Allah angkat, Allah cabut keberkahannya, sehingga, ya, sesuatu yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan, semisal negeri kita ini kaya dengan sumber daya alam, emasnya, batu baranya, minyaknya, timahnya, tembaganya, hutannya, kaya, tetapi seolah-olah kita adalah negara yang miskin. Nah, ini hilang keberkahan, ya, yang seperti itu. Kenapa? Tadi saling menyakiti di antara mereka, ya, mereka tidak peduli kepada orang lain, dia mengayakan diri sendiri, dia zalimi dan seterusnya orang lain. Maka Allah cabut keberkahan itu. Pada negara yang kaya kemudian serasa dan seolah-olah kita ini tinggal di negara yang tidak memiliki sumber daya alam, ya, dan seterusnya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung saja kepada beberapa hal yang dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Nanti kita bisa lihat dan kita buka di dalam kitab, ya, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ya, pada bab yang ke-268. Beliau menyebutkan beberapa hal yang menjadi aspek dapat menghilangkan keberkahan baik pada diri seseorang, pada keluarga seseorang, pada lingkungan masyarakat, ya, kemudian bahkan pada aspek yang lebih ya kompleks lagi yaitu negara. Ya, di antaranya adalah ya saling menyakiti, ini yang dapat menghilangkan keberkahan. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sebenarnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dan dosa itulah yang menghilangkan keberkahan. Mereka saling menyakiti. Allah Subhanahu wa taala saja di dalam hadis qudsi itu menyerangkan, ya, bahwa sungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-Nya. Ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalimu, kata Allah. Dalam hadis qudsi itu, ya ibadi wahai hamba-Ku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman, ya, 'ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tidak pernah menyakiti hamba-hambanya. Kalaupun hamba-hambanya itu ada yang miskin, melarat, ada juga yang sengsara, nah, itu karena perbuatan tangannya dia sendiri. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan perangkat dan ya karunia yang membuat dia hidup di dunia ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kebaikan. Innal 'abda la yadhlibu dzamba fa yuhramu 'alaihi qiyamul lail, wa innal 'abda la yadhlibu dzamba fa yuhramu 'alaihi rizquhu uyyalahu. Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan maksiat dosa yang dia tidak bertobat dari dosa itu, ya, rizquhu uyyalahu, ya, hilang, diangkat kebaikan itu, rizkinya bahkan dihalangi dari perbuatannya itu. Jadi rizki itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan selalu bertolak belakang dengan keburukan. Ketika dia melakukan maksiat dan dia tidak bertobat, maka dia terhalangi dari rizkinya. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia tidak bertobat, dia terhalangi dari ilmunya. Orang yang melakukan maksiat dan tidak bertobat, susah bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud itu susah, bukan karena kita tidak bangun-bangun kita, tapi karena maksiat itulah yang siang hari kita lakukan kemudian menghalangi ibadah kita kepada Allah. Rizki pun dapat terhalangi karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Maka Allah sendiri menegaskan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman. Ya, semuanya aku mengharamkan kezaliman atas diri kepada Allah. Enggak ada Allah mengapa Allah mendzalimi hamba-hambanya. Ya. Kalau kita nanti buka dalam surah An-Najm itu dikatakan wa annahu wa aghna wa aqna. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aghna wa aqna. Itu menciptakan dan menjadikan bagi manusia itu aghna wa aqna. Aghna itu kecukupan, kaya, ya. Aqna, ya. Wa annahu wa aghna wa aqna. Ya. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah di situ tidak mengatakan ya dengan kalimat aku ciptakan kekayaan dan kemiskinan. Harusnya kan kalau kita bicara tentang lawan kata gitu kan, ya, nanti ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil. Ya, harusnya kan seperti itu. Wa annahu, contoh dalam surah An-Najm itu, wa annahu wa adhaka wa abka. Sebenarnya Allah menciptakan dan menjadikan abhak, ya, manusia itu abhak itu tertawa. Ya, tertawa itu simbol bahagia. Wa abka dan juga menangis. Nah, ini kan berlawanan lawan ini. Abka itu menangis, menangis itu simbol susah. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Sebenarnya Allah menjadikan, menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nah, ini kan fitrahnya seperti itu, berpasangan. Ya, laki-laki perempuan. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, dia melanggar fitrah. LGBT, gay. Nah, maka itu melanggar fitrah. Dosa, makanya termasuk dosa besar. Ini yang harus kita waspadai di negeri kita ini sekarang. Sudah marak-maraknya gay, LGBT dan seterusnya. Ya. Melanggar fitrah. Karena Allah wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa, Allah menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya wa annahu ya huwa abhaka, wa annahu wa aghna wa aqna, Allah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Allah tidak mengatakan lawan kaya itu miskin, enggak, tapi cukup. Artinya Allah itu mencukupkan setiap orang yang dilahirkan itu dicukupkan rezekinya. Kalaupun ada yang lebih dinamakan kaya. Seperti itu. Adapun yang lainnya itu tidak dimiskinkan oleh Allah, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang hilang apa yang Allah karuniakan itu karena maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan perbuatan dia sendiri bukan Allah. Makanya Allah menegaskan Allah tidak menzalimi, tidak menyakiti. Tapi kita kadang manusia, sesama manusia itu saling menyakiti. Makanya Allah menegaskan, "Wala tadzalimu," jangan kalian saling menyakiti antara kalian. Karena saling menyakiti, menzalimi itu menghilangkan keberkahan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu an mutafaqun alaihi. Jadi Abdullah bin Amr bin As yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang kaum mukmin yang lainnya itu ya terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa sungguhnya menyakiti itu dengan dua, ya, dengan dua, dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan kita. Ya. Yang banyak hari ini terjadi orang mengambil hak orang lain dengan tangannya. Tangan ini maknanya bisa nanti power, kekuatan, kekuasaan. Diambil haknya orang dengan kekuasaan yang dia miliki. Hari ini, ya, keadilan itu bisa dibeli, katakanlah seperti itu, dengan uang. Ya. Orang yang melakukan kesalahan, kezaliman terhadap orang lain, dia cukup menyewa pengacara yang kondang, dia cukup menyewa pengacara yang ya, terkenal, yang punya nama, power, atau dia cukup dengan datang kepada pejabat yang bisa membackup dia. Ya, sehingga kesalahan-kesalahan, semua kesalahan-kesalahannya dapat terlindungi dan tertutupi. Nah, hari ini seperti itu yang terjadi di negeri kita pun sama juga terjadi yang seperti itu, jual beli perkara dan lain sebagainya. Ini terjadi. Ya, menyakiti ya, dengan tangan. Tangan ini maknanya bukan hanya memukul. Kalau dalam makna yang sesungguhnya dia pukul, dia berkelahi, menyakiti orang lain sampai tumpah darah orang lain, membunuh dan seterusnya. Tapi maknanya bukan hanya itu. Dia dihi di sini adalah dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan power yang dia miliki, dengan kemampuan akal, kepintaran yang dia miliki, sehingga dia mengambil hak orang lain tersebut, menzalimi dan menyakiti orang lain tersebut. Ya. Dan juga min lisani, dengan menggunakan lisan. Ya. Lisan ini nanti dengan kata-kata ya, yang menyakitkan orang lain, yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menjatuhkan martabat orang lain. Hari ini di negeri kita ini kita setiap hari menyaksikan gitu di media sosial kita ini saling menghujat, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya, ya, mantan istri dengan suaminya, ya, saling ya kemudian menyakiti dengan kata-kata yang tidak baik di media sosial, saling menghina dan merendahkan, menjatuhkan dengan yang lainnya. Nah, ini terjadi di negeri kita saat ini. Ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang juga ya dapat menjadikan hilangnya keberkahan itu saling memutus hubungan ya di antara sama muslim, memutus silaturahim ya, memutus hubungan baik dengan kerabat, saudara, apalagi dengan orang tua gitu. Ya, atau dengan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Saudara itu kan tidak harus dia bernasab, ya. Saudara kok dalam Islam itu adalah dia saudara seakidah. Sesama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama akidahnya, dia sama-sama muslim. Jadi kalau kita bicara saudara ini ada dua di negeri kita ini nantinya. Saudara seakidah semuslim, ya, sesama agama, menyembah Allah yang sama. Yang kedua adalah ya, saudara dalam makna ya, sebangsa dan setanah air. Sama-sama lahir di dalam ya, negeri tercinta rahim Indonesia dan seterusnya. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara kata Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, damaikanlah di antara saudaramu itu, ya.
2: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia tausiah perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Kami akan undang Anda tentunya untuk berpartisipasi di sajian ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
3: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Mutiara Pagi, berdengar bersama dengan Ustadz Fatolis ya, dari DPU Kalimantan Timur, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Silakan untuk Anda bergabung tentunya di sajian telepon 7365667434395, ataupun juga pesan singkat di 0811554476. Untuk Anda yang memonitor saat ini lewat streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Salam, Cimita.
2: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi Ustaz, ini kan Ustaz pasti tahu lah ya, kalau di Jawa itu zaman nenek moyang kita dulu kan ada istilah begini, wong bodoh itu jadi pangane wong pinter gitu. Jadi orang-orang bodoh itu semita jadi makanannya orang pintar, ujarnya gitu. Jadi barangkali kejadian seperti sekarang ini Ustaz, jadi gimana kira-kira menurut Ustaz, penjelasannya seperti apa gitu ya, pepatah Jawa itu yang zaman dulu, mulai zaman dulu lah ya, begitu ada pepatah seperti itu gitu. Mungkin ini ya, Cik Mita. Ya. Makasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano ada lagi? Halo? Terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 7365667434495 ya, untuk sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Fatolis, perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Nah, kita bahas dari Pak Nano dulu ini Ustadz. Tadi beliau bertanya soal pepatah Jawa ini, bagaimana tanggapannya Ustadz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sebenarnya tadi penjelasan saya belum tuntas ya, karena termir tadi ini saya, tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan jika ada waktu insya Allah ya, karena tadi baru di poin yang kedua ya, saling memutus hubungan silaturahim dan seterusnya ya. Terkait dengan pertanyaan Ayah dan Nano tadi terkait dengan istilah ya, ya. Saya pernah mendengar memang istilah seperti itu, tetapi ya, pemahaman dan makna secara utuh apa maksud dari wong bodoh jadi panganane wong pintar gitu ya. Orang bodoh itu menjadi makanan orang pintar gitu ya. Kalau suruh menerjemahkan filosofi Jawa tersebut yang barangkali terkait dengan sifat dan perilaku ya sebagian manusia dengan yang lainnya gitu ya. Nanti kita, mungkin saya menjelaskannya dari pendekatan apa namanya hadis yang tadi sudah kita sampaikan ya. Bahwa sungguhnya ya akan datanglah satu zaman, satu masa itu nanti memang ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling, mereka saling ya tadi ya apa, saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Bahkan kalau kita bicara dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menegaskan ya, sungguhnya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu ya wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslim an yahjuru akhahu fawqa thalathin ya. Kata Nabi, jangan kalian saling membenci. Karena kalau sudah membenci itu kan dia berusaha untuk menghilangkan apa yang dimiliki oleh orang lain gitu kan. Benci dengan kemiskinan, benci dengan ya orang yang tidak berpendidikan, benci dengan ini, tapi kemudian dia tidak mencari solusinya, tapi justru dia ya hilangkan orang-orang itu gitu. Ya. Dan seterusnya, atau wala tahasadu, saling kita didengki antara satu dengan yang lainnya. kedengkian itulah yang menjadikan ya seseorang itu kemudian berusaha untuk ya menzalimi orang lain. Dengki dia nggak suka lihat orang lain itu senang, nggak suka lihat tetangganya punya mobil, ya difitnah, nggak senang ada teman satu kantornya itu sukses dengan prestasinya dan seterusnya, dia fitnah. Gimana caranya agar ya apa yang dimiliki oleh temannya itu berpindah ke dirinya? Gak senang lihat temannya beli motor baru, gak senang lihat temannya beli rumah baru, itu tahasadu itu tadi, ya. Maka dia berusaha agar mengambil ya apa yang dimiliki orang itu dengan cara apapun itu nanti, ya. Ya ini kan akhirnya adu kepintaran, mana yang lebih pintar, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu kan. Wala tahasadu kata Rasulullah, wala tadabaru, jangan sekalian saling membelakangin ya antara saudaranya. Wala taqotu'u kata Nabi, jangan kalian saling memutus hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Ya maka sampai Allah sendiri mengisyaratkan itu di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu fa'aslihu, ya, damaikan. Karena namanya manusia ini kita tidak pernah lepas dari konflik sosial, interest pribadi dan seterusnya dalam keseharian kita itu pastilah. Ya, jangankan dengan orang lain gitu, dengan saudara kandung kita saja, dengan orang tua, interest pribadi itu pasti akan terjadi kan seperti itu. Ya, berapa banyak kalau kita lihat di negeri kita ini, media sosial itu, anak menuntut ibunya ke pengadilan, anak memukul, membunuh orang tuanya dan seterusnya, interest pribadi. Ada anak yang berurusan ini, membakar ibunya, padahal ibu yang melahirkannya, mengandung dirinya, dibunuh ibunya, dibakar, hanya karena tidak diberikan uang, dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik, sampai sejauh itu. Maka kata Nabi, ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan, karena konflik itu pasti akan terjadi dalam kondisi apapun, ya, pada orang baik, kepada orang soleh, pasti juga akan mengalami konflik dengan lingkungan, dengan saudara, keluarga, dan seterusnya. Maka pada akhirnya, wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, takutlah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Takwa itulah yang mendatangkan rahmat dan kebaikan. Sementara hasad, tadabaru, wala taqotu, wa kunu ibadallah ikhwanan, itu tadi hasad, saling membelakangi, saling dengki, ya, saling memutus hubungan silaturahim dan seterusnya, itu pada akhirnya menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu sendiri, ya. Demikian Allah Allah besok.
2: Ya. Mudah-mudahan terjawab Pak Tato ya. Terima kasih. Kami buka kembali untuk sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Perbuatan yang menghilangkan keberkahan ya, bersama dengan Ustadz Fatolis dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur. Nah Ustadz, karena tadi sempat terputus ya Ustadz ya, silahkan Ustadz boleh ditambahkan lagi Ustadz dari tausiah ini yang ingin disampaikan ke pendengar.
1: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi yang kedua, ya. Hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu, ya, adalah saling memutus hubungan dan silaturahim. Yang pertama tadi saling menyakiti di antara sesama kita, ya, sesama anak bangsa, sesama muslim, sesama saudara, saling menyakiti. Ya, menyakiti itu bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, dengan kedudukan, power, kekuasaan yang kita miliki, dengan cacian, makian, atau media sosial sekarang ini kan seperti itu, ya, dan seterusnya. Ya, yang kedua tadi memutus hubungan dengan ya tetangga, keluarga, kerabat dan seterusnya. Nah, yang ketiga kemudian ya hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan juga di antaranya adalah ya saling hasad, dengki. Ya, hasad itu tadi sudah kita singgung. Sebenarnya menjawab pertanyaan Ayah dan Anu tadi sudah kita singgung. Hasad itu ya dengki, rasa tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain atau saudaranya, ya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, ya. Nah, jadi dengki hasad itu adalah tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain beli rumah, kita yang panas. Orang lain beli motor, kita yang gelisah. Ya, dan seterusnya. Apa yang miliki orang lain, dia ya, tidak senang. Ya. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa sungguhnya iblis itu pernah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, dua hal yang dengannya aku membinasakan anak cucu Adam, kata iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dua hal yang dengannya aku membinasakan anak Adam. Ya. Yang pertama itu adalah hasad dan tamak. Yang kedua adalah tamak. Jadi dua hal kata iblis saat menyampaikan kepada Nabi Nuh, ya, yang dikatakan dengannya aku membinasakan anak cucu Adam. Ya, manusia itu hancur dengan dua, dengan kata lain seperti itu. Yang pertama itu dengan hasad, yang kedua itu dengan tamak, kata iblis. Ya, karena hasad aku dilaknat dan dijadikan setan yang terkutuk, kata iblis. Karena hasad aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hasad dengan Nabiullah ya, Adam alaihissalam. Ya. Jadi, sehingga dengannya aku kemudian dilaknat oleh Allah dan dijadikan sebagai setan yang terkutuk. Yang kedua dengan tamak. Ya, dengan tamak aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari Adam yang seluruh surga dihalalkan untuknya. Ya. Dia tamak kan dengan apa yang dimiliki Adam sehingga dia menggoda Nabiullah Adam untuk makan buah khuldi. Yang buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam. Padahal semua yang ada di surga ketika itu dihalalkan dan diperbolehkan kepada Nabi Adam. Ya. Nah, maka dengan dua hal kata iblis aku ya membinasakan anak cucu Adam dengan hasad dan tamak. Maka kita dilarang untuk saling dengki. Nah, kalau kita melihat saudara kita memiliki nikmat ya, maka ucapkan dengan masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah, tabarakallah, dan seterusnya, sehingga tidak muncul hasad dan dengki dalam diri kita. Yang hadis dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad. Ya, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian tuh hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatab. Ya, karena sungguhnya kata Nabi ya, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Cepat kebaikan itu hilang karena hasad ya. Kita banyak amalnya ya, misalkan sholat kita tidak tinggalkan ya, kemudian ya kebaikan-kebaikan yang lainnya, zikir, baca Quran, tapi kemudian kita hasad dengan orang lain ya, sehingga dengan hasad itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menghilangkan amal-amal kebaikan kita ya. Dalam satu riwayat itu Nabi mengatakan gini, atadaruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para sahabat menjawab pertanyaan Nabi tersebut, al muflisu mala dirham wala mata, orang yang bangkrut ya Rasulullah ada mereka yang enggak punya dirham atau enggak bisa menikmati kehidupan. Tidak, kata Nabi, orang yang muflis itu nanti adalah orang yang di akhirat nanti banyak amalnya, enggak sedikit amalnya, banyak amalnya ya. Dia bawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal zikir, amal baca Quran, dan seterusnya. Tapi kemudian, karena dia memiliki sifat hasad, ya, sehingga dia ya, juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya kepada saudaranya. Ya. Nah, maka kata Nabi, al-muflis itu adalah orang yang nanti di akhir bawa banyak amal. Tapi kemudian, ya, datang satu persatu orang yang dulu didolimi di dunia. Ya. Ada orang yang datang, ya Allah, orang itu pernah menumpahkan darah saya, Allah ambil pahala kita. Ada lagi orang yang datang, ya Allah, orang ini dulu pernah menjatuhkan harga diri saya, Allah ambil pahala kita. Terus banyak orang yang kita zalimi, banyak orang yang kita sakitin karena hasadnya diri kita kepada orang tersebut. Sampai pada akhirnya habis semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak orang yang datang. Maka Allah ambil, Allah ganti, nikmatkan dosa orang tersebut kepada diri kita. Ini adalah muflis, orang yang bangkrut nanti di akhir. Makanya ya, ya, kalau kita melihat sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang lainnya, ucapkanlah masya Allah, tabarakallah, ya masya Allah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir juga ya, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, innaka in tab'at auratil muslimina uqsadatahu au kita antuqsidahu ya. Dari Muawiyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh bersabda, jika kau mencari kesalahan kaum muslimin, kau telah merusak mereka atau kau nyaris merusak mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mencari-cari kesalahan lah. Ya, ya, jauhin dan doakan kalau kita melihat kenikmatan pada saudara kita. Yang terakhir adalah berburuk sangka kepada ya saudara-saudaranya yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun ya wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, jauhilah kalian prasangka. Inilah yang jadi sekarang ini menjadi tren, berprasangka ya. Kita belum tahu kebenarannya ya, langsung kita upload di media sosial ya. Ya, kita dengar sekilas tentang ya, berita satu hal terhadap saudara kita, teman kita dan seterusnya, tanpa kita klarifikasi kemudian kita sebar di media sosial. Hari ini orang bebas gitu, ya. Di Indonesia ini orang bebas saling menghujat, mencaci, menjatuhkan martabat, harga diri, ya, sehingga tidak terkontrol gitu di sosial sekarang, ya. Bahkan juga kita mengenal di negeri kita ini ada buzzer-buzzer gitu ya, yang mereka bekerja ya memang untuk menjatuhkan satu pribadi khusus misalkan seperti itu dan seterusnya, membayar orang untuk ya markup ya satu berita dan seterusnya. Nah ini kan hal yang tidak sehat ya, berburuk sangka juga kepada orang lain. Maka berburuk sangka itu juga dapat menghilangkan kebaikan dan kebarokan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah kalian prasangka, sungguhnya prasangka itu dosa ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun kata Allah, sungguhnya prasangka itu dosa. Dikuatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan ya sungguhnya iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis kata Nabi, jauhilah kalian prasangka karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Berprasangka kepada orang lain yang kita belum tahu kebenarannya, berprasangka kemudian kita sebar, apalagi sampai disebar, maka seburuk-buruk dan sedusta-dusta kata itu adalah berprasangka kepada orang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Nah ini ya beberapa hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, bahkan negara dan bangsa ini gitu. Ya, adalah kita dari Allah Subhanahu wa
2: taala. Baik. Masya Allah. Pendengar silahkan, ini sudah ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Ahmad Zaini yang mengirimkan WhatsApp. Ustaz mohon penjelasannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kaki kanan seorang hakim yang adil itu diibaratkan menginjakan di surga, sementara kaki kiri seorang hakim yang zalim itu atau yang tidak adil itu menginjakan ke neraka. Sementara hakim di negeri kita saat ini Ustaz lebih mementingkan jabatan dan uang. Seperti apa katanya tanggapan Ustaz ya? Itu Pak Ahmad Zaini. Satu lagi di jalur telepon saya terima. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.
2: Iya.
5: Ustaz.
2: Ibu Ria Fauzi ini ya.
5: Iya.
2: Silakan Ibu.
5: Iya. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz.
1: Iya.
5: Apakah keberkahan ibadah kita kalau kita misalnya punya bukan musuh sih, cuman kita enggak bertegur sapa, tapi sudah memaafkan, sudah kita maafkan, tapi untuk menegurnya kembali itu males gitu Pak Ustadz, karena mungkin ada hal-hal yang emang tersimpan di hati, walaupun sudah berusaha untuk memaafkannya, tapi selalu selalu timbul, selalu mengingat kelakuan yang pernah dilakukan kepada kami gitu loh, kepada kita, jadi susah untuk melupakannya, kejahatannya gitu. Apa, tapi kami kita sudah memaafkan. Apakah keberkahan ibadah itu hilang atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Semoga salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ria Fauzi ya. Kita jawab dulu satu persatu ya Ustadz ya. Dari Pak Ahmad Zaini dulu, silakan.
1: Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pertanyaan Pak Ahmad Zaini tadi ya, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadatu thalathatu ya, sungguhnya hakim itu nanti atau dia pengambil keputusan ya, orang yang berkecimpung dalam dunia hukum dan seterusnya itu ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidun fil jannah wa tsani fil nar, yang satu di surga, yang satu di neraka ya. Hakim itu kalau dia ya timpang sebelah ya, maka potensi dia untuk masuk neraka itu lebih besar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi gitu, al-qudatu thalathatun ya, hakim pengambil putusan itu ada tiga ya, satu di surga, dua di neraka. Berarti potensi neraka lebih banyak ini. Ya. Wahidun fil jannah wa tsani fil nar. Fa ammal ladzina fil jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka yang di surga, farujulun arafal haqqo ya faqad bihi ya warujulun arafal haqq ya. Mereka yang di surga adalah mereka yang tahu itu kebenaran, kemudian dia ungkapkan kebenaran itu. Ya. Dia mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan apa yang menjadi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu tidak mendzalimi. Hakim itu dia pengejawantahan dari apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mendzalimi. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalim. Jangan kalian saling mendzalimi. Ya, dia diangkat menjadi seorang hakim itu untuk mengambil keputusan yang adil, tapi justru dia tidak mengambil keputusan yang adil. Dia tahu itu benar, tapi dia karena ada orang yang membayar dia, dia selewengkan kebenaran. Nah, ini neraka. Tapi kalau dia mengambil keputusan dengan benar, dia katakannya hak itu hak, batil itu batil, ya. Nah, maka ya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi fa ammal ladzina fil jannah, adapun hakim yang dia akan masuk ke dalam surga atau pengacara katanya akan masuk ke dalam surga adalah farajulun arafal haqqo faqadabihi warajulun arafal haqqo. Dia tahu itu kebenaran, maka dia ungkapkan kebenaran itu, ya. Adapun hukmi, ya, orang yang masuk ke dalam ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala fahuwa finnar warajulun qadalin nasi ala jahil fahuwa finnar, ya. Ya, ada orang yang dia tahu bahwa itu adalah keburukan, tapi dia kemudian ya mengambil keputusan itu karena kebodohan dirinya, ya, lemahnya dirinya, mau dibayar, ya, pada tahu dia bahwa itu adalah keburukan, itu salah, tapi karena dia tidak tahan dengan godaan materi dan seterusnya, akhirnya diambil keputusan yang bertolak belakang. Nah, ini akan di neraka. Ya, kalau yang makanya Nabi mengatakan satu di surga, dua di neraka. Potensi untuk masuk ke dalam neraka itu lebih besar menjadi hakim atau menjadi pengacara itu. Makanya hati-hati. Ya, itu mungkin barangkali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ibu Ria tadi ya. Dan yang melakukan kesalahan katakan atau ada orang lain punya salah kepada diri kita, ya. Kemudian ya, kita sudah memaafkan. Tapi barangkali ya, kita tidak bisa melupakan ya. Ini kalau ini bab yang normatif lah, karena kita manusia ini diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita, dengan hati kita. Akal itu untuk berpikir, hati untuk merenung gitu. Ya. Semua kejadian-kejadian yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tersimpan dalam memori yang baik. Ya, yang nanti kelak di akhirat itu akan dibuka. Makanya dalam rukun iman, ya, kita mengimani ya di antaranya adalah beriman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Di antara malaikat yang harus kita imani dari 10 malaikat yang ada itu adalah Rokit dan Atid. Rokit itu mencatat amal kebaikan di sebelah kanan kita. Atid itu adalah ya, malaikat yang mencatat amal keburukan di sebelah kiri kita. Ini mencatat, merekod semua apa yang kita lakukan itu akan tercatat dengan baik. Nah, makanya kita diberikan akal ya, oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, diberikan hati. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan seperti ini, ya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya setiap pendengaran, ya, karena kita menangkap informasi sampai kemudian masuk ke hati akal kita itu dengan pendengaran kita. Nah, sam'a wal basara kemudian yang kedua dengan penglihatan kita, ya. Wal fu'ada. Nah, yang ketiga Allah sebutkan dengan fu'ada. Fu'ada itu hati. Ya, bersamaan kata dari qalbun itu adalah fu'ada, hati kita. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati kita bukan sekedar hati kalau apa namanya? Makhluk gitu pada umumnya jantung itu digunakan untuk memompa darah, ya, menyalurkan ke seluruh tubuh bukan, tapi juga digunakan untuk merenung, menyimpan memori juga dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita sudah memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya, mungkin dulu pernah memfitnah kita sampai keluarga kita hancur, jelek reputasi kita di masyarakat, ya, hilang jabatan kita karena fitnah tersebut dan seterusnya. Kemudian suatu ketika dia datang pada kita minta maaf, sudah kita maafkan, tapi hati ini belum bisa melupakan apa yang dia lakukan. Nah, itu normatif itu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu pikirnya dapat menyimpan memori masa lalu kita, ya. Tapi jangan sampai, ya, kalau melupakan memang susah nanti keburukan orang lain itu kepada kita, dan kemudian orang itu sudah minta maaf, ini memang susah, tapi jangan sampai karena memori tersimpan tadi dengan keburukan orang lain padahal kita sudah memaafkan, itu bersikap tidak adil kepada orang itu. Ya, jadi kalau memang masih tersimpan memori, tidak bisa melupakan tentang kejahatan, tentang perbuatan orang itu, hal yang normatif, tapi memaafkan tetap jalan. Ya kita sudah maafkan lah. Dulu ada seorang ya apa sahabat gue, ya sebelum dia masuk Islam, ya dia termasuk orang yang punya track record yang luar biasa sekali buruknya.

0: Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun itu sangat dendam karena membunuh keluarganya dalam perang Badar itu. Saking marahnya dia, kemudian ya, dia sewa seorang budak, ya, khusus dia nggak boleh ngapa-ngapain, dia hanya mengincar satu orang saja, yaitu Hamzah. Ya, nah dalam perang Uhud kemudian dibidik itu Hamzah itu, ya, dia karena Wahsy ini adalah seorang ahli dalam menombak, maka dibidik, ditunggu gitu, dicari celahnya agar dia bisa melemparkan tombaknya Wahsy ini. Ya, maka di satu kesempatan dia tombak kena wafat Syahid Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Dan kemudian dia melapor kepada Hindun, saya sudah membunuh Hamzah. Maka datanglah Hindun kepada jasadnya Hamzah, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya, dia kunyah itu, dia potong telinganya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia potong hidungnya, dia rusak jasadnya. Tapi nanti dalam satu riwayat diceritakan Hindun dan Wahsy, budak yang dia sewa untuk dimerdekakan ini, untuk membunuh Hamzah itu, masuk Islam. Kedua-duanya, Hindunya masuk Islam, Wahsy budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan itu juga masuk Islam. Dalam riwayat itu dikatakan, saat dia datang kepada Nabi untuk bersyahadat, setelah dia berislam, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Wahsy, yang Nabi tahu bahwa Wahsy itulah yang melemparkan tombak ke dadanya pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, setelah dia bersyahadat, Rasulullah maafkan itu, yang kau pergi dari sini, kata Nabi. Nabi tidak ingin melihat wajahnya karena masih teringat memori bagaimana dia menombak pamannya tepat di dadanya, yang kemudian Hindun pun demikian, mengunyah jantungnya, motong telinganya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau memori keburukan kepada orang lain mungkin kita susah menghilangkan, tapi memaafkan tetap jalan, ya, memaafkan dan jangan sampai kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang tersebut. Allah Alam Bisawab, ya.
1: Ya, mudah-mudahan terjawab ini Ibu Ria Fauzi. Saya ke Pak Jumairi ini, ya, tadi sempat menelpon tapi beliau akhirnya mengirimkan WhatsApp ini, Ustadz. Ustadz katanya bagaimana sebaiknya ada seseorang yang membaca Al-Quran setelah selesai sholat fardu dengan menggunakan pengeras suara di masjid, katanya. Apakah ini diperbolehkan menggunakan peralatan masjid untuk kepentingan pribadi? Itu pertanyaan beliau, Ustadz. Mohon pencerahan, katanya. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wala tadzalamu. Ini bukan fi hadis qudsi, jangan kalian saling mendzalimi. Bahwa pada dasarnya perangkat pengeras suara itu, ya, toa di masjid, mic-nya dan seterusnya dengan segala perangkat-perangkatnya, baik di musola, di masjid, dan seterusnya, ini fungsi utamanya itu untuk, ya, memanggil orang sholat. Ya, kalau dahulu, ya, sebelum ada ditemukannya mic, toa, dan seterusnya, orang memanggil sholat di zaman Islam dulu, kejayaan Islam dahulu, itu dibikin menara yang tinggi di empat sisi masjid. Kemudian muadzinnya ada empat. Mereka adzan serentak untuk bisa didengar. Nah, kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan toa, satu orang saja yang dia menggunakan, suaranya akan terdengar kemana-mana. Levelnya pun beda-beda. Sampai bahkan saya dengar ada toko aja yang sampai 1 miliar gitu kan, harganya, dengan kualitas suara menjangkau sekian kilometer dan seterusnya. Ya, fungsinya adalah untuk memanggil orang sholat. Yang kedua, kita ini tinggal di lingkungan masyarakat yang heterogen. Di sana bukan hanya muslim. Beda kalau nanti semuanya muslim di sana, dan semuanya menerima senang saja, misalkan baru sepakati, misalkan di lingkungan itu bahwa nanti setelah sholat, setiap kali sholat kita akan mutal tilawah, murotal, semuanya sepakat, setuju semuanya, tidak ada yang menolak dan seterusnya, ada kesepakatan. Nah, itu gak masalah, dan kedua lingkungannya semuanya muslim. Nah, tetapi kebanyakan di kita di Indonesia ini, ya, kita kan heterogen, ada saudara-saudara kita, ya, yang lainnya yang bukan seorang muslim, ya, mungkin Nasoro, ya, dan lain sebagainya, yang tinggal di lingkungan kita, yang dia, ya, menurut sebagian kita bahwa itu privasi, gak boleh dia mengganggu ketenangan dengan menggunakan toa, mendengarkan sesuatu yang itu dimiliki oleh agama kita, muslim misalkan gitu. Bagi saudara kita yang Nasrani mungkin dia akan terganggu nantinya, pada akhirnya kan mendzalimi, mengganggu keharmonisan, hubungan sosial dan seterusnya. Jadi, ya, kalau saran kita, gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, segala fasilitas dan sarana yang ada seperti toa dan seterusnya. Ya, kalau memang fungsinya untuk memanggil waktu sholat, ya silakan digunakan ketika waktu sholat. Ya, ketika sudah selesai sholat, ya tadi sudah kita tidak lagi

0: akan itu. Ya, semisal ada saudara tetangga kita yang Nasoro dan sebagainya, sehingga tidak terganggu dan tidak menimbulkan fitnah bagi agama kita. Wallahualam bishawab.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, saya coba bacakan dari Pak Suleman Tela-Tela di Lobakung. Nah Pak Suleman ini bertanya, Ustadz bagaimana kalau dalam rumah tangga itu cekcok suami istri kadang tidak berteguran katanya. Nah apakah ini rumah tangganya tidak berkah katanya Ustadz? Silahkan Ustadz, boleh dibahas singkat ini Ustadz, silahkan.
0: Iya. Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesama muslim ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya berdiam lebih daripada 3 hari. Ya, sesama muslim apalagi dengan keluarga di rumah. Yang seyogianya kita bukan hanya setiap waktu, setiap saat. Ya, setiap menit, setiap ini kita kan selalu berdiskusi, ngobrol dan seterusnya di rumah tangga untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu dengan anak-anak, dengan istri. Tapi kemudian karena satu hal mungkin kita tidak betul bersama. Kalau sifatnya itu sebagai calling down, misalkan gitu, nggak masalah kan kita ya ada sesuatu itu yang karena setiap hari kita lakukan, setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, setiap hari bicara, setiap hari ini, sehingga terkadang ada namanya manusia itu muncul rasa bosan, rasa yang lainnya seperti itu. Kalau untuk calling down, barangkali kita ada beda pendapat dengan istri kita, dengan suami kita, sehingga kita sempat meninggi nada kita, pikiran kita, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan suasana itu menjadi karena. Kalau sifatnya untuk calling down, ya, masing-masing saling introspeksi diri dulu. Kalau bahasa dalam Islam itu muhasabah, ya, merenung, kontemplasi, ya, untuk saling merenung, ya, mengevaluasi di manalah salah saya dan seluruhnya nggak masalah, ya. Tapi kalau kemudian itu berkepanjangan, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan, ya, muncul ketidakharmonisan, ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Nah ini yang dilarang dalam Islam, dengan orang lain saja yang bukan saudara, bukan kerabat dengan ini, bukan saudara kandung dan seterusnya, bukan istri dan seterusnya, kita dilarang untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, apalagi kepada ya orang yang dekat dengan kita di rumah gitu, ya. Maka ya ini tadi kunci dalam keharmonisan rumah tangga itu, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah komunikasi, ya, menguatkan ibadah kita, zikir kita, sholat kita tidak ditinggalkan dan seterusnya di rumah. Kemudian yang kedua komunikasi, ya. Kalau untuk calling down silakan, mungkin 3 hari itu calling down atau 2 hari, ya, tapi jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dan seterusnya. Harus dibangun komunikasi, karena kunci keharmonisan diantaranya adalah komunikasi dengan pasangan dan seterusnya. Wallahualam bishawab, ya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa.
0: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berada di penghujung acara mutiara pagi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa hal yang menghilangkan keberkahan, ya. Memang mudah-mudahan beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi tazkirah, pengingat buat kita, ya, dan juga menjadi muhasabah, renungan buat kita bersama, ya, karena semua poin yang tadi sudah kita sampaikan itu hal yang relate sekali dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta Indonesia ini, sehingga perlu bagi kami untuk mengingatkan, perlu bagi kita untuk saling watawasobil haq, watawasobil sober, sehingga keberkahan yang barangkali kita rasakan mulai sedikit hilang dan seterusnya dari negeri kita ini bisa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita semua merasakan kebaikan-kebaikan, ya, di masa yang akan datang nanti dengan keberkahan itu. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua keburukan di negeri kita, ya, Allah tambahkan kebaikan dan keberkahan bagi negeri kita bersama. على هذه النوى على كل نيات صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwab rahmatik, Allahumma aftah lana abwab fadlik, Allahumma aftah lana abwab al-barakah, Allahumma aftah lana abwab al-khair, Allahumma aftah lana abwab as-sihah, Allahumma aftah lana abwab al-quwa, Allahumma aftah lana abwab al-jannah, Allahumma aafina fi badanina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina, اللهم عافنا في قلوبنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخصعنا وتدبر تفسيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Kronden Sana Hambat nih Samarinda hambat ya, hadir dengan segala informasi Tula Kalimantan Timur. Untuk informasi di sekitaran atau di kawasan M. Yamin, kali ini terpantau cukup cerah ya cuacanya, lalu lintasnya juga cukup lancar saja. Hati-hati yang wayah ini mungkin dalam perjalanan yang mungkin menuju odah aktivitas ya. Untuk hambat nih kronden sana, kita awali dengan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Untuk Paser diperkirakan hambat nih hujan ringan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur hujan ringan, Penajam Pasir Utara hujan ringan, Maka Mulu hujan ringan. Untuk Kota Balikpapan diperkirakan berawan, Kota Samarinda hujan ringan, Kota Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, dikutip tulah bmkg.go.id. Ya, dan selanjutnya kerandensan kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini dikutip tulah rri.co.id. Jadi pemerintah kota Samarinda itu terus mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian tulah modernisasi layanan administrasi kependudukan. Nah, program ini pun kerandensan menjadi salah sebuting fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Samarinda dalam mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Samarinda, Muhammad Rofiq, mengatakan aktivasi IKD terus dilakukan melalui berbagai kegiatan jemput bola, salah sebutnya dengan mendatangi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar proses aktivasi kawat dilakukan secara lebih mudah dan juga cepat. Ia menyebutkan sistem administrasi kependudukan nasional sudah mengalami perkembangan cukup panjang, mulai tulah penggunaan KTP manual, kemudian beralih ke sistem informasi manajemen kependudukan atau SIMDUK, berkembang menjadi sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, hingga akhirnya memasuki era KTP elektronik dan identitas kependudukan digital. Ia menambahkan, saat ini Disduk Capil Samarinda terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat IKD kepada masyarakat dan ASN. Selain memperluas aktivasi IKD, Disduk Capil juga mengembangkan berbagai inovasi layanan digital lain, berbagai pembaruan sistem dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Upaya ini pun menjadi bagian tulah strategi peningkatan kualitas data kependudukan dan pelayanan publik. Masih ada informasi lainnya nanti Mbak Ira hadirkan yo untuk Etam Galanya, dan masih teman juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Ewah-ewah, buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha.
3: Alah,
1: tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Boy Ra masih hadir nemani Etam Galanya ya. Dan satu informasi terakhir di Samarinda Hambat dikutip tulah rri.co.id. Jadi staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabila Karbala melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ISG Climate Action di Desa Budaya Pampang minggu kemarin. Dalam kegiatan ini, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian tulah program kolaboratif penanaman 2.000 pohon yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Ia juga mengaku terkesan karena program tersebut diprakarsai oleh kanak-kanak muda yang berperan sebagai penggerak utama dalam menghadirkan berbagai kegiatan bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Selain mendukung aksi lingkungan, Tiar juga nyoroti hubungan erat antara transformasi digital dan upaya pengurangan sampah. Menurut Sida, digitalisasi dah membantu pelaku usaha khususnya UMKM mengurangi penggunaan media promosi konvensional, tegak spanduk, brosur, dan poster yang berpotensi jadi limbah. Ia juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital termasuk pemasaran berbasis platform daring dan penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti KIRS mampu mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas usaha. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan generasi muda. Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa anak muda selalu ada di garda terdepan dalam pelaksanaan program sosial maupun lingkungan yang berdampak bagi masyarakat. Baiklah kerondian sana, itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur di Samarinda Hambat. Setelah ini akan ada dendang mahakam, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Cagar budaya makam Lamohang Daeng Mangkona di Kelurahan Masjid Kota Samarinda semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi yang menyajikan jejak awal berdirinya kota tepian. Arus kunjungan ke situs bersejarah tersebut terus meningkat dari berbagai kalangan, mulai pelajar dan mahasiswa, masyarakat umum hingga instansi pemerintah yang datang untuk mempelajari sejarah tokoh pendiri Samarinda. Makam Lamohang Daeng Mangkona memiliki nilai sejarah penting karena berkaitan dengan pembukaan wilayah Samarinda Seberang pada tahun 1668 serta menjadi salah satu bukti perkembangan awal peradaban kota tepian. Keberadaan nisan kayu ulin yang diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun dan kondisi yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperkuat status makam Lamohang Daeng Mangkona sebagai cagar budaya yang terus dilestarikan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
1: Apa bener, Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda, selamat hambat. Salam budaya, budayakan salam. Apa kabar ini Kronen Sana? Dendang Mahakam hadir ya, ngawani etam galanya. Dah ada Mbok Lisda, Radio Benu Etam hadir ya, mengawali hambat nih ya. Langsung aja kita terima teleponnya Kronen Sana, ini dah tulah hambat tadi berdering ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Siap, apa ini kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, langsung aja Ari, lagu apa ini kira-kira?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, siap. Siapa nih?
1: Pelanggan.
0: Oke, itu aja. Oke, makasih Ari.
1: Ya.
0: Ada Ari di Juanda ya. Langsung kita terima lagi telepon berikutnya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar kita, Mbok?
2: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah. Aman cuaca di sana kayaknya cerah nih ya, Mbok?
2: Sama, kayak
0: gitu. Oke deh, lagu apa nih, Mbok?
2: Lagunya Kaltim Bersinar aja.
0: Kaltim Bersinar, oke,
2: ya, salamnya
0: siap
2: buat Bus Mamat, Gus Abdul Rahim, Abdul Syukur, Gus Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Naila, Mbok Nana ya. Buat jalannya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Yuli. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cerah Kak Busu, alhamdulillah. Iya.
1: Saya sudah melihat BMKG tadi, Mbok.
0: Apa itu?
1: Panas sama rendah. BMKG.
0: Iya, Kak.
1: Soalnya kan enggak olahraga laju, Mbok. Mau kuati sedikit, Boy.
0: Iya, semangat Busu yo.
1: Buah Kertongan lagunya, Mbok.
0: Siap, laksanakan.
1: Ya. Buat nih Busu Misran, tua Julak. Julak Hamdan, nah Mbok Yuli tadi itu, ada Mbok Asmi, Mbok Reni Joyo, Busu Syukur, Busu Abdul Rahim, Busu Juar, Busu siapa lagi, Haji Ahmad Riyadi, dan Busu Rehem yang di jalan, hati-hati.
0: Iya.
1: Berbeda tuh Mbok, dengari RRD Digital tuh Mbok.
0: Mantap.
1: Raja Kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Mamat yang gabungannya. Kita terima lagi telepon di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, budayakan salam juga.
3: Kasiangan Kak Dina.
0: Iya, siap.
3: Selamat siapa nih?
0: Mbok Ira.
3: Mbok Ira apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah nih.
3: Sudah sarapan ke belum?
0: Sudah.
3: Sudah sama Busu Mamar.
0: Sudah sarapan nih Busu, alhamdulillah sudah.
3: Salam sebelah sana.
0: Iya, siap.
3: Mohon maaf lahir batin lo.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak Hamdan. Ya udah, kita terima lagi telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, budayakan salam.
0: Siap. Apa ini kabar kita ini?
1: Alhamdulillah sehat. Tahu kita. Tahu siapa aku?
0: Siapa orang pasti. Ya kalau nggak salah nih yang di bajunya tuh yang dipakai kalau pas Lebaran kayaknya, atau nggak pas sholat belakangnya.
1: Bener
0: ya. Ya kan baju koko. Gimana?
1: Sehat Mbak Yuraya?
0: Alhamdulillah sehat nih Busu.
1: Lawas nih ketemu juga.
0: Itu.
1: Terakhir tuh rasanya ada begadakan sahur tuh yo.
0: Iya, lawas benih itu Busu. Lawas pakai benih dah.
1: Dia masih ada maspor itu.
0: Iya, siap.
1: Ya, jadi kuning bunga hitam.
0: Boleh, lawas. Boleh iya, nanti diputarkan aja. Ya.
1: Ngapa dikit yo?
0: Iya.
1: Ada Bunda apa? Bunda Reni juga ya, Mbok Reni ya.
0: Iya.
1: Ada Mbok Nani, ada Mbok Nurul ya. Ada Tua Brahon, Tua Haji Lukman juga Melan.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda, masih ditemani Mbok Ira juga ya, yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya, Kronden sana yo. Kita terima dulu telepon di WhatsApp ya, Kronden sana. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar kita Bu Suwahyu?
1: Baik, nih baru mau sarapan nih Bu.
0: Siap. Apa hama lagu nih Bu Suwahyu kira-kira nih?
1: Lagu Beras Kuning aja Bu.
0: Tadi udah diputar awal Bu Su.
1: Waduh.
0: Yang lain apa kan, ini? Bu. Sudah
1: anu tadi. Kutai Bu.
0: Apa?
1: Aku mulang udah salah judul.
0: Oh iya, diputarin ya.
1: Iya, untuk Bu Iranya selamat bertugas saja, sehat selalu. Alhamdulillah LBS cerah lagi nih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suwahyu ya. Kita baca ya kroden sana di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan Bu Reni. Salam budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ira, Bu Reni hadir nih di Pro 4, lagunya Empatan aja. Salamnya untuk Bu Semamat, Mbak Yuli, Nailas, Bu Su Abdurrahim, Bu Sujani, Bu Saiful Koko, Bu Su Syukur, segalanya aja ya. Cuaca cerah, panas nih katanya. Selamat bertugas Bu Ira. Siap, makasih. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya, siap. Apa kabar kita Bu Su?
2: Baik.
0: Siap. Apa ini lagu kalau sempat diputarkan nih Bu Su?
2: Cerah nih.
0: Hah?
2: Desa cerah.
0: Iya siap, cerah.
2: Beras Kuning.
0: Beras Kuning udah diputar Bu Su.
2: Itu ya, beraja dah.
0: Oke, siap. Siapa nih?
2: Berkantang berkawan. Lagu itu ya.
0: Iya. Ini Bu Ira.
2: Bu Ira yo. Terima kasih Bu Ira.
0: Yo, sama-sama Bu Su.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Su Kutai ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Hambat salam budaya. Assalamualaikum Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar kita, Mbok?
3: Ini aja di sini panas, Mbok.
0: Siap, Mbok Nana ya. Apa lagu kalau sempat diputarkan nih Mbok Nana?
3: Kamu sempat, aku minta Pangeran Suryansa, kamu sempat.
0: Oke,
3: kamu
0: siap.
3: Kamu sempat umpatan aja.
0: Oke, siap, Mbok.
3: Aku salamnya buat segalanya aja Mbok Ira ya. Buat kamu Mbok Ira, mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu ya. Keren dan sana, halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Halo, salam hambat. Salam budaya,
0: iya.
4: Budaya
0: salam. Siap, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik. Mbok Ira ya.
0: Iya, betul. Apa kabar?
4: Cuacanya di mana?
0: Di sini cerah, alhamdulillah.
4: Sama lah, kalau paginya agak cerah. Kalau kemarin,
0: iya, yang hari ini adalah busu.
4: Kalau kemarin Minggu hujan.
0: Iya, siap. Apa lagu kalau sempat diputarkannya Bu Su ya?
4: Kalau sempat lagunya, kalau bisa lagunya Galuh Banjar.
0: Oke. Langsung sapa siapa nih?
4: Sapanya pertama sekali untuknya Mbok Ira ya. Selamat pagi, selamat bertinggal, semoga sehat selalu.
0: Yo.
4: Kemudian untuk semua lapen Perempat Samarinda tanpa terkecuali dari selamat pagi, tentunya Mbok Ira selamat pagi, semoga sehat selalu, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suamja ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ada Belimbing Buah Kertongan.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kronden sana Perempat RRI Samarinda masih didendang Mahakam yo. Jadi Kronden sana yang mau tamat juga masih bisa nih, mungkin satu penelpon nih ya Kronden sana sebelum boleh hadirkan dua buah lagu ya. Kita terima dulu. Ini dah ada siapa? Iya, halo.
1: Halo, selamat pagi Dendang
0: siapa? Dendang Mahakam.
1: Oh.
0: Dendang Mahakam.
1: Dendang Mahakam waktu
0: ya. Nggak ada, nggak ada passwordnya Nenang Mahakam.
1: Oh, kan aja ya.
0: Iya.
1: Kelajuan semisra nih.
0: Iya, apa nih sapa-sapa siapa nih Busu?
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya nih sempat lagi.
1: Oh, ya sempat lagi, salam
0: ya. Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja dari asap aja.
0: Oke.
1: Beli sikat dengan sepatu persingkat waktu ya kan?
0: Iya,
1: benar. Terima kasih Mom Nina.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Sumistran. Yaudah kalau gitu Kronden sana dua lagu terakhir Aku Mulang sama Pangeran Suryansa hadir nemani Etam galanya ya. Kalau gitu setelah ini akan ada Halo Benua Etam, Bora juga masih ajak Kronden sana untuk gabungan kita bekesahan-bekesahan yo di Halo Benua Etam. Yaudah Kronden sana tetap di Pulau 4 dan kita dengarkan dua lagu terakhir untuk teman Etam Galanya sampai berapa di jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ronden Sana Pro4 RRI Samarinda. Air terjun Jantur Batang di Kampung Long Melaham Kabupaten Makamulu mulai dipersiapkan menjadi destinasi wisata unggulan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Maulu dan Universitas Mula Warman. Destinasi yang ada di tengah kawasan hutan alami tersebut dinilai memiliki potensi besar karena menawarkan keindahan alam serta menyimpan nilai ekologis, sosial dan budaya yang masih terjaga. Pengembangan kawasan wisata Jantur Batang dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan meliputi tata kelola destinasi, aksesibilitas, pelestarian lingkungan hingga pelibatan masyarakat lokal. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di Makamulu sehingga tidak hanya menarik kunjungan wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.